0: Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
1: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
0: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
3: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan, seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
4: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
5: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
3: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
6: These challenges affect every nation.
7: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
6: On water has never been more urgent.
3: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
8: In practical terms, it is a combination of insolvency.
7: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
3: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah

Wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air, dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa? Supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami RRI ND ya. Dan saat ini pendengar kita sudah terhubung ya bersama Prakirawan Stasiun BMKG Tenok Kupang. Maksud kami Prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang, yaitu Listi Aziza Kurnia Ningrum, STR.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Listi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan informasi cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pagi hari ini ya, sepanjang hari ini seperti apa, Sabtu 30 Mei 2026.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND. Kami dari BMKG El Tari akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk malam hari, cuaca cerah berawan hingga berawan. Ada potensi kabut untuk wilayah Bajawa dan Ruteng. Sedangkan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Ada potensi kabut pada dini hari untuk wilayah Borong dan Ruteng. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 13 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Kami dari BMKG El Tari mengeluarkan peringatan dini, ada waspada potensi angin kencang untuk wilayah Saburai Jua pada Sabtu 30 Mei 2026. Kemudian kita beralih untuk cuaca di ND dan sekitarnya. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cuaca juga masih diperkirakan cerah berawan, pada malam dan dini hari cuaca juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Sekian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Listi informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses.
2: Baik, selamat pagi, salam sukses juga.

0: Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim yang disampaikan oleh Yohanes BC Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sika.
1: Dalam menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini, kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut. Kemudian juga kalau menghadapi cuaca ekstrim berupa cuaca panas, maka kita juga perlu menghindari alat-alat yang bisa menghindarkan jaket, seperti jaket yang bisa menghindarkan kita daripada terik matahari. Yang kedua, yang tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini berupa persiapkan kebutuhan darurat. Nah, persiapan kebutuhan darurat ini, kalau kita sudah paham tentang kesiapsiagaan, maka di dalam persiapan kebutuhan darurat menghadapi cuaca ekstrim tidak akan berbeda dengan menghadapi bencana lainnya. Maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang harus kita isi, di antaranya barang berharga, makanan minuman, masker, alat penerangan, kemudian obat-obatan, pakaian, peralatan mandi, dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi ini, persiapan berupa tas siaga ini sangat mendukung kita ketika terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya, di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah. Tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama, jangan gunakan kendaraan di saat hujan lebat yang menyebabkan jarak pandang kita cukup pendek, yang juga bisa mengakibatkan kita tertimpa pohon tumbang, bahkan juga baliho-baliho yang ambruk dan beberapa tiang listrik dan sebagainya. Di menghindari keluar rumah ini juga disebabkan juga, yang pertama kita harus memperhatikan bahwa tidak boleh ketika kita terpaksa keluar rumah, kalau kita terpaksa keluar dari rumah melakukan aktivitas pada saat cuaca ekstrim, hindari untuk tidak berteduh di bawah pohon atau menggunakan ponsel pada saat berada di dalam cuaca ekstrim atau hujan. Karena ini bisa berdampak kepada kita tertimpa pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Nah, yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari rute-rute yang sudah dikonfirmasi merupakan rute rawan bencana. saat baik terjadi saat hujan maupun terjadi saat-saat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.

Anda sering buang air kecil saat berada di ruang ber-AC atau cuaca dingin? Bukan satu hal yang berbahaya, sebenarnya buang air kecil saat suhu dingin merupakan reaksi alami tubuh manusia. Sama seperti bulu kuduk berdiri, merinding, dan mengeluarkan cairan dari hidung saat udara sekitar semakin dingin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sering buang air kecil saat dingin. Tekanan darah. Ketika suhu tubuh menurun pada saat kita kedinginan, tekanan darah justru akan meningkat. Tekanan darah meningkat memicu otak dan tubuh mengirimkan sinyal bagi ginjal untuk membuang kelebihan cairan dalam tubuh. Akibatnya, volume urin akan meningkat dan ginjal bekerja lebih keras untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Ginjal bertugas untuk menyaring air dan racun dari darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Kedua, kadar air dan aliran darah tidak seimbang. Ketika suhu tubuh menurun, fungsi protein yang bernama aquaporin akan terganggu. Padahal, aquaporin tersebut bertanggung jawab sebagai saluran keluar dan masuknya air ke dalam sel tubuh. Saat tubuh kedinginan, aquaporin menahan masuknya air ke dalam sel. Hal ini dibaca oleh tubuh sebagai tanda bahwa terdapat banyak air pada aliran darah. Oleh sebab kadar air pada sel tubuh dan aliran darah tidak seimbang, ginjal jadi lebih sering membuang kelebihan cairan lewat urin. Ketiga, tidak berkeringat. Selain itu, ketika kita kedinginan, kita jarang mengeluarkan keringat dari kelenjar keringat yang terdapat di permukaan kulit. Artinya, satu-satunya cara untuk membuang air dari tubuh adalah dengan buang air kecil. Meskipun kita akan sering ke kamar mandi untuk buang air kecil, pada saat kedinginan, kita tetap

0: berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang. Ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi penuh cemerlang.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay ya bersama kami RRI ND. Dan saat ini pendengar, kita akan mengetahui suasana ya saat ini parade kebangsaan ya Pancasila di seputaran kantor Pelindo ND, pendengar, bersama rekan kami Ferry Soop. Ferry, silakan.
2: Baik ya pendengar program 1 dimanapun Anda berada, senang sekali ya saya melaporkan langsung ya dari situs ya pengasingan rumah Bung Karno yang ada di Jalan Perwira. Memang saat ini situs Bung Karno ini ramai dikunjungi oleh warga yang memang saat ini lagi menunggu parade kebangsaan yang memang sedang akan berlangsung. Dan memang sudah dipenuhi oleh warga yang memang akan menikmati atau juga mengunjungi situs ini. Dan banyak nih warga yang mengenakan pakaian adat ya, nasional, ada yang dari Kabupaten ND, ada juga yang dari mengenakan pakaian adat Jawa, ada Sika, dan beraneka kostum ya yang hadir di sini. Dan saat ini saya sudah bersama tokoh dari PDIP Perjuangan dan juga tokoh dari kita, dari Kabupaten ini, Bapak Heri Gani yang sudah bersama saya. Pak Heri, hari ini kita kembali ya melaksanakan parade kebangsaan yang memang ini merupakan momen yang sangat ditunggu oleh warga. Nah, bagaimana pengamatan Pak Heri selama kegiatan parade berlangsung dari tahun ke tahun dan hari ini seperti apa?
3: Baik, terima kasih. Parade kebangsaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan keberagaman Indonesia lainnya, ini sebuah ikon dan sebuah kebanggaan ya buat warga Kabupaten ND dan pada umumnya warga bangsa ini. Bagaimanapun Pancasila harus menjadi payung peradaban bersama untuk menjaga semangat nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga menjadi spirit untuk terus memajukan bangsa ini. Dan menjaga Pancasila itu sama dengan menjaga Indonesia, sehingga siapapun warga negara harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa ini, mengamalkannya, mengaktualisasikannya dalam berbagai medan tugas perutusan kita masing-masing. Karena di sanalah rambu-rambu, kata pendahulu kita, Pancasila tidak hanya sekedar ideologi dasar negara atau spiritualitas bangsa, tapi dalam konteks kebangsaan kita, Pancasila juga adalah merupakan stat fundamental norm ya, sumber dari sumber tertib hukum yang harus diayomi oleh setiap warga negara.
2: Pak Heri, ini yang uniknya hari ini kalau dalam parade kebangsaan biasanya warga mengenakan kostum ya daerah masing-masing, dan ini yang unik nih. Bagaimana pendapat nih Pak Heri?
3: Ya, itulah Pancasila, itulah Indonesia. Pancasila tidak eksklusif, tidak homogen, tapi dia bersifat inklusif. Dia mengakui perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Dan inilah kekayaan Indonesia, kekuatan Indonesia yang harus terus dirawat sampai kapanpun.
2: Nah, harapan ini Pak Heri Gani untuk warga Kabupaten ini, juga bukan hanya warga Kabupaten ini tentunya, kita berharap untuk masyarakat yang hari ini hadir mengikuti parade kebangsaan di Kabupaten ini seperti apa sehingga kegiatan parade hari ini berjalan lancar nih.
3: Ya, kami sangat mengharapkan sebagai warga masyarakat, mari kita bersama-sama terlibat Pancasila tidak hanya dibanggakan, dikagumi, atau dipahami sepintas. Pancasila harus menjadi habit
1: cuaca
3: dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun berpemerintahan. Karena dari sanalah kita menemukan jalan yang sebenarnya bagaimana membangun Indonesia yang lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang.
2: Baik, terima kasih Pak Eri sudah bersama kami hari ini, dan tentunya kita berharap kegiatan hari ini semua berjalan lancar ya. Dan yang pendengar, memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Heri Ganis dari tokoh dari PDIP Perjuangan dan juga tokoh masyarakat yang menyampaikan kepada kita bahwa memang ini sangat penting. Dan ini ya unik bahwa setiap daerah ya ada warga yang mengenakan pakaian ini yang menunjukkan simbol keberagaman ya, seperti tadi disampaikan bahwa Bhinneka berbeda-beda tapi tetap satu. Dan parade ini memang tetap kita harus jaga ya kelancarannya sehingga hingga selesai nanti. Dan rekan dia, saya kembali saya gambarkan memang di sepanjang ruas jalan Perwira ini sudah dipadati oleh warga ya dengan mengenakan kostum adat daerah masing-masing yang memang sangat menarik. Dan kita berharap ya kegiatan parade ini sampai selesai nanti berjalan lancar. Dari situs Rumah Pengasingan Bung Karno, saya Ferry kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ferry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, selamat pagi. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim bahwa ia akan mengundurkan diri apabila program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Unggahan tersebut dibuat seolah-olah merupakan pernyataan resmi Presiden. Narasi dalam unggahan itu kemudian menyebar luas dan memicu berbagai tanggapan dari warganet. Konten tersebut dinilai bersifat sensasional karena mengaitkan program pemerintah dengan jabatan presiden. Dilansir dari konbije.go.id, klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran tidak menemukan pemberitaan kredibel yang menyebut Presiden Prabowo akan mundur jika program MBG dihentikan. Penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci terkait juga tidak menghasilkan informasi valid. Tidak ada media yang memberitakan adanya ancaman pengunduran diri tersebut. Memang terdapat pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut kesiapannya mempertaruhkan kepemimpinan demi memastikan program MBG berjalan. Namun pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai ancaman mundur dari jabatan presiden. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks politik atau elektoral, bukan sebagai keputusan untuk meninggalkan jabatan. Konten di media sosial telah memotong konteks sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Dengan demikian, unggahan berisi klaim Presiden Prabowo ancam mundur jika MBG dihentikan merupakan konten yang menyesatkan. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa konteks informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan kembali ya laporan dari rekan kami, Raffi Nusbula, terkait dengan parade suasana ya pagi hari ini, parade kebangsaan Pancasila. Raffi Nus, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, saat ini saya berada di lokasi di Pelabuhan Soekarno Ende. Pada pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Ende dan seluruh masyarakat akan melaksanakan parade kebangsaan. Dan saat ini juga kita dengar bersama sayup-sayup, barusan kita lewati Bupati Ende membuka kegiatan parade kebangsaan yang sebentar lagi akan dilepas langsung oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badioda. Dapat kami informasikan, para peserta yang mengikuti kegiatan parade kebangsaan pada pagi hari ini kurang lebih sekitar 4.000 orang warga Kota Ende, dalam hal ini yang meliputi dari dinas teknis terkait, sekolah-sekolah serta peguyuban-peguyuban yang ada di wilayah Kabupaten Ende. Dan saat ini juga persiapan parade akan dimulai yang dilepas langsung oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badioda. Kami informasikan pula pada pagi hari ini juga tampil tarian perjuangan dari Kabupaten Alor yang siap mendukung kegiatan parade kebangsaan mengiringi lambang burung Garuda yang selanjutnya dengan rute-rute atau etape yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara dengan titik start dari Pelabuhan Soekarno menuju Detasemen 1 di POM Ende yang selanjutnya akan diteruskan ke Rumah Pengasingan Bung Karno, Serambi, Soekarno, dan selanjutnya. Dan saat ini pendengar kita dengar bersama Bupati Ende akan melepas parade kebangsaan.
2: Dari Pancasila rumah kita, dari NTT untuk Indonesia.
1: Begitulah, pendengar kita ikuti ya bersama. Itu
2: satu,
1: tadi
2: dua,
1: Pancasila
2: rumah kita, dari NTT untuk Indonesia.
1: Baik rekannya, itu tadi kita dengar bersama, balik ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rovinus ya atas laporan Anda pagi hari ini terkait dengan parade kebangsaan Pancasila yang sudah dilepas langsung oleh Bupati Ende Michael Badioda.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: Baik, pendengar Pro saat dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami RRI ND ya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 saat ini kami bersama Anda ya, dialog Astasita dengan topik ya, ND Kota Rahim Pancasila merawat persatuan dan perdamaian di era digital. Dan pagi ini yang pasti paling spesial ya, dialog Astasita yaitu spesial hari lahir Pancasila. Sekali lagi dengan tema ND Kota Rahim Pancasila merawat persatuan dan perdamaian di era digital. Pendengar, ND memiliki posisi penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Di kota inilah Bung Karno merenungkan dan menggali nilai-nilai luhur yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Namun di era digital saat ini, tantangan persatuan hadir dalam bentuk baru. Harus arus informasi yang begitu cepat, hoaks ya, ujaran kebencian, intoleransi digital hingga polarisasi di media sosial menjadi pekerjaan bersama yang harus dihadapi dengan semangat Pancasila. Dan untuk membahas topik kita ya pagi hari ini, telah hadir bersama kita kedua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Yosef Dentis SPDMA, Kepala Pusat Studi Pancasila Uniflor sekaligus dosen Prodi Sejarah FKIP Uniflor. Selamat pagi, Pak Yosef.
1: Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Ini biasa disapa Pak Dentis ya?
1: Iya,
0: oke,
1: betul.
0: Oke, Pak Dentis saja ya. Apa kabar pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Luar biasa ya. Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
0: Oke, dan narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Profesor Dr. Yuliana Saloso, SPIMP, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUP Provinsi NTT. Selamat pagi, Ibu Yuliana.
2: Selamat pagi, Munia dan semua pemirsa RRI ND.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Kabar baik, sehat selalu.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih sudah bersama Pro Satu RRI ND. Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila.
0: Oke, baik. Pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, ya. Langsung saja kita mulai wawancara kita atau dialog kita ke pagi hari ini bersama kedua narasumber. Ya, Ibu Yuliana, kita ke Bapak Dentis dulu ya. Nah, Pak Dentis sebagai akademisi dan juga Kepala Pusat Studi Pancasila di Universitas Flores ya, ketika kita menyebut ND sebagai Kota Rahim Pancasila, kira-kira esensi nilai apa sebetulnya dari masa pengasingan Bung Karno dulu yang paling krusial untuk dipahami oleh generasi masa kini, khususnya warga Flores dan NTT?
1: Baik, terima kasih Mbak Nia dan juga pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan yang ya sering-sering selalu datang ke sini. Bagaimana ini menjadi satu peran penting buat kita dari akademisi dan juga sebagai pemerhati keindonesiaan kita ini, biar agar semakin lebih menyentuh dengan hal-hal apa yang lebih nyata. Oke, baik. Hari ini saya senang sekali bahwa momen-momen di hari lahirnya Pancasila yang ke-81 ya Mbak Nia, kalau tidak salah ya itu ya. Ini memang benar-benar bahwa saya pada prinsipnya bahwa sangat merasa dihargai bagi dunia dan juga bagi Indonesia bahwa ND ini memang penuh syarat makna dan juga penuh sejarah, penuh historis yang saya bisa katakan betul-betul ada punya sesuatu yang heroik gitu ya. Sehingga ND ini memang sudah dijadikan sebagai anugerah dari Tuhan bahwa

0: Pancasila yang lahir dari perenungan Bung Karno di Ende masih relevan menghadapi tantangan kehidupan modern saat ini.
1: Baik Mbak Nia, ini memang topik yang sangat menarik sekali karena ini memang bukan hanya sekedar bahwa Pancasila bukan hanya sekedar slogan, Pancasila bukan hanya sekedar kata saja, tetapi paling tidak harus ada punya bagaimana memberikan suatu permenungan bahwa secara kontekstual nyata apa yang sebenarnya kita mau buat. Nah, karena begini Mbak Nia, persoalan bagaimana untuk memperjuangkan, bagaimana mendapatkan sesuatu kemerdekaan, memproklamirkan itu memang betul-betul ujian dan tantangan yang sangat luar biasa. Demikian juga dalam hal ini untuk mempertahankan juga gampang-gampang susah. Gitu ya. Untuk meraih kesuksesan itu bagi saya mungkin mudah-mudah saja. Tapi Indonesia ini memperjuangkannya untuk mendapatkan satu kemerdekaan dalam berbagai macam lidi, itu semuanya itu betul-betul perjuangan yang memang sangat, ya saya bisa katakan betul menyentuh hati, yang memang ya istilahnya tumpah darah itu semuanya ada di dalamnya. Sehingga benar-benar bahwa ya saat ini kita mau bagaimana melihat tentang persatuan dan perdamaian, apalagi dengan digitalisasi ini, saya katakan bahwa mempertahankan itu gampang-gampang susah. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita harus melewati bahwa siap harus mau maju bagaimana, kita harus bisa mengidentifikasikan seperti apa, solusinya seperti apa, bila perlu sampai mitigasinya sejauh mana, itu yang kita mau telusuri pagi ini. Dan memang ini ada banyak momen yang memang hari ini sudah mulai ada kegiatan-kegiatan parade, itu kan ada sesuatu, artinya memberi warna tersendiri bahwa Indonesia itu hidup ya. Indonesia itu memberi satu makna yang betul-betul bahwa kita harus senyum bahagia bahwa Ende kecil tetapi membawa satu biasanya sangat global, berpikir global, bertindak lokal. Boleh lo global secara nasional, tapi paling tidak lokalitas Ende selalu tetap harus ada di citra, menjadi citra kita itu. Sehingga bahwa Ende itu bukan hanya sebagai kota kecil saja, tetapi rahimnya lahirnya permenungan oleh Bung Karno waktu itu, jadikan Pancasila menjadi sesuatu yang benar-benar ada nilai rasa persatuan, persatuan. Dan hari ini topik ini adalah sila ketiga dan sila keadilan. Itu ada itu yang menjadi, yang betul-betul menjadi bawa satu perdamaian. Persatuan membawa satu perdamaian. Ini yang menjadi roh-roh yang memang hari ini menjadi tema yang menarik. Kita bersatu dulu pasti akan mendapatkan satu perdamaian. Kalau hati kita, tukar hati kita belum bersatu, itu belum akan damai. Karena damai itu bukan hanya tubuhnya, tapi jiwa raganya harus damai. Itu yang kita harapkan dari Ende untuk Indonesia. Dan Indonesia benar-benar harus damai.
0: Benar-benar untuk dunia itu.
1: Benar-benar sekali itu.
0: Baik. Nah, kalau melihat kondisi masyarakat digital sekarang nih, Pak Dentis ya, kira-kira Pak Dentis melihat seperti apa? Mulai dari adanya, apakah ada punya pergeseran di persatuan dan gotong royong di ruang publik maupun medis ya? Seperti apa menurut Pak Dentis?
1: Sebelum saya masuk ke sana, saya hanya ingin memberikan pertama paling tidak ada gambaran dulu yang berkaitan dengan kita harus berpikir dari berpikir global ya itu ya. Untuk menyatukan Nusantara Indonesia ini dengan berbagai macam multikultur itu sangatlah memang berat. Kita harus merasa bahwa hebat bahwa Indonesia ini berbagai ribu-ribu pulau ya. Dan juga benar-benar banyak sekali multikulturalisme. Itu yang menjadikan bahwa Nusantara ini ibarat sebuah tenunan besar ya. Tenunan besar yang dirajut dari ribuan budaya, bahasa, suku, kemudian dan keyakinan yang berbeda. Di setiap daerah ini kan memiliki identitas yang berbeda ya toh, dari warisan leluhur yang berbeda. Semuanya dipersatukan hanya karena apa? Jiwa semangat kita. Dalam jiwa kita ini kalau memang tidak semangat, nanti akan padam, suram gitu. Karena memang perlu harus kita nyatakan bahwa semangat kita itu harus betul-betul ada dalam roh keberadaan kita. Kemudian juga dalam era globalisasi dan digital saat ini, Mbak Nia, ini ancaman terhadap Nusantara tidak lagi hanya datang melalui penjajahan fisik atau ke perang masa lalu, tetapi beda sekarang itu. Itu. Jadi ancaman hadir dalam bentuk hal yang lebih luas yang kita alami di sini ya, dengan kehidupan sehari-hari misalnya seperti yang disampaikan Mbak Nia bilang hoax gitu. Kemudian juga ada juga disinformasi, ada juga ujaran kebencian ya. Kemudian juga intoleransi, radikalisme, kemudian lunturnya juga budaya lokal. Bisa-bisa juga tradisi budaya lokal kita malah semakin terjadi pergeseran dan hilang. Sehingga orang tidak tahu identitas mereka dari mana, dan juga malah tidak tahu sama sekali siapa aku. Nah, itulah yang menjadi hal-hal yang sangat berpengaruh sekali di luar sana, sehingga benar-benar bisa mengikis integrasi identitas kepribadian kita sebagai baik generasi yang lalu maupun generasi yang sekarang. Nah, jadi ini bagaimana peran kita bahwa saat ini, bahwa hal yang betul-betul bahwa menjaga Nusantara di era digitalisasi itu, Pancasila itu saya bisa katakan sebagai benteng persatuan. Itu benteng, namanya benteng itu bagaimana untuk bisa

0: menjadi kokoh kuat, jadikan dia sebagai pembersatu dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi Pancasila itu kan lahir dalam arti menjaga Indonesia ini agar supaya tetap satu, tetap utuh di tengah-tengah perbedaan, ya itu perbedaan. Apalagi kalau ND ini memang kalau saya kita kan multikulturalismenya sangat luar biasa sekali. Iya. Saya selalu katakan bahwa ND itu menjadi miniaturnya Indonesia.
1: Iya benar.
0: Iya ya betul ya Mbak Nia ya. Itu ya memang memang saya sepakat begitu. Apalagi dari akademisi saya katakan kota ND ini kan sebagai kota edukasi, kota akademik. Apakah yang dulu namanya kota pelajar gitu. Iya. Itu memang itu menjadi sesuatu indikator-indikator yang menyatakan bahwa ND itu jelas, bukan hanya sekedar kata, bukan sekedar hanya berbicara. ND sebagai kota pelajar, ND sebagai kota budaya, sejarah, semuanya itu rekam jejaknya ada di sini.
1: Iya.
0: Sehingga saya bisa katakan bahwa ya nanti kita telusuri hal-hal yang berkaitan dengan keutuhan daripada Indonesia itu, sehingga orang jangan hanya berpikir, oh ya tunggu 1 Juni dulu baru kita bikin momen-momen. Tetapi bagaimana gerakan setiap hari itu seperti apa?
1: Iya.
0: Dan itu masing-masing bidang, masing-masing apa lembaga, kemudian masing-masing komunitas atau juga masing-masing pribadi, bagaimana harus bisa mengisi hal-hal yang berkaitan bahwa saya Pancasila, saya Indonesia, aku Ata ND, aku orang Flores, aku orang ND, aku orang Indonesia. Itu seperti apa? Dengan cara kita. Dan ini yang memang perlu kita gaungkan dan saya sangat senang sekali kami dari Pusat Studi Pancasila, apalagi Uni Flores juga sebagai mediator budaya,
1: iya,
0: itu benar-benar punya tanggung jawab bagaimana visi-misi Uni Flores bisa untuk memadubadankan bagaimana multikulturalisme itu harus ada di tengah-tengah citra keindonesiaan
1: iya,
0: kita.
1: Baik. Oke, Pak Dentis dan juga Ibu Yuli, kita break sejenak ya. Kita dengarkan informasi langsung nih, laporan Ros dari rekan Lady Badin, yaitu di Jalan Soekarno Ende ya, terkait dengan rombongan parade kebangsaan bergerak menuju KPOM Ende. Lady, silakan laporan Anda.
2: Ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di ruas Jalan Soekarno, tepatnya berada di tepat depan Museum Tenun Ikat Ende. Dan saat ini rombongan parade darat, parade kebangsaan menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mulai melintasi Jalan Soekarno Ende. Dan dapat kami saksikan drum band dari SMP Kefrateran Dao Ende saat ini tengah melakukan display beberapa musik daerah maupun juga lagu-lagu perjuangan yang juga nampak sangat aktif dan kompak pada pagi hari ini. Dan kami juga bisa menyaksikan bahwa di parade kebangsaan ini berbagai unsur dari sekolah, masyarakat, hingga mahasiswa juga begitu luar biasa antusias untuk mengikuti parade. Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa parade pada pagi hari ini juga diikuti oleh Telen Bung Karno dan Ibu Inggit yang juga dipilih dari putra-putri terbaik Kabupaten Ende. Dan nampak burung Garuda lambang negara kita ini diarak dengan petugas dari Satpol PP Ende dan diikuti dari belakang yaitu Bapak Bupati Ende bersama rombongan para Muspida ya, termasuk kami melihat ada PLT Sekda Ende, kemudian juga dari Dandim 102 Ende maupun juga beberapa unsur pimpinan daerah juga tengah bergerak ya menuju ke Denpom Ende. Di sana akan diadakan atraksi bagaimana Bung Karno melaporkan diri di ketika memasuki kota Ende pada tahun pembuangannya. Dan di belakang unsur-unsur Muspida ada etnis Alor yang pagi hari ini dengan balutan sarung Alor yang luar biasa cantik, juga baju merah yang luar biasa serta atraksi pedang yang luar biasa juga turut berpartisipasi pada pagi hari ini. Dan juga kami menyaksikan rombongan dari Polres Ende dengan balutan seragam dan juga tenunan khas daerah yang menghiasi dada, yang juga nampak cantik dan ganteng para personil dari Polres ND pada pagi hari ini. Dan di belakang dari Kecamatan Pulau ND dengan balutan khas busana daerah Kabupaten ND yaitu Lawo Lambu dengan bernuansa merah dengan tenunan sarung mangga dan juga sarung daerah lainnya juga ikut berpartisipasi pagi hari ini. Dan juga beberapa rombongan yang hadir ya pada pagi hari ini dari Setda ND bagian Oke, dari CTED juga turut nampak hadir dengan balutan nuansa Nusantara yang hadir pada pagi hari ini. Juga kami menyaksikan Persib Kartika Chandra Kirana juga turut terlibat dalam parade kebangsaan pagi hari ini bersama unsur dari Kodim 1602 ND dan juga TNI, Pos TNI Angkatan Laut di Kabupaten ND serta Dharma Wanita Persatuan Kabupaten ND. Juga masih banyak ya rombongan-rombongan yang hadir pada pagi hari ini. Dan tentu saja pendengar RRI dimanapun Anda berada, ketika Anda melewati beberapa ruas jalur protokoler di kota ND pada pagi hari ini nampak cukup perlu berhati-hati atau mencari alternatif arah karena ruas jalur ini dipakai untuk parade kebangsaan pada pagi hari ini. Demikiannya yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Lady ya, informasi parade kebangsaan pagi hari ini tepatnya di Jalan Soekarno ND. Dan berikutnya kita akan beralih ke rekan Su Imam yang akan melaporkan juga situasi parade kebangsaan yang saat ini berposisi atau lokasinya di makam Ibu Ansi. Iya, pendengar tetap stay bersama kami Pro 1 RRI ND. Kita akan mengetahui situasi seperti apa di makam Ibu Amsi ya. Saat ini akan dilaporkan oleh rekan kami Su Imam. Su Imam, silakan laporan Anda.
3: Baik, rekan ya di studio. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya melaporkan langsung dari lokasi etape 5 di makam Ibu Amsi, Kelurahan Bengawani, Kecamatan Ende Selatan. Saat ini suasana di lokasi berlangsung dengan penuh khidmat para peserta dari SDN Roja 1, SDN Roja 2, SDN Roja 3, unsur BUMN, BUMD, OPD, serta petugas yang sebelumnya berada di etape 4 telah berkumpul di kawasan makam Ibu Amsi. Bersama mereka juga hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Selatan, para lurah sekecamatan Ende Selatan, serta staf dan panitia yang telah berada di lokasi untuk menunggu kedatangan peserta talent yang membawa lambang burung Garuda sebagai bagian dari rangkaian napak tilas sejarah Bung Karno. Mendengar sesaat setelah rombongan tiba yang diperkirakan jam 11 waktu Indonesia Tengah di lokasi makam, rangkaian acara diawali dengan sapaan adat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sekaligus keturunan pemilik tanah yang mengizinkan lokasi pemakaman Ibu Amsi yaitu Bapak Abdurrahman Puameno. Sapaan adat tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur serta pengingat akan nilai-nilai kebersamaan yang diwariskan kepada generasi saat ini. Pendengar, acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi seremonial berupa pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Imam Masjid Darul Yakin Bongawani, Bapak Abdurrahman AMP Jongo. Suasana hening dan penuh penghormatan meliputi area makam ketika para peserta dan tamu undangan bersama-sama memanjatkan doa untuk almarhumah Ibu Amsi. Selanjutnya, dibacakan napak tilas perjalanan sejarah yang mengisahkan bagaimana Bung Karno bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah Ibu Amsi menuju tempat peristirahatan terakhir di lingkungan Karara. Pembacaan napak tilas ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dan didampingi oleh Camat Ende Selatan. Melalui pembacaan sejarah tersebut, para peserta diajak mengenang kembali perjalanan kehidupan Bung Karno selama masa pengasingannya di Ende dan kedekatan beliau dengan keluarga serta masyarakat setempat. Setelah pembacaan napak tilas, prosesi dilanjutkan dengan penyiraman air di makam Ibu Amsi oleh Imam Masjid Darul Yakin Bongawani sebagai simbol penghormatan dan doa. Kemudian dilakukan tabur bunga yang diawali oleh Telen yang memerankan Bung Karno, dilanjutkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Camat Ende Selatan, para lurah sekecamatan Ende Selatan, serta seluruh unsur OPD dan peserta yang hadir hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Dengar RRND, kegiatan di etape 5 ini menjadi salah satu momen penting dalam rangka mengenang jejak sejarah Bung Karno di Ende, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan, penghormatan kepada jasa para pendahulu, dan pelestarian sejarah lokal yang menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Usai pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan di makam Ibu Amsi, rombongan selanjutnya akan bergerak menuju lokasi berikutnya, yakni tempat renungan Bung Karno di lapangan Pancasila untuk melanjutkan agenda kegiatan yang telah dijadwalkan. Demikian laporan saya langsung dari etape 5 di makam Ibu Amsi, Kecamatan Ende Selatan. Saya kembali ke rekan
1: Gian. Baik, terima kasih rekan Gian atas laporan Anda pagi hari ini terkait dengan parade kebangsaan, ya, situasi dan kondisi di lokasi makam Ibu Amsi. Baik, pendengar Pro 1 masih bersama kami dari ND, Kanal Informasi dan Inspirasi, ya. Kita masih di Dialog Asta Cita spesial hari lahir Pancasila, pendengar, dengan tema ND Kota Rahim Pancasila, merawat persatuan dan perdamaian di era digital. Ibu Juliana masih bersama Pro Satir Ende pagi ini? Oke, okay. Baik, terima kasih. Pak Densi, kita ke Ibu Juliana dulu, ya. Oke, okay. Baik. Ibu Juliana, tentunya menjadi NTT itu selalu menjadi barometer kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun di era digital ini konflik tidak lagi berbasis fisik, ya, melainkan berbasis jempol, dalam hal ini hoax, ya. Ya, ujaran kebencian, ya, provokasi berbasis SARA di media sosial. Nah, bagaimana FKUP, ya, Forum Kerukunan Umat Beragama, memetakan ancaman digital ini terhadap kedamaian NTT saat ini, Ibu Juliana?
4: Oke, baik. Terima kasih. Memang tantangan terbesar kita sekarang ini dalam menghadap menjaga kerukunan itu adalah di media sosial, di mana media sosial itu akan mempercepat penyebaran informasi dan misinformasi, sehingga potensi gesekan antar umat beragama itu cepat meningkat, dan bahkan hoax itu yang viral dianggap sebuah kebenaran, padahal belum tentu itu benar. Sehingga ini menjadi tantangan yang akan mudah memprovokasi umat beragama. Oleh karena itu, kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama juga senantiasa membuat himbauan-himbauan dan bekerja sama dengan semua stakeholder untuk memberi edukasi kepada masyarakat, dan juga memberi melaksanakan program-program yang mana melibatkan generasi muda yang merupakan ujung tombak, dan juga merupakan generasi yang sangat mudah terprovokasi oleh isu-isu negatif yang ada di media sosial. Dan tahun ini rencana Forum Kerukunan Umat Beragama secara nasional akan diselenggarakan di NTT, dan salah satu topiknya itu adalah untuk mengantisipasi judulnya moderasi digital untuk harmoni beragama di era disrupsi informasi, karena ini merupakan tantangan kita di masa yang akan datang. Sehingga ini nanti dengan harapan kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama lewat KONAS ini akan muncul kebijakan-kebijakan atau kesepakatan-kesepakatan standar etika di era digital untuk menyebarkan agama, menyebarkan isu-isu yang lebih membangun keberagaman, membangun ke kerukunan dalam keberagaman. Ya, okay. Seperti itu.
1: Baik. Ya, Ibu Yulian ya, Ende ini mengajarkan kita tentang penerimaan terhadap perbedaan, hal yang juga dijaga ketat ya oleh Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, bagaimana Anda melihat atau cara efektifnya memanfaatkan nilai-nilai rahim Pancasila ini untuk mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak muda kita ya saat ini, agar mereka menjadi agen perdamaian di dunia maya, bukan malah ikut dalam arus polarisasi?
4: Oke. Seperti saya katakan tadi bahwa generasi muda itu adalah ujung tombak kita, dan kita senantiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dan mengingatkan untuk kembali ke Ende bahwa Ende itu adalah bumi Pancasila, rahim Pancasila, yang melahirkan Pancasila, yang menggambarkan nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan itu dibangun dari Ende, sehingga generasi muda kita ajak untuk mereka lebih diedukasi sedini mungkin, diedukasi sedini mungkin tentang nilai-nilai Pancasila ini, sehingga nilai-nilai Pancasila ini tidak luntur di generasi muda kita, terutama di era digital ini, di yang semakin berkembang, anak-anak muda kita itu lebih sering literasi bermain digital dibandingkan dengan mempelajari nilai-nilai Pancasila yang menurut mereka itu sudah kadaluarsa. Dan ini tantangan berat kita untuk mengedukasi anak muda sedini mungkin, bukan hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini, untuk kembali melihat bukan sebagai sebuah slogan yang disampaikan oleh Pak Dinsi tadi, tapi betul-betul diwujud nyatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, terutama dalam konteks hidup berkeluarga. Karena kita menanamkan dari kecil bagaimana mereka hidup terpolarisasi, hidup hanya merasakan bahwa hanya agamanya yang benar, hanya sukunya yang benar, ini akan membentuk mereka terpola sampai dewasa, sehingga dari kecil kita harus membiasakan anak-anak kita itu hidup dalam keberagaman dan memberi pemahaman tentang keberagaman, sehingga mereka paham bahwa kita hidup dalam keberagaman yang tetap menjadi menjadi daerah yang menanamkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai persatuan dengan simbol dan dasar negara kita Pancasila.
1: Pancasila. Iya, baik. Kita beralih kembali ke Pak Dentis ya, Ibu Yuliana. Pak Dentis, kira-kira Bung Karno ya, Bung Karno menemukan Pancasila dari kontemplasi ya budaya lokal Ende begitu, yang sangat komunal dan juga bergotong royong. Nah, menurut kacamata sejarah Anda nih Pak Dentis, kira-kira bagaimana nilai lokal yang melahirkan ideologi nasional ini bertransformasi ketika dihadapkan pada kultur digital yang cenderung individualis saat ini?
0: Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia dan juga Bu Yuli. Terima kasih. Saya senang sekali Ibu Yuli menekankan pada nilai. Itu luar biasa sekali. Itu semua aspek yang memang kita bicarakan itu paling tidak luarannya itu harus ada kita temukan. Nilai itu yang memang perlu harus kita jaga. Kalau berbicara tentang budaya itu sangat multikultur sekali dan kita harus merasa berbahagia sekali, rasa senang sekali, rasa simpatik terhadap Bung Karno muda waktu itu, yang memang beliau tidak tahu Ende itu seperti apa, di mana, tapi benar-benar dia menyatu seolah-olah bahwa dia juga anak tanah. Sehingga saya bisa katakan bahwa tidak ada yang sebisa seperti Bung Karno ya, saya sendiri tidak bisa ya itu. Memang beliau itu ya bisa katakan ya pemimpin yang penuh dengan karismatik gitu.
1: Benar-benar.
0: Kalau mau tentang budaya, namanya tradisi atau budaya itu memang harus melulu lekat dengan pribadi kehidupan kita manusia, karena itu kan menjadi identitas gitu. Saya bisa katakan bahwa yang paling mendasar itu bahwa budaya itu adalah bagian dari citra kehidupan, peradaban, civilization daripada kehidupan kita manusia, sehingga saya sudah bisa katakan bahwa dia akan nanti hilang, dia tetap ada, tinggal hanya bagaimana kita untuk bisa memediasi cara kita untuk mengantar dia dan menempatkan posisi dia di mana, seperti apa, dan bagaimana. Sehingga saya bisa katakan bahwa Pancasila dalam konteks budaya itu Pak Bung Karno total menemukan total, dan mendapatkannya di Ende.
1: Hanya di Ende,
0: itu,
1: ya benar.
0: Ya. Memang di tempat lain tapi Ende.
1: Ende
0: itu menjadi rohnya itu. Uh-huh. Itu menjadi wakanya Indonesia itu ada di Ende. Sehingga benar, saya bangga walaupun saya ada di orang Maumere, tapi saya merasa bahwa bagian dari kehidupan itu saya bisa katakan menjadi saksi sejarah selama 30 tahun di Ende. Uh-huh. Saya katakan Bung Karno hebat. Dan itu dia menjadi sesuatu hal yang penuh dengan karismatik, ya. Okay. Kembali di sini ya Mbak ini Nia dan juga Ibu Yuli, kita dari kacamata akademik dan juga dari organisasi atau juga dari berbagai macam bidang kajian memang konteks Ende Kota Rahim Pancasila dengan aspek merawat persatuan dan perdamaian ini di era digital yang tadi nanti Mbak Nia giring saya bagaimana seperti apa bahwa apakah Pancasila itu masih relevan tidak di era digital seperti ini?
1: Langsung dijawab
0: ini nih. Ini artinya bahwa seolah-olah meragukannya itu, tetapi tidak, bagi saya tidak. Saya harus mengatakan bahwa Pancasila saya tidak pernah ragu-ragu.
1: Iya.
0: Ya. Kenapa? Pancasila itu justru relevan dengan kehidupan nyata kita.
1: Iya.
0: Ya. Walaupun memang ada di ruang digital. Karena menjadi Pancasila itu jadikan sebagai kompas moral di tengah derasnya informasi, hoax di sana, dan juga yang lain. Dan perbedaan pandangan nilai di media sosial. Nah itu. Sehingga tadi dikatakan Mbak Yuli, Ibu Yuli di sana, nilai kemanusiaan ada di sana. Nilai persatuan, nilai keadilan tetap menjadi dasar agar ruang digital itu tidak hilang arah.
1: Iya.
0: Itu. Sehingga kata

0: perjuangan derasnya informasi berkembangnya. Ya. Kemudian kita bisa katakan, bukankah teknologi itu lebih penting daripada Pancasila?
1: Hmm.
0: Nah, ada juga mengatakan seperti itu. Kemarin mereka bisa, memang penting sekali Pancasila. Memang saya bisa bandingkan, dan teknologi memang penting untuk kemajuan kita. Tetapi Pancasila itu juga sangat penting, lebih penting lagi. Kenapa? Dia akan memberikan arah bagaimana agar teknologi itu tidak digunakan untuk hal yang merusak persatuan.
1: Iya.
0: Ya itu, itu teknologi boleh-boleh saja mau berkembang, tapi Pancasila tidak. Dia punya role model sendiri, bahwa dia memberikan suatu pesan edukasi bahwa Pancasila memberi arah agar teknologi tidak digunakan untuk merusak persatuan. Jadi keduanya itu tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Teknologi ada adalah alatnya, tapi Pancasila ada dia sebagai kompasnya. Sehingga saya bisa katakan dalam kata kunci bahwa jangan menolak teknologi, tapi harus diarahkan bagaimana. Itu karena ini kan berhubungan dengan teknologi digital. Kita tidak bisa menolak, tapi bagaimana kita bisa mengarahkan. Lalu tadi Mbak Nia mengatakan hoax. Hoaxnya sudah banyak sekali, hoaxnya sudah banyak sekali, dan apakah masih bisa dicegah? Kalau saya punya analisa begini, hoax itu memang tidak bisa dicegah, Mbak Nia, ya itu hoax itu. Tapi bisa kita kendalikan, ya. Kita memang tidak bisa dicegah, dalam arti tidak bisa hilang, gitu ya. Itu karena memang ini. Tetapi dalam pribadi saya mengatakan bahwa kita bisa kendalikan, ya. Bagaimana kita bisa kendalikan dampaknya? Caranya itu melalui literasi atau literasi digital, kemudian edukasi-edukasi yang disampaikan oleh Ibu Yuli tadi, sehingga benar-benar anak-anak dan juga orang muda itu jangan sampai hilang identitasnya. Itu. Dan itu memang harus memang jadi dari kekinian, kita harus membelajarkan mereka. Yang paling mendasar dari keluarga, dari orang tua. Itu yang paling mendasar sekali, sehingga benar-benar bahwa melalui literasi digital, pendidikan, kemudian kesadaran masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi tanpa harus verifikasi lebih awal. Oleh karena itu, mau tidak mau, paling tidak saya mengatakan bahwa kalau hoax itu memang sangat banyak. Jadi saya mengatakan bahwa hoax memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi paling tidak bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan dampak-dampak yang bawa terjerumus kepada hal yang negatif. Tinggal hal bagaimana cara menempatkan itu. Kemudian juga orang mengatakan begini, saya pernah tanya sama anak-anak muda, apakah orang muda itu sekarang sudah gagal tidak berhubungan dengan yang berkaitan dengan menjaga persatuan? Seolah-olah itu ada suatu pertanyaan yang menyudutkan orang muda. Tidak, saya mengatakan tidak. Justru orang muda itu kalau kita lihat itu, cobalah kita berikan suatu ekspresi atau berikan ruang mereka untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan. Contoh hari ini, malah orang muda lebih banyak daripada orang tua. Cobalah kita lihat di lapangan sana, berbagai macam aneka ragam aksesoris warna-warni itu orang-orang muda di sana itu. Lalu saya bisa katakan bahwa tidak bisa kita katakan bahwa orang muda gagal. Itu ya. Kenapa? Generasi muda itu justru sangat aktif di ruang digital. FB Pro-nya di mana-mana, TikTok-nya, termasuk Mbak Nia juga kan itu tuh. Dan juga ini memang tidak bisa dikatakan bahwa orang muda itu gagal. Orang muda itu justru sangat aktif di ruang digital. Ini memang topiknya hari ini toh, Mbak, ya. Itu. Kemudian tantangannya bagaimana? Tantangannya adalah bagaimana mengarahkan energi itu betul-betul energi yang positif, yang benar-benar ada sesuatu yang produktif, ya toh? Kemudian ada sesuatu yang positif dan juga membangun satu persatuan dan bukan membawa satu perpecahan. Terkadang juga malah orang menjadi kepo di ruang digital. Wah, sangat heboh di sana. Ya itulah ya, mungkin saya bisa baca. Jadi kenapa memang harus membawa Pancasila? Kemudian juga ada mengatakan, kenapa kok dikit-dikit harus bawa Pancasila? Ada juga mengatakan, apa sih Pancasila itu? Saya nggak ngerti tentang Pancasila. Maka saya pernah mengatakan, memang kamu lahirnya di zaman PKI. Saya pernah mengatakan seperti itu. Memang harus kritis ya itu. Kita harus mengatakan bahwa kita memang di mana-mana, dalam ruang apapun, kita harus selalu membawa Pancasila itu. Karena Pancasila itu adalah apa, Mbak Nia? Pancasila itu adalah dasar nilai kehidupan bangsa kita. Itu menjadi role model, citra dan juga identitas yang menjadikan orang lain bilang wakanya kita Indonesia.
1: Harga mati itu ya, Pak, ya?
0: Iya, itu harga mati. Dalam situ apapun, termasuk dunia digital, kita tetap membutuhkan pedoman agar tidak kehilangan arah dalam kebangsaan dan juga berperilaku. Seperti kita kembali ke Mbak Yuli, dasar nilai itu perlu harus dijaga.
1: Kita ke Ibu Yuli dulu ya. Kembali ke Ibu Yuli. Ibu Yuli, kira-kira kerukunan itu kan harus dirawat ya, bukan sesuatu yang terberi lalu selesai. Nah, apakah Forum Kerukunan Umat Beragama NTT ini melihat ada urgensi untuk membentuk semacam relawan literasi digital berbasis keagamaan untuk membentengi persatuan kita dan sentimen-sentimen negatif di internet itu? Seperti itu kah? Atau seperti ya. Apa nih Ibu?
2: Ya, menurut kami memang itu sangat urgent dan kami dari Forum Kerukunan Beragama tahun ini itu ada satu program yang akan merekrut anak-anak muda yang memberi literasi digital sebagai kelompok yang membantu kami untuk menangkal isu-isu negatif di dari kalangan anak muda yang aktif menjaga perdamaian atau menjaga kerukunan di NTT, sehingga mereka bukan bergerak hanya di ruang nyata, tetapi mereka juga harus masuk ke dalam ruang-ruang digital untuk memberi menangkal isu-isu negatif dan memberi isu-isu yang positif. Dan juga kami senantiasa berkoordinasi seperti Binda itu kami pernah berkoordinasi untuk bagaimana membentuk grup WA yang dimana jika ada informasi yang salah atau yang tidak benar dan bisa menimbulkan kerawanan, itu kami bisa diverifikasi ini informasinya benar atau tidak, sehingga akan kami teruskan ke toko-toko agama untuk menyebarkan bahwa informasi ini tidak benar, sehingga kita menangkal isu-isu negatif itu sedini mungkin yang akan menimbulkan kerawanan. Itu konsep kami untuk dilaksanakan, dan kami sudah laksanakan senantiasa berkoordinasi dengan Binda. Jika ada isu negatif, kami tanya kebenarannya juga dari kepolisian untuk mempertanyakan kebenaran isu-isu. Jika memang itu benar, berarti kami menyampaikan kepada tokoh-tokoh agama untuk menangkal. Jika memang itu isunya tidak benar dan menimbulkan kerawanan, kami mengambil juga langkah-langkah preventif seperti apa. Itu yang, dan terutama konsep kami itu akan membentuk generasi muda yang punya kemampuan, punya ruang-ruang digital yang mampu menangkal isu-isu negatif sebagai agen agen-agen kerukunan di ruang digital seperti itu.
1: Oke, baik, kita kembali ke Pak Dentis. Ya, Pak Dentis, terkait dengan konsep Asta Cita yang mungkin menekankan pada penguatan ideologi dan pemantapan persatuan. Nah, dari sektor pendidikan tinggi dan juga studi Pancasila sendiri, kira-kira terobosan apa nih yang sedang atau perlu dilakukan agar narasi sejarah Pancasila dari ND ini tidak membosankan ya, dan juga bisa masuk ke algoritma media sosial anak muda saat ini.
0: Oke, Mbak Dia dan juga Ibu Yuli, terima kasih. Ada banyak edukasi yang sangat bagus sekali. Berharap mudah-mudahan edukasi bisa kerjasama dengan kita akademisi.
1: Yeah.
0: Apalagi kita di sini ada pusat studi Pancasila, ada lembaga atau juga mungkin organisasi-organisasi yang seperti ini masih harus kolaborasi. Mau mengkolaborasi masyarakat atau mungkin komunitas yang mana gitu. Mungkin yang lebih bagus kita langsung ke bagian akademisi. Apalagi di Uniflor, apalagi di saya bisa katakan ya perguruan tinggi Universitas Flores ini punya pusat studi, pusat kajian Pancasila, itu ada sudah 2-3 tahun sudah dibentuk, sehingga saya bisa katakan bahwa ini saya kembali kepada kita sebagai akademisi ya, itu ya paling tidak juga ini menjadi satu tawaran yang menarik bagi kita semua. Jangan hanya jadikan ini hanya sebagai tameng atau slogan di saat-saat momen tertentu saja, tapi bagi akademisi itu memang paten. Dalam hal ini sesuai dengan topik yang menarik bahwa peran akademisi dalam konteks yang memang kita lihat di sini ada hubungan sini bahwa akademisi ini memang perannya adalah sebagai penjaga nalar, sebagai penjaga nalar ya, saya bisa berpikir seperti itu. Kemudian juga penuntun kesadaran. Setelah kita menjaga nalar mereka, bagaimana cara untuk kita dampingi mereka, nalar mereka, orang-orang akademisi. Apalagi kan akademisi kan orang berhadapan dengan orang-orang muda semua, apalagi Uniflor hampir mau ya apa belasan ribu orang itu kan itu menjadi sesuatu ya bisa katakan jadi apa? Ya, saya bisa katakan kenapa satu penumpang dasar lah buat untuk kota ND ini sudah kita bisa bahwa orang muda di kota ND ini sangat banyak sekali. Sehingga saya bisa katakan bahwa dari akademisi itu kita jadikan sebagai penjaga nalar ya, kemudian sebagai penuntun kesadaran dan juga penguat nilai-nilai kebangsaan gitu ya. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa jika kita ingin merindukan bahwa ND ini mau jadi aman, ND ini mau jadi damai, kemudian Indonesia ini menjadi makmur dan juga sejahtera dan juga nyaman.
1: Iya.
0: Ya, kita di sini juga berperan juga dari berbagai macam akademisi yang ada di kota ND ini dan juga di NTT seluruhnya. Ini juga menjadi penjaga pola tenunan. Anggap saja kita ini sebagai penjaga pola tenunan.
1: Iya.
0: Nah, Nusantara ini sebagai penjaga pola tenunan ya, yang memang agar tidak robek dari provokasi, hoaks dan juga disinformasi toh. Jadi saya bisa katakan bahwa akademisi itu sebagai penjaga ilmu dan kebenaran. Nah, dalam hal ini bagaimana pada prinsipnya bahwa menghadirkan bukan hanya kajian-kajiannya hanya data teori saja, tapi paling tidak ada informasi-informasi yang betul-betul kita kaji dalam hal-hal budaya yang berpikir kritis, kemudian dalam hal-hal yang berkaitan dengan penguatan nilai Pancasila. Penguatan nilai Pancasila ini artinya bagaimana kita bisa, jangan hanya Pancasila itu hanya untuk dihafalkan saja saat les mata kuliah pelajaran Pancasila, tapi paling tidak juga dihidupkan dalam pendidikan dan juga perilaku realita kehidupan kita.
1: Oke, baik.
0: Kemudian juga dari akademisi juga jadikan Pancasila sebagai jembatan persatuan di ruang digital. Sehingga kalau kita lihat bagaimana akademisi benar-benar berpengaruh di masyarakat, memang kita katakan ya sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali, karena akademisi itu berperan dalam memberikan pengetahuan, meluruskan informasi, kemudian juga membangun cara berpikir kritis bagaimana masyarakat di tengah banjir informasi digital, dan itu memang adalah fungsi nyata yang memang hal secara kontekstual. Jadi memang betul-betul harus dibuktikan itu ya. Itu mungkin dari saya itu saja.
1: Baik, di akhir kebersamaan kita di penghujung jumpa kita dialog pagi hari ini ya, sebagai penutup dialog kita pagi hari ini, kira-kira pesan apa nih Pak Dentis dan juga Ibu menyambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni, agar ND tidak hanya sekedar menjadi catatan sejarah ya sebagai rahim Pancasila, tetapi benar-benar hidup menjadi pelindung persatuan kita di era digital. Kita ke Pak Ibu Yuliana dulu, silakan Ibu.
2: Oke, baik. Harapan kami, kolaborasi pemerintah, tokoh agama maupun media sosial, serta semua stakeholder, baik, mari kita menjaga kerukunan dengan menjaga toleransi dan menyebarkan pesan damai. Pancasila menuntun kita untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila harus dihidupi, tidak hanya dihafal. Persatuan dan perdamaian perlu dijaga dalam tindakan nyata, termasuk kita berinteraksi di dunia digital. Mungkin itu saja pesan untuk kita semua.
1: Baik, luar biasa, terima kasih. Pak Denti, silakan.
0: Baik, terima kasih untuk orang-orang muda di luar sana, dan juga untuk Nusantara Indonesia, lebih khusus orang-orang muda NTT dan juga Flores pada umumnya. Terima kasih, ini menjadi momen yang sangat penting. Adik-adik di luar sana, ya memang saya pada prinsipnya bahwa saat ini kamu belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa mau bercerita. Tapi dengan melaksanakan, itu adalah satu tanda bahwa kamu hidup. Oleh karena itu selalu tetap memberi ruang dan juga selalu mengisi ruang-ruang hidup Anda dengan hal-hal yang positif di ruang dunia digital. Kemudian di momen-momen seperti ini, bahwa orang muda tidak pernah gagal. Orang muda selalu senantiasa selalu membuka ruang dan selalu saja memberikan sesuatu paradigma dengan pola pikir mereka sendiri. Saya mengharapkan mudah-mudahan dengan adanya momen di 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, apalagi ramainya sekarang di kota ini, benar-benar jadikan ini sebagai sesuatu hal yang benar-benar menjadi potret dan juga jati diri Anda, dan juga menjadi fondasi yang sangat kuat untuk bisa mempercatukan diri Anda dulu. Setelah itu kemudian memperkat segala hubungan emosional yang Anda miliki, sehingga benar-benar identitas keindonesiaan yang Anda miliki dalam diri orang muda itu harus benar-benar menjadi sosok bahwa ini adalah kami orang muda Indonesia. Oleh karena itu, sekali-sekali orang muda jangan sekali-sekali merupakan sejarah itu. Bagi saya jas merah ya itu ya. Jadi saya mengharapkan tolong mudah-mudahan ini menjadi satu momen yang benar-benar selalu saja jangan lupa menjaga rawat persatuan dan kesatuan, karena memang sulit untuk kita mau mengembalikan hal-hal yang betul-betul kita temukan dalam rasa persaudaraan itu sulit. Yaitulah mempertahankan itu gampang-gampang susah. Jadi mari kita sama-sama untuk kita kawal ya itu ya. Oke, orang muda tetap semangat, sukses dan semangat sehat untuk kita semua.
1: Baik. Oke, terima kasih Ibu Yuliana dan juga Pak Dentis atas waktunya bersama Pro 1 RND pagi hari ini, spesial Hari Lahir Pancasila ya. Salam sukses dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
1: Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih. Pendengar dari ND sebagai kota rahim Pancasila, kita kembali diingatkan bahwa persatuan, toleransi, dan perdamaian adalah tanggung jawab bersama di era digital. Saat ini semangat Pancasila harus terus hidup, bukan hanya dalam pidato dan seremoni, tetapi juga dalam sikap, tutur kata, dan cara kita bermedia sosial. Mari menjadikan ruang digital sebagai ruang yang sehat, damai, dan mempersatukan bangsa. Saya Nona Nia bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan salam Pancasila.
0: Terima kasih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
3: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND. Dan saat ini kita akan mengikuti kembali ya informasi-informasi rangkaian parade Pancasila kebangsaan ya. Ada rekan kami Rufino Sula nanti akan melaporkan, dan juga ada rekan kami ya nanti Ferry Soo langsung dari Jalan Perwira. Nah, seperti apa suasana pagi hari ini, rekan Rufinus ya akan melaporkan untuk Anda. Rufinus, silakan.
4: Baik, terima kasih. Rekan, saat ini saya berada di Taman Renungan Bung Karno. Pada saat ini saya bersama dengan peguyuban dari Alor yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Parade Kebangsaan. Dan berikut kita langsung saja meminta waktu dari Pak John untuk menyampaikan makna atau pesan hari lahir Pancasila. Selamat pagi Pak John.
5: Selamat pagi.
4: Nah, seperti apa Bapak menanggapi komentar berkaitan dengan kegiatan Parade Kebangsaan ini? Silakan Bapak.
5: Ya, jadi kami patut bersyukur kepada pemerintah Kabupaten ND dalam hal ini Bapak Bupati bersama dengan Bapak Bupati dan seluruh masyarakat. Kami dipercayakan untuk bisa menjemput Garuda Pancasila. Keterlibatan paguyuban Alor, kami sangat bangga sekali karena pada saat kami mengikuti semua kegiatan ini, kami secara penuh mengeluarkan tenaga kirap untuk kita membawa tarian. Membawa tarian dalam rangka memeriahkan hari lahir Pancasila ini. Kebanggaan kami.
6: gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya.
4: Pendengar itu tadi, kita sama-sama mendengarkan komentar dan tanggapan dari Wakil Ketua Paguyuban dari Alor. Kembali ke studio, rekan ya.
3: Ya, baik. Terima kasih rekan Rufinus Bula ya atas laporan Anda. Dan selanjutnya pendengar Pro 1 ya, kita akan beralih ke rekan Ferry Soo ya, yang akan melaporkan situasi Parade Kebangsaan Pancasila pagi hari ini seperti apa di seputaran Jalan Perwira Indi. Ferry Soo, silakan laporan Anda.
7: Baik ya, pendengar program 1 dimanapun Anda berada, tadi saya masih berada di putaran Jalan Perwira Indi dan memang rombongan parade sudah masuki Jalan Perwira atau etape ketiga di seputaran situs pengasingan atau rumah pengasingan Bung Karno. Dan tadi perlahan ya rombongan parade yang diawali dari Pelindo atau Pelabuhan Ende sekarang sudah masuki Jalan Perwira dan rombongan diawali dengan Jamben ya, Jamben dari Kajar yang ada di Kabupaten Ende, kemudian diikuti oleh tim yang memandu lambang negara burung Garuda, kemudian oleh tim dari dinas-dinas terkait yang sudah perlahan berjalan ya menuju ke Serambi Bung Karno. Dan saat ini memang sepanjang ruas jalan ini dipadati dengan warga dari berbagai etnis yang mengenakan pakaian adat nasional ya, dan dari pantauan kami memang banyak nih warga-warga, ada yang datang dari suku Sabu, kemudian juga dari Jawa, kemudian juga ada yang dari Kabupaten Manggarai, ada dari Sika yang mengenakan ya, pakaian adat ya, daerah masing-masing, kemudian juga ada dari para pelajar yang memang pada kegiatan pada hari ini dipenuhi oleh para pelajar dari tingkat SD, SMP maupun SMA yang memadati Jalan Perwira ini. Dan memang suasana sepanjang Jalan Perwira ini masih lancar, aman, dan memang dijaga ketat oleh petugas keamanan sehingga parade menuju etape keempat di Serambi Bung Karno juga berjalan dengan aman. Dan itu rekan ya, laporan dari kami di etape 3 seputar rumah pengasingan Bung Karno di Jalan Perwira ini.
3: Iya, baik. Terima kasih rekan Ferry Soo, laporan Anda pagi hari ini terkait dengan suasana Parade Kebangsaan ya Pancasila dari Jalan Perwira ya. Dan saat ini kami juga akan mendapatkan informasi bersama rekan-rekan reporter lainnya ya, tetap stay bersama kami Pro 1 RRI Indi. Dan saya Nia bersama rekan Dev Rivaldi ya, undur pamit dari ruang dengar Anda, tetap stay bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, saat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan kami akan ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter kami Rosa Dalima yang berlokasi di Katedral, yang akan menyampaikan terkait dengan kegiatan terkini Parade Kebangsaan Pancasila. Halo rekan Rosa.
1: Baik ya pendengar, langsung dari etape 4, tempatnya di halaman Gereja Katedral ND di Serambi Bung Karno. Saya dapat melaporkan informasi terkini terkait dengan Parade Kebangsaan. Etape 4 itu mengambil titik startnya di halaman Gereja Katedral, di mana di sini merupakan salah satu lokasi yang kerap dikunjungi Bung Karno selama masa pembuangan di ND, yaitu di Serambi Bung Karno di Biara Santo Yosep. Dan etape ini akan menuju ke kubur Ibu Amsi, bergeraknya ke sana, yang merupakan etape 5. Nah, peserta parade di etape 4 ini sudah bersiap-siap saat ini, dan kami bisa memantau dengan jelas drum band

0: itu diperkirakan kurang lebih mencapai 1 km dengan jarak tempuh sekitar 30 sampai 40 menit. Dari hasil wawancara kami dengan salah satu peserta yaitu Ibu Yu, peserta parade dari Kecamatan Dengkul Soko, mengaku sudah berada di lokasi etape 4 ini sejak pukul 8.30 WITA tadi pagi. Ditanya mengenai pendapat dan komentarnya terkait dengan parade kebangsaan, Yul mengaku sudah mengikuti sejak awal, menjadi peserta parade kebangsaan sejak awal acara ini digelar oleh pemerintah Kabupaten Ende, yaitu sejak di zaman kepemimpinan Bapak Marcel Petualmah bersama Jafar Ahmad. Dan ini adalah yang kesekian kalinya mereka dari Kecamatan Dengkul Soko mengambil bagian dalam parade kebangsaan. Yang menjadi catatannya, Yul dan teman-temannya juga menyampaikan mereka ingin napak tilas Bung Karno itu benar-benar dirasakan, yakni seluruhnya berkumpul di satu titik dari titik start di Pelabuhan Ende sampai ke etape terakhir, tidak sepenggal-sepenggal seperti ini, karena mereka ingin histori dari napak tilas Bung Karno itu lebih kerasa. Ini usulan mereka ke panitia, ada baiknya di parade kebangsaan tahun-tahun berikutnya seluruh peserta itu mengambil titik start yang sama dari Pelabuhan Ende, kemudian bergerak menuju ke titik-titik etape-etape yang menjadi napak tilas Bung Karno hingga di terakhir, yaitu Taman Renungan Bung Karno. Dan saat ini Garuda Pancasila dari etape 3 baru saja masuk menuju ke Serambi Bung Karno, disusul dengan peserta-peserta parade dari etape 3. Dan untuk etape 4 sendiri sudah bersiap-siap untuk bergerak menuju ke etape 5 di kuburan Ibu Amsi. Demikian laporan kami langsung dari Serambi Bung Karno. Rosa Adelima melaporkan untuk RRI ND.
1: Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rosa. Selamat siang dan selamat bertugas.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.

0: Kuat keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
1: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
2: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, Ren Hidayat dan Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata siang ini edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam program-program pilihan dan juga info-info menarik yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan hari ini spesial, kami juga hadirkan laporan terkini dari reporter-reporter kami yang sedang bertugas untuk melaporkan kegiatan yang berlangsung di ND hari ini terkait dengan parade kebangsaan dari etape 1 hingga etape terakhir dan hingga berakhirnya kegiatan. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi ini atau siang ini, pendengar, kami hadirkan sebuah informasi yang berasal dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiarif yang menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan sosial melalui nilai Pancasila. Menurutnya, kepercayaan sosial dan martabat manusia menjadi fondasi utama menjaga kehidupan masyarakat agar tetap harmonis dan berkeadaban bersama. Ia mengatakan dunia saat ini menghadapi krisis nilai berdasarkan laporan UNESCO 2021 berjudul Imagining Our Future Together tersebut. Ia menyebut normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat secara global. Ia menjelaskan kepercayaan sosial merupakan perekat penting yang memungkinkan penegakan hukum berjalan adil serta harmonis dalam masyarakat. Namun ia menilai kepercayaan sosial tidak akan tumbuh tanpa pengakuan tulus terhadap martabat manusia serta menyeluruh bersama. Menurutnya, setiap individu memiliki nilai intrinsik yang wajib dihormati tanpa memandang ras, suku, agama, maupun status sosial. Ia menyebut Pancasila menjadi jembatan emas yang mempertemukan nilai martabat manusia dan kepercayaan sosial bangsa Indonesia bersama. Ia juga mengatakan sila kedua Pancasila menegaskan pentingnya kemanusiaan adil dan beradab sebagai bentuk penghormatan martabat manusia bersama. Ia mengatakan penghormatan terhadap martabat manusia akan memperkuat persatuan serta melahirkan kepercayaan sosial yang kokoh dalam masyarakat. Ia juga menegaskan nilai adil dan beradab dalam Pancasila tidak boleh sekedar menjadi teori tertulis di atas kertas semata. Menurutnya, nilai tersebut harus diterapkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara konsisten. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Perhatian, penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata Siang. Ini informasi berikutnya datang dari Presiden kita Prabowo Subianto yang mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Perancis pada Jumat 29 Mei 2026. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly, Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kementerian Internasional, Kemitraan Internasional maksud kami, dan warga negara Perancis di luar negeri Eleanor Caroit. Nah, selanjutnya Gubernur Militer Paris Jenderal Loïc Mizon, Duta Besar Perancis untuk Indonesia Fabien Penon, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis Muhammad Umar, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan. Seperti diketahui, Presiden Prabowo berada di Paris sejak 27 Mei 2026 dan Presiden Prabowo mengawali agenda dengan salat Idul Adha dan acara ramadhan di Wisma KBRI. Selanjutnya Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elis Kamis 28 Mei 2026. Berbagai kerjasama yang dibahas kedua pemimpin negara mulai dari bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan ekonomi. Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang diselenggarakan Presiden Macron di Selvetes Istana Elis. Nah, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Perancis menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi aktif. Kunjungan kenegaraan juga memperluas kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat di kawasan Eropa dan turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju ke Jakarta yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Halo pendengar RINE dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online asinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRINE, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan. Untuk para pencinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan sepak bola dunia dengan penuh semangat. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Freddy Wahun, salam olahraga. Selamat menikmati serunya pertandingan sepak bola dunia bersama RRI ND. Sekali di udara, tetap di udara.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

bersiap menyaksikan akhir dari sebuah epos terbesar dalam dunia sepak bola. Lupakan sejenak catatan usang masa lalu, karena di atas tanah Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita akan menjadi saksi babak pamungkas dari teater agung dua dewa modern sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua jalan yang berbeda namun menuju puncak keabadian yang sama. Kapulga dari Rosario, Argentina. Dia datang bukan lagi untuk sekedar mempertahankan mahkota, melainkan untuk menyempurnakan takdir. Menatap kemungkinan menjadi raja gol sepanjang masa di panggung Piala Dunia, sebuah capaian yang terasa nyaris mustahil. Namun di seberang sana, sang penguasa ambisi menolak tunduk pada usia. Cristiano Ronaldo terus berlari menantang waktu, mengejar angka yang terasa seperti mitos. 1000 gol dalam karir profesional, juga pemain dengan jumlah edisi Piala Dunia terbanyak. Sebuah batas yang belum pernah disentuh, namun tak pernah berhenti ia dekati. Dua raksasa, 16 tahun rivalitas, dan satu panggung penutup. Ini bukan lagi sekedar perburuan trofi berlapis emas. Ini adalah goresan kuas terakhir sebelum sang maestro meletakkan kanvasnya. Di akhir cerita nanti, kisah siapa yang akan ditutup dengan air mata bahagia dan siapa yang harus menerima bahwa bahkan legenda pun tidak selalu menutup kisahnya dengan sempurna.

personil TNI Angkatan Laut, yakni sebanyak 12 orang personel TNI Angkatan Laut dari Komando Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Kehadiran korps musik tersebut jadi bagian dari dukungan TNI AL dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota ND. Kesiapan personel disampaikan Letu Laut khusus Sahrul Wardani di sela-sela latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila ND pada Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sahrul mengatakan, kedatangan personel TNI AL dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang ke ND memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana khidmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan, pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personel korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personel akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari, serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Kota ND. Menurut Sahrul, penampilan Korps Musik Komando Daerah AL 7 Kupang di ND merupakan yang pertama kalinya. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personel TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Selain mendukung upacara, kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

0: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi terkini dari reporter kami Riko Kota yang akan memberikan informasi terkait dengan update parade kebangsaan dari kawasan Jalan Pasar menuju Taman Renungan Bung Karno. Selamat siang rekan Riko.
1: Baik Rian dan pendengar RRI dimanapun Anda berada.
2: Ini saya melaporkan langsung dari kawasan Pasar Bungawani Kabupaten Ende dalam rangkaian parade kebangsaan Pancasila yang berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Saat ini saya tengah mengawal pergerakan rombongan parade kebangsaan Pancasila yang terdiri atas sekitar ratusan atau bahkan ribuan masyarakat Kabupaten Ende dari berbagai unsur. Terlihat peserta parade berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, komunitas budaya, aparatur pemerintah, hingga para pekerja yang secara bersama-sama mengikuti kegiatan dengan mengenakan beragam pakaian adat Nusantara sebagai simbol keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Adapun rombongan yang etape terakhir yang bergerak dari kawasan makam Ibu Amsi menuju Taman Renungan Bung Karno, rute yang dilalui peserta parade yakni melalui Jalan Gajah Mada, Jalan Pasar, Jalan Hatta, dan Jalan Kartini sebelum nantinya memasuki Jalan Soekarno untuk mencapai titik akhir kegiatan di kawasan Taman Bung Karno. Dapat saya laporkan sepanjang jalur yang dilalui saat ini, tepatnya di Jalan Pasir, masyarakat terlihat memenuhi sisi jalan untuk menyaksikan jalannya parade. Ada yang kebetulan berjualan dan berbelanja ataupun sengaja datang. Kain adat dari berbagai daerah di Indonesia serta yel-yel khas dari tiap kelompok peserta parade seolah menjadi simbol semangat kebangsaan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang hadir menyaksikan. Meski cuaca di Kota Ende pada siang ini terpantau cukup terik dan panas, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para peserta maupun masyarakat yang menyaksikan kegiatan. Peserta tampak tetap berjalan dengan tertib sambil membawa atribut kebangsaan, sementara warga tampak antusias memberikan dukungan dan mengabadikan momen parade menggunakan telepon genggam mereka. Saat ini untuk kondisi arus lalu lintas dari tempat saya melaporkan, tempat di Jalan Pasar sendiri, kondisinya cukup lancar dan tertib, di mana peserta parade tetap melewati atau melalui jalur yang dilalui, sementara kendaraan yang mengakses jalan dari arah Pasar Bungawani maupun menuju Pasar Bungawani tetap diperbolehkan untuk melalui jalur jalan yang telah ditentukan. Dan arus untuk saat ini menurut pantauan saya cukup lancar dan tertib berkat pengawalan dari pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan. Parade Kebangsaan Pancasila ini menjadi salah satu wujud penguatan nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keberagaman yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: sekaligus mengingatkan kembali sejarah Ende sebagai kota perenungan lahirnya nilai-nilai Pancasila. Demikian laporan langsung yang dapat saya sampaikan dari kawasan Pasar Mogawani. Kembali ke studio, Rian.
1: Baik, terima kasih laporannya Rekan Riko. Selamat siang dan selamat bertugas.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Informasi berikutnya, pendengar, sebanyak 500 siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas Katolik SMAK Swasta Suradikara ND siap tampil dalam panduan suara pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Penampilan tersebut akan digelar di lapangan Pancasila ND bersama unsur pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan tampil dalam kegiatan sosial itu diberikan langsung oleh panitia peringatan Hari Lahir Pancasila kepada SMAK Suradikara ND. Para peserta yang terlibat berasal dari siswa kelas 10 dan 11, termasuk guru serta tenaga kependidikan sekolah. Koordinator paduan suara SMAK Suradikara Anci Sareora mengatakan seluruh peserta telah menjalani latihan intensif selama 2 pekan terakhir. Latihan dilakukan setiap hari usai jam pelajaran sekolah mulai Senin hingga Sabtu. Menurut Anci, materi lagu yang dipersiapkan meliputi lagu nasional, lagu perjuangan, hingga lagu daerah. Pemilihan lagu tersebut bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Dan informasi selengkapnya, pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

DM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai kompas moral dan kehidupan berbangsa. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan global. Ia mengatakan Pancasila berperan penting menjaga arah pembangunan nasional agar tetap berlandaskan nilai kemanusiaan. Karena itu, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial harus hadir dalam setiap kebijakan maupun kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi di dunia. Keragaman tersebut tercermin dari ratusan suku, bahasa, serta kehidupan beragama yang hidup berdampingan dalam harmoni. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini hidup bersama dalam 6 agama yang diakui negara, serta lebih dari 180 aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa keberagaman dapat dirawat sebagai kekuatan bangsa. Ia menilai kemajemukan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus terus hadir sebagai perangkat persatuan yang memperkuat toleransi, harmoni, dan semangat kebersamaan. Dan informasi selengkapnya pendengar, tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan pendengar Persatu RRI, dimanapun Anda berada, bagi pendengar kami umat Katolik, kami ajak Anda untuk bersama-sama menundukkan kepala, mengangkat hati, dan bersama-sama kita mendaraskan doa Angelus.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Dia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: Dengar Pro 1 dari India dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
5: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tangkis, Ganda Putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhefei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhefei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia di depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Lapangan bulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena oh sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi ya, it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar Pro 1 RRI Indah dimanapun Anda berada, saat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter kami Nikolaus Makumeli terkait dengan etape terakhir Parade Kebangsaan di mana saat ini telah sampai ke lokasi terakhir terkait dengan kegiatan penataan lambang Garuda di Taman Renungan Bung Karno. Selamat siang rekan Niko.
1: Baik, para pendengar di mana saja Anda berada, langsung dari Taman Renungan Bung Karno dapat kami informasikan bahwa pada saat ini telah selesai dilaksanakan penyambutan rombongan dari etape 4 menuju ke Taman Renungan Bung Karno, di mana rombongan tadi diterima dan dijemput dengan tarian dari Sanggar SFKK Santo Vincent Cius Duna, dan dilanjutkan dengan pentataan lambang Garuda di Pohon Sukun Taman Renungan Bung Karno oleh para pejabat, diantaranya Bupati dan Wakil Bupati ND, serta tamu undangan lainnya. Dan dapat kami informasikan dalam acara penyambutan rombongan dan pencaktaan Bupati Ende Yosef Benedikus Badoda juga sekaligus menutup secara resmi kegiatan Parade Pancasila jelang hari lahir Pancasila tingkat Kabupaten Ende tahun 2026. Demikian rekan Rian.
0: Baik, terima kasih rekan Niko atas laporannya. Selamat siang dan selamat bertugas.

gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata Siang. Ini masih bersama Ren Hidayat dan juga operator ada Mas Budi Buku yang baru tiba dari Labuan Bajo. Sembari menemani aktivitas yang Anda, kami hadirkan informasi terkait dengan Piala Dunia. Lebih tepatnya informasi bagi Anda mungkin salah satu penggemar timnas Brazil, di mana Neymar, mega bintang Brazil, dikabarkan absen pada sesi latihan pertama Brazil jelang Piala Dunia 2026. Ia justru menjalani evaluasi medis terkait dengan betis kanan. Nah, menurut Konfederasi Sepak Bola Brazil, Neymar menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi cederanya. Ia belum bermain sejak 17 Mei 2026. Nah, sejak memperkuat Santos Januari tahun lalu, Neymar memang terus bergelut dengan masalah kebugaran. Namun, Neymar masih bisa mencetak 17 gol dalam 38 pertandingan. Sebuah catatan positif yang memang bagus, bisa dibilang, untuk seorang pemain yang rentan cedera, apalagi seorang Neymar nih. Nah, Neymar ditemani kepala medis timnas Brazil, Rodrigo Lasmar. Ia sebenarnya telah bergabung di kamp latihan di Tresopolis di luar kota Rio de Janeiro. Hampir dipastikan Neymar tak akan turun di laga pemanasan jelang Piala Dunia melawan Panama di Brazil. Di Brasilia maksud kami, sementara pertandingan kedua melawan Mesir pada 5 Juni mendatang. Selain Neymar, bek kanan Danilo juga tidak hadir di latihan perdana. Danilo masih beristirahat setelah bermain 90 menit di babak grup Copa Libertadores pada Selasa kemarin. Tiga pemain Brazil lainnya yaitu bek Marquinhos, dua Arsenal, Gabriel Magalhaes dan Gabriel Martinelli juga belum bergabung latihan karena tiga-tiganya ini kita tahu akan memperkuat tim masing-masing yakni PSG dan Arsenal yang akan bertanding sebentar malam untuk final Liga Champion. Semoga Arsenal juara. Dan informasi ini pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5.

dan timnya menginginkan lebih banyak kesuksesan. Arsenal tidak berhasil melawan PSG di semifinal tahun lalu, namun Arteta mengambil beberapa hal positif dari pertandingan tersebut. Arteta tidak bisa mengabaikan Luis Enrique yang dikenalnya sejak bermain di Barcelona 25 tahun yang lalu. Dan tentunya Arteta berpendapat bahwa Enrique menjadi inspirasi, tapi besok Arsenal akan bentrok di pinggir lapangan dan Arsenal berusaha menjadi tim Inggris pertama yang menangkan Liga Champions sejak Liverpool pada 2019. Informasi ini tentunya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Demikian cek fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman komdigi.co.id. Dan informasi serupa juga bisa Anda temukan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

gantung baju Teolambu. Tungawu merupakan tahap inti adat di mana pihak laki-laki membawa beberapa binatang, eko, uang maupun emas liwu. Acara Tungawu tidak semata ditentukan oleh jumlah dan besarnya belis, melainkan terutama sebagai wujud penghargaan untuk mengeratkan hubungan antara kedua rumpun keluarga sebelum menerima sakramen perkawinan. Balasan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki berupa sarung motif lawo, kain ragi, baju lambu dan selendang desa sembalesu. Penerimaan keluarga laki-laki diawali dengan sapaan megah, makan siri pinang mutinata, bicara adat garewel.

adalah jati diri. Dan dari budaya, kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, dan identitas budaya Nusantara. Bersama narasumber kompeten dan juga tokoh budaya, kita berbicara

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Yang pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dalam program Bincang Budaya, ruang yang menghadirkan percakapan hangat, reflektif, dan penuh makna tentang kekayaan budaya kita yang hidup, tumbuh, dan terus beradaptasi bersama masyarakat. Nah, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu, ia adalah napas kehidupan yang mengikat relasi sosial, membentuk nilai sekaligus menjadi cermin bagaimana masyarakat saling menopang dalam berbagai situasi. Di Tanah Lio sendiri, kita mengenal sebuah tradisi yang telah lama hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat, yakni Wurumana, sebuah praktik yang di satu sisi mencerminkan solidaritas dan kebersamaan, namun di sisi lain juga mulai memunculkan dinamika baru di tengah perubahan zaman. Lalu, bagaimana sebenarnya kita memaknai Wurumana hari ini? Apakah ia tetap menjadi perekat sosial atau justru mulai dirasakan sebagai beban oleh sebagian masyarakat? Untuk membahasnya lebih dalam, pendengar, siang ini telah bersama kita di studio ada Bapak Petrus V, selaku pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Baik, Bapak. Bapak, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, boleh, Bapak? Nah, agar pendengar kita mungkin belum familiar bisa ikut memahami, kalau kita bicara tentang Wurumana sendiri, sebenarnya bagaimana Bapak menjelaskan tradisi ini secara utuh kepada masyarakat luas, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang Wurumana, perlu saya perkenalkan dulu. Karena sudah beberapa bulan ini saya tidak muncul di acara ini. Jadi nama saya Petrus V, ya. Saya berasal dari Kampung Adat Bolotopo. Jelasnya rumah suku saya suku Atarobo. Jadi karena saya berasal dari Bolotopo dan suku Atarobo, tentu berbicara tentang Wurumana hari ini, lebih khusus kepada Wurumana yang terjadi di Bolotopo. Tetapi pada umumnya, secara Lio keseluruhan beda-beda tipis lah. Jadi konteks Wurumana, ya, kalau berbicara tentang Wurumana, sebenarnya yang paling mendasar itu awalnya itu dari hubungan pernikahan, pernikahan adat. Kemudian karena dalam waktu yang begini singkat kita harus berbicara Wurumana yang begitu kompleks, jadi saya harus memilah dulu. Karena Wurumana itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama Wurumana itu secara adat, yang disebut Wailaki. Itu hubungan

0: karena pertalian darah. Wata dono nara, nara dono wata. Jadi dari saudara ke saudari, saudari ke saudara. Kemudian yang ketiga, hurumana itu dalam konteks deingai fongaati. Artinya hubungan itu biasa karena kekerabatan baik, tetangga dan lain-lain. Lalu mereka melakukan persetujuan, ayo kita berhurumana. Ini banyak terjadi biasa di masyarakat yang seasal di perantauan. Jadi mereka tidak punya hubungan darah, tetapi keikatan hurumananya luar biasa. Juga terjadi di kampung-kampung. Nah, siang hari ini kita mau menegaskan yang mana? Mau yang artinya biarlah dalam pertanyaan nanti kita singgung-singgung sedikit karena memang waktunya sangat sempit. Karena dalam satu apa itu saja, satu jenis itu saja memang kita harus punya waktu yang lama. Jadi hurumana itu sebenarnya pertalian kekerabatan, hubungan darah di sana tuh cinta kasih, persaudaraan yang melekat dari turun temurun. Jadi sangat luar biasa ya kita pun leluhur bagaimana wata harus gaa nara, nara harus gaa wata itu, sehingga hubungan darah ini tidak terlepas. Tidak terlepas. Lalu apa pendasarannya? Ya pendasaran itu benar-benar dengan cinta kasih, memberi tanpa pamrih. Ketika wata seke, narado wake. Ketika wata seke, narado wake. Nah dalam konteks Leo itu misalnya pihak saudara lihat wetanya seke, ya jelas dengan sendirinya itu sudah diatur dalam tatanan adat, berarti saudara harus mengantarkan pata regu istilahnya, ya berupa bahan makanan kayak beras, sarung, pata regu moke. Begitu pula kalau saudara punya povo, saudara punya acara, saudari pasti dengan sendirinya akan menghantar hewan. Tapi bukan hewan saja, yang namanya ekolivu. Livu itu berupa apa? Berupa uang. Kalau istilah orang biasa seperti uang tali begitu. Mungkin itu.
1: Baik Bapak, kalau kita tarik ke belakang sedikit nih Bapak, secara histori sendiri, sejak kapan sebenarnya hurumana ini dikenal dalam kehidupan masyarakat Leo Bapak? Dan bagaimana ceritanya ia bisa bertahan sampai hari ini Bapak? Silakan.
0: Oh ya, dalam peradaban Leo, hurumana ada sejak komunitas itu ada. Jadi dia itu tumbuh bersama komunitas. Sehingga apa, ketika manusia pertama itu ada, sudah ada interaksi berburu mana. Karena harus menjaga hubungan sehingga tidak terputus. Kalau dalam adat itu mengapa sampai harus memberi dengan tanah dan lain-lain, itu karena supaya hubungan adat istiadatnya antar musalaki itu antar suku tetap terjalin. Tetapi ketika dalam konteks saudara dan saudari, nah memang itu hubungan darah. Jadi di sana diajarkan bahwa maaf ya kita agak sedikit omongannya agak sedikit mendalam, bahwa saudari itu tidak ada pengganti. Saudara juga tidak ada pengganti. Sehingga hubungan inilah yang mengikat terus. Nah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga apa? Anak-anak kita mengenal itu pohon keluarga. Pohon keluarga itu penting sekali dalam kehidupan ini. Sehingga orang itu tahu dari mana dia berasal. Itu yang perlu kita garis bawah ya. Karena ketika orang itu sudah tidak kenal pohon keluarga, berarti kita sudah tahu ini orang ini tidak berhurumana. Kadang-kadang baru lapis ketiga, keempat orang sudah tidak saling mengenal. Tetapi ketika dalam berhurumana orang mengenal pohon keluarga, itu mau sampai lapis keberapa

0: apapun. Okay. Itu akan, dan ini memang sejalan ya, kita punya budaya-budaya juga dari luar. Mengapa orang Rus hafal silsilah?
1: Iya benar.
0: Silsilah itu sebenarnya berasal itu dari buru mana itu? Hubungan yang diwariskan dengan melalui pernikahan. Sehingga kita tidak bisa terpisah, sehingga di mana komunitas itu ada, di situ Burumana ada.
1: Baik Bapak, saya sedikit penasaran Bapak, ketika orang mendengar Burumana ini artinya melibatkan banyak orang Bapak. Nah, dalam praktik di lapangan sendiri, apakah Burumana ini hanya melibatkan keluarga dekat seperti tadi penjelasan Bapak, atau memang dia melibatkan lingkup yang lebih luas dalam komunitas adat sendiri Bapak?
0: Burumana itu sangat luas ya. Macam saya jelaskan tadi di awal, dia ada tiga kategori. Melalui tradisi budaya. Tradisi budaya itu diwariskan secara turun-temurun dan menjaga untuk tidak putus, sehingga tetap akur, cerita-cerita tidak hilang. Kemudian yang berikut itu sistem sosial. Sistem sosial itu yang dikatakan tadi Deingai Fonga Ate. Itu artinya mereka yang menciptakan sendiri. Nah, Deingai Fonga Ate inilah yang mulai mengkaburkan nilai Burumana itu sendiri. Orang mulai kuat-kuatan.
1: Ya, benar.
0: Siapa ekonomi kuat, ini dadaku, mana dadamu. Di situ orang mulai keliru persepsi.
1: Benar-benar.
0: Dikira Burumana itu membebani.
1: Ya, benar.
0: Tetapi kalau dasarnya dari awal, dari leluhur mengajarkan kita, tidak. Nanti yang di bawah-bawahnya pasti nanti akan baru kita jelaskan.
1: Nah Bapak, saya sebelum kita masuk lebih jauh Bapak, dalam keterlibatan di dalam Burumana sendiri, apakah ada struktur atau mungkin peran tertentu dalam Burumana, misalnya siapa yang harus kasih, siapa yang harus mencatat mungkin, atau siapa yang mengatur jalannya tradisi ini Bapak?
0: Oh itu ada, sudah memang terstruktur dari zaman awal dulu. Yang tertulis maupun tidak tertulis. Kalau secara budaya asli tidak tertulis ya, hanya diwariskan melalui nasihat, petua dan lain-lain. Tetapi berkembang terakhir ini kita lihat sudah mulai catat-mencatat. Nah dalam budaya yang asli, yang paling bertanggung jawab adalah Du Asa'o. Dia yang kepala dalam rumah itu, dalam rumah suku, boleh dikatakan kepala suku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lalu pelaksanaannya itu siapa? Pelaksanaannya itu tuh orang tua dari anak itu. Tetapi di dalam budaya dulu, dalam rumah suku itu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sehingga dalam komunitas rumah adat itu, itu orang bilang ongakopo ya, melihat di kandang. Katakan saudara punya acara, saudarinya di dalam rumah besar itu sebagai kepala suku. Kalau si pelaku ini belum punya hewan dan lain-lain, dia akan mengumpulkan kepala-kepala keluarga dalam suku itu. Kan di dalam, di kami di Lio itu kan, dalam satu rumah adat itu kan bisa dihuni oleh 8 sampai 12 keluarga. Nah, peran kepala suku di sini ya bagaimana kalau yang di sana belum ada ya? Terpaksa. Bukan terpaksa, artinya dia mulai mengumpulkan semua mana kali ini kita membantu. Sehingga saling membantu gotong royong untuk melancarkan urusan saudaranya. Ini yang zaman dulu, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaanmu adalah kepunyaanku. Itu Burumana yang paling dalam di dalam budaya Lio. Nah, berkembang terakhir mulai muncul keegoan. Dengan dunia teknologi, berbagai kebutuhan dan lain-lain. Kalau dalam istilah adat bahwa Kalau zaman dulu Wongatana, Welawatu itu banyak. Artinya hewan-hewan itu masih dipelihara secara liar. Sehingga kita untuk memperolehnya itu gampang. Juga begitu juga dengan tanaman, makanan dan lain-lain. Alam masih lestari, masih terjaga. Orang tidak merusak alam seenaknya, sehingga bergelimpangan makanan dan hewan. Zaman ini sudah diatur oleh tatanan ini dan itu. Nah, di sana mulai timbullah keegohan. Tidak semudah lagi mendapat hewan kaya dulu, kita cuma ambil-ambil saya dari kolong rumah. Sekarang sudah ditertibkan sekarang. Kemudian dengan kebutuhan akan pendidikan. Nah, zaman dulu orang mau sekolah tidak sekolah kan tidak apa-apa. Bahkan anak kalau faivalu itu lebih dulu sekolah daripada anak-anak adat gitu. Nah, jadi inilah dengan perkembangan sekarang. Itulah Burmana menjadi ada untuk sekelompok orang sudah merasa itu terbebani. Sangat-sangat terbebani.
1: Nah, Bapak, kalau kita lihat dalam momen-momen penting kehidupan seperti pernikahan atau kematian, bisa Bapak gambarkan sedikit bagaimana peran nyata Burmana dalam situasi tersebut, Bapak? Kita ke pernikahan dulu, bisa?
0: Oh, pernikahan. Nah, bagus kalau dibatasi begitu, saya senang. Karena saya harus omong tiga itu. Iya, benar. Nah, ya. Kalau pernikahan itu artinya yang melalui sebuah perencanaan.
1: Oke.
0: Terencana. Nah, kalau dalam konteks terencana, berarti sudah punya schedule.
1: Oke.
0: Sudah melalui satu perencanaan yang mantap. Nah, ketika sesuatu yang melalui perencanaan mantap, berarti disampaikan sodo sambu kalau orang ini ya, bilang disampaikan ke sana sudah dari jauh-jauh waktu. Sehingga ada dalam istilah adat dia bahwa sooko beleja atau sooki babula. Ada yang mau acara pernikahan katakan 6 bulan sebelumnya sudah diberitahu, sehingga sudah ada persiapan dari pihak saudara atau saudari itu sendiri mengenai budget, materialnya. Jadi ketika hal yang sudah terencana, berarti sudah disiapkan. Nah, beda dengan kalau hal kematian. Kalau hal kematian itu yang secara tiba-tiba. Itu pun kewajiban tetap dilakukan. Tetapi dalam hal balas jasa, ya itu orang bilang teipati dunamea. Kalau ada saya beri, kalau tidak ya itu dalam konteks kematian, duka. Tetapi kalau dalam hal pernikahan perencanaan, tidak, itu memang karena sudah melalui perencanaan. Naratu pataregu arelu kelawo wata pati eko. Gitu. Sehingga kalau dibilang membantu sih, ya artinya timbal balik karena memang sudah kesepakatan dalam komunitas toh. Juga pemberian itu saudari, kalau saudara sudah antar pataregu arelu kelawo, kalau dia juga macam saudara pulang tangan kosong juga dia tidak baik, dia juga punya beban sosial. Sehingga dia sudah, oh ya ini satu ekor untuk sebagai, kalau istilah Leo bilang pusing bola. Sehingga dibalas waktu itu.
1: Oke. Okay. Nah, baik Bapak, kebetulan saya ini orang ND pesisir nih Pak. Nah, di ND itu dikenal dengan istilah Mino Apetu. Nah, di ND kan ada Mino Apetu Arikae, ada juga Mino Apetu yang undang masyarakat. Sebenarnya ada perbedaan tidak Bapak antara Burumana sendiri dengan Mino Apetu nih?
0: Oh, sangat jauh berbeda.
1: Oke, okay. Bisa dijelaskan Bapak perbedaan?
0: Bisa. Kalau Burumana itu sudah ada persetujuan dalam itu, sudah ada pembagian.
1: Oke.
0: Okay. Saudara wajib memberi patergu.
1: Tidak boleh tidak.
0: Tidak boleh tidak. Oh. Okay. Dan kalau saudari saudara misalnya di antar hewan ke saudari itu melanggar.
2: Oh.
0: Melanggar itu tidak. Nah, biar emi wata acara wata itu walau eko.
2: Oke.
0: Okay. Begitu pula saudari kalau acaranya saudara, misalnya dia antar hewan, dia antar pataregu salah. Dia harus antar hewan. Nah, sehingga balasnya nanti dengan pataregu.
2: Oh.
0: Jadi itu yang kalau minum air petu itu sukarela.
1: Ya benar.
0: Gotong royong yang sukarela. Artinya seikhlasnya orang datang dengan tidak dipatok kamu bawa apa. Artinya keikhlasan.
2: Okay.
0: Karena itu yang kita undang itu masyarakat, komunitas-komunitas kesarian kita itu dalam bahasa dia bilang dalam hubungan Aji Kaepawe. Kalau bahasa ini bilang Ari Kaepawe.
1: Ya, Kaepawe.
0: Komben Erara, Pambamai, maka terjalin hubungan batin. Kita seke, kita acara, undang kai minum apa tuh? Kai acara, undang muka, kita minum apa tuh?
2: Okay.
0: Begitu.
1: Nah, baik Bapak. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi Bapak, apa faktor apa saja yang sebenarnya bisa membuat Burumana ini bisa dalam tanda kutip terasa memberatkan bagi sebagian keluarga Bapak?
0: Oh ya, bagi sebagian keluarga itu Burumana dikatakan berat ketika orang itu begitu memaksakan diri.
2: Oh,
0: ya, memaksakan diri. Artinya dalam konteks itulah. Yang terlebih yang hubungan apa bukan hubungan adat hubungan yang diciptakan sendiri yang deingai fonga ate tadi karena itu biasa orang ekonomi kuat akan berburu mana dengan yang sesama kelasnya nah hidup ini kan ada pasang surut ketika pasang surut, nah di situ terjadi problem. Mau prioritas anak sekolah atau mau prioritas buruman? Di sini, tetapi ketika dalam konteks budaya asli, itu serasa tidak memberatkan. Karena apa? So'o no kobel aja. Artinya so'o sambu kombera ragina sudah ter
1: sudah ada jadwal. Okay.
0: Dan tentu sudah ada persiapan. Kalau yang dei ngai fonga ate inilah yang bikin kacau pada saat sama kamu urus anak sekolah atau ini. Sementara yang menghantar dulu waktu kita acara dia sudah antar jor-joran. Nah, ketika saudara sudah antar ke saudari jor-joran, misalnya Eko Iria Livu Gipondo. Nah, ketika saudara beracara nanti, ya wata tidak mungkin lagi. Kalau berasanya 100 kilo, patahnya 2 misalnya, labo luka misalnya, itu sudah moke misalnya. Tidak mungkin sudah sedikit. Karena harus mengimbangi. Dan ini yang bikin terkontaminasi kebaikan Burumana yang diciptakan leluhur sebenarnya. Karena yang diingai fonga ate tadi. Kalau orang bilang, oh ini Burumana sangat memberatkan. Tidak, kalau hubungan saudara-saudari, hubungan darah, tidak. Apapun watane nara harus pak ate doa. Itu konteksnya. Dia tidak saja watane nara itu bukan saja konteks dalam wailaki Burumana itu bukan saja dalam acara pernikahan dalam acara tidak komberara juga ya kan terus bersilaturahmi seperti
1: itu. Nah baik Bapak, saya penasaran juga Bapak terkait dengan Burumana ini sendiri. Kan kita hidup di era yang bisa dibilang orang pengen serba instan nih Bapak. Orang tidak perlu repot-repot harus saya harus mandi eko, saya harus mandi ini. Bisa tidak di era zaman sekarang itu semuanya diuangkan Bapak?
0: Ya namanya komunitas adat itu tergantung kesepakatan.
2: Oke.
0: Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah walaupun kita melalui dengan uang atau melalui transferan,
2: ya.
0: Tetapi secara sodo sambunya, tetap bertengkar lagi. Misalnya saya dengan saya pun saudari, saudari saya misalnya mau menikahkan anaknya, nah saya kan harus beri beras, pakaian adat, pakaian nikahnya. Nanti paling kita bilang, ayo beta, kita nak sibuk, kita semua serba sibuk. Ini amba beta pengadaan ribasi, seapa pun jauh transfer. Itu komunikasi kedua arah. Jadi di era sekarang ini, Burumana tidak mesti tane eko, wanggane are, suune pata. Itu zaman-zaman modern ya. Kebetulan saya ini hidup dalam tiga era, jadi saya dengan saudari yang sekarang-sekarang karena sibuk juga kadang-kadang begitu. Mereka sambut baru anaknya atau apa, sudahlah kakak, nanti sudah cari saja nanti beras yang standarnya beras apa ya. Kalau situ mau acaranya udah bertemu aja kakak, nanti kita transfer saja. Tetapi kalau dalam adat budaya dari kampung, itu orang tua kita marah kita. Kenapa? Ibadah atau ibadah?
1: Benar.
0: Zaman ini kan kita sudah dengan zaman digitalisasi ya, kan.
1: Benar.
0: Semua serba cepat, serba ya. Mesti duduk berhari-hari, nore sepeda nasusi mau kita apa segala macam. Itu biayanya sangat-sangat. Tetapi ketika kita masuk dalam komunitas kampung, kita mesti omong baik-baik dulu karena di peradaban kampung yang masih lestari, yang masih dijaga ketat, itu tuh eko patarangguna menjadi waka. Karena semua diukur dengan gengsi.
1: Bapak, saya juga penasaran satu hal Bapak. Katakanlah ketika seseorang tidak ikut urumana nih Bapak, misalnya wetanenara nih, tidak ada saling balas-balasan, katakanlah seperti itu. Apakah ada bentuk tekanan sosial ketika seseorang atau tadi kasusnya seperti Nara dan Wata ini tidak ikut berpartisipasi dalam urumana Bapak?
0: Begini, dalam urumana yang asli, ketika weta punya acara, Nara pasti mbana. Tetapi weta iba balas memang semena, tidak langsung. Itu yang bedanya dengan sekarang. Antar sekarang di sana balas, nilai bantunya di mana?
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Jauh weta acara, jauh tu patarangu are, weta muspatri menjauh sapi. Hari itu, itu tidak ada nilai bantu. Sementara leluhur bilang bukan seperti itu. Pobo weta nara dengan weta, pobo nara weta kenara. Jadi ada waktunya untuk balas. Sehingga nilai bantunya itu benar. Ketika kita membantu ke saudari, ya memang pada saat saudari membutuhkan. Sehingga waktu acara yang saudari sudah tahu, oh beras, pataregu, moke, oh itu sudah dari saya punya saudari. Begitupun sebaliknya. Sehingga dia menyiapkan hanya yang lain-lain. Karena pos ini sudah disitulah. Sehingga kekerabatan tuh sangat-sangat bagus sebenarnya.
1: Baik Bapak, di tengah dinamika yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan burumana sendiri, menurut Bapak, apakah burumana ini masih relevan untuk dipertahankan di era modern seperti sekarang ini Bapak?
0: Oh iya, masih sangat. Sangat harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan itu tata caranya. Soal nilai, itu seturut kemampuan. Zaman ini. Jadi ketika saudari kita misalnya menikah dengan orang yang bukan sekampung, ya kan? Itu pasti mesti ada kebijakan sudah. Tidak bisa kita memaksa mengikuti 100% adat dan budaya asli kita, kecuali kita semua satu kampung. Itu bisa karena sudah saling tahu, hidup setiap hari bersama-sama, sehingga dalam komunitas itu sudah saling membackup lah dalam rumah-rumah besar itu.
1: Oke. Berarti bisa dibilang kalau misalnya tetap dipertahankan, berarti tradisi ini memang perlu disesuaikan ya Bapak?
0: Perlu disesuaikan, sangat perlu. Jadi orang bilang apa? Jangan menghilangkan budaya.
1: Ya benar.
0: Karena ketika seorang menghilang budaya, dia sudah kehilangan harga dirinya.
1: Ya, benar.
0: Dia akan terombang-ambing, ibarat pohon tidak berakar.
1: Oke.
0: Atau ujung bambu yang ditiup angin, orang tiup kanan, dia ke kanan, tidak ada arahnya. Tetapi ketika orang yang mempunyai akar dan budaya, dia akan punya prinsip. Semodern-modernnya apapun dalam kehidupan, secanggih apapun, dia akan etom, akan kembali ke rumahnya.
1: Okay.
0: Di sana dia akan melihat orang tua saya dulu buat apa. Apa pesan orang tua saya. Serta kita yang sudah kekinian, kan kita masih ingat ini bapak kita ngestein nak apa nih kita kan. Tidak mungkin sih kita mau hilang. Kenapa? Budaya itu paling penting. Apalagi budaya gotong royong seperti ini ya, Waidaki Burumana itu mulia sebenarnya. Yang buat dia tidak mulia, tidak elok itu ketika orang sudah memaksakan diri.
1: Ya benar sekali.
0: Sampai-sampai mentelantarkan anak.
1: Ya.
0: Bedanya dulu-dulu tidak sekolah, tidak apa-apa. Makan di hutan banyak. Hewan yang berkeliaran banyak. Sekarang tidak bisa. Semua orang harus berpendidikan.
1: Ya benar.
0: Nah, skala prioritas. Tetap berburu mana, tetapi nilainya. Nilainya harus diukur dengan kantung
1: masing-masing
0: kemampuan ekonomi kita.
1: Nah, baik Bapak, kalau kita bicara tentang eksistensi kebudayaan ini tidak jauh-jauh dengan namanya generasi muda ya Bapak. Nah, apakah menurut Bapak sendiri generasi muda khususnya di Lio ini masih memandang burung mana sebagai sesuatu yang masih wajib dijaga atau memang mulai terjadi pergeseran cara pandang Bapak?
0: Oh ya, ini kita mesti klasifikasi ada dua tipe generasi ya. Kalau generasi yang hidupnya di kampung, itu dia sangat jaga. Sangat-sangat. Tetapi kalau yang sudah keluar dari kampung, yang sudah bersekolah, ataukah yang problem zaman ini, bapaknya punya status, tetap punya status di dalam kampung, tetapi ketika misalnya menjadi PNS dan lain-lain harus hijrah ke kota, dan sudah beranak cucu di kota, anak cucunya inilah yang merasa alergi. Iya, karena apa? Situasi lingkungan sekitarnya dia kan lingkungan kota. Egonya sebelah tembok tidak berkuliat, ya kan? Di situ yang sekarang menjadi gap. Tetapi ketika anak-anak muda yang di kampung, bahkan mereka sangat melestarikan. Hanya sudah notabene tadi itu dengan sesuai dengan kemampuan. Dalam arti bukan teipati dunamea ya, tetapi apa, saling menyampaikan, saling pengertian.
1: Nah, baik Bapak, selain dengan generasi muda tadi kita bergeser sedikit ke peran dunia pendidikan Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana peran pendidikan dan kesadaran budaya dalam membantu masyarakat menjaga keseimbangan antara nilai solidaritas juga kemampuan ekonomi Bapak?
0: Oh ya, peran pendidikan di sinilah.
1: Ya, benar.
0: Di sinilah peran pendidikan. Jadi budaya itu harus dimasukkan ke dalam pendidikan. Kalau pendidikan itu sendiri hanya mengajarkan ilmu, apa arti ya ilmu tanpa budi? Budaya itu mengajarkan budi, mengajarkan tentang suara hati. Nah, budi dan suara hati ini tidak bisa disamakan dengan ilmu. Dalam pandangan budaya, seorang berilmu tetapi tidak berbudi, itu tak ada gunanya. Karena dia akan membuat kekacauan, bertindak tidak menjaga rasa, omong seenaknya. Ya, itu. Ini efek dari ilmu. Kita lihat, terlalu banyak berilmu. Orang berilmu itu orang yang berteorinya tinggi. dia berteorinya memang tinggi, tapi ketika pelaksanaan itu kadang mereka terjerumus di situ. Dia tidak bisa membedakan mana ruang budaya, mana ruang hati, ruang rasa, mana ruang ilmu.
1: Okay.
0: Asal terlintas dalam bayangan pikiran, dilontarkan saja. Tetapi kalau orang budaya beda. Kaibe ngestaiwe ena. Kaibe in. Norea kebujo. Ena keada.
1: Orang yang dibilang kaya pikireba.
0: Pikireba.
1: Okay.
0: Jadi disitulah timbul ada tata krama. Sopan santun. Dan ini harus diajarkan di sekolah.
1: Ya, benar.
0: Makanya budi pekerti mesti menjadi pendidikan di dunia pendidikan. Sehingga anak-anak kita yang zaman ini tidak kehilangan arah, cuman berilmu, tetapi ngestei roto revo ambat so kai ambat so area itu letak keilmuan di mana? Akhirnya orang bilang doy gelar gelar boso boso na sebaru nuana apa tau revo mal bemboga ari bemboga kai bemboga wata itu terukur di situ. Sementara di kalangan kampung yang panggil saudara saudari itu sangat dihormati. Jadi ngestay enak kita apa ada mempunyai rasa. Sehingga bahwa di dunia pendidikan memang harus masuk itu budi pekerti.
1: Ya benar. Ya. Nah, baik Bapak, terakhir mungkin sebelum kita tutup dialog kita karena kebersamaan kita tinggal berapa menit lagi nih Bapak.
0: Oh iya.
1: Nah, dari nada sebagai penutup Bapak, apa harapan Bapak sendiri terhadap masa depan Burumana di tengah perubahan sosial masyarakat Lio saat ini Bapak?
0: Kalau saya mengharapkan itu budaya Burumana yang sangat luhur ini masih tetap dilestarikan. Hanya soal standar nilai-nilainya yang ikut dengan kekinian. Kemudian dalam Burumana mengajarkan kita bagaimana tolong-menolong. Ya toh, cinta kasih, persaudaraan. Burumana jangan dilihat sebagai beban. Tetapi Burumana itu sebagai pemberian ikhlas yang membantu kepada saudara atau saudari kita. Mari kita lestarikan budaya kita sesuai kemampuan. Tapi kita mencintai budaya kita sehingga kita mempunyai jati diri kita sebagai orang Indelio.
1: Baik, sudah Bapak?
0: Okay.
1: Baik, nah pendengar, tidak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan yang sebenarnya kalau membahas Burumana ini seperti kata Bapak tadi panjang sebenarnya. 1-2 jam sebenarnya tidak cukup, tapi kita harus dibatasi waktu Bapak, mohon maaf sekali. Dan dari dialog bersama Bapak tadi sebenarnya kita belajar bahwa Burumana bukan sekedar tradisi tetapi sebuah sistem nilai yang sebenarnya lahir dari semangat kebersamaan, saling membantu dan menjaga relasi sosial dalam masyarakat Lio. Namun di tengah perubahan zaman memang kita juga diingatkan bahwa setiap nilai budaya ini perlu terus kita rawat dengan kebijaksanaan agar tetap relevan tanpa kehilangan makna dan tidak menjadi beban yang justru melemahkan masyarakat itu sendiri. Keseimbangan antara solidaritas dan kemampuan adalah kunci bahwa budaya memang seharusnya menguatkan bukan memberatkan, menyatukan bukan membebani. Semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita pendengar tetapi juga menjadi refleksi tentang bagaimana kita menjaga budaya sekaligus menyesuaikannya dengan realitas kehidupan saat ini. Terima kasih telah menyimak program Bincang Budaya hari ini. Sampai jumpa di program Bincang Budaya selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan Sari Berita. SMAK Suradikara siapkan 500 anggota paduan suara Hari Pancasila. Budayawan Manggarai dorong pelestarian musik tradisional di tengah perkembangan artificial intelligence.

0: Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, sebanyak 500 siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas Katolik SMAK Swasta Suradikara ND siap tampil dalam paduan suara pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Penampilan tersebut akan digelar di lapangan Pancasila ND bersama unsur pemerintah dan juga masyarakat. Laporan Rufinus Wula.
1: Kepercayaan tampil dalam kegiatan nasional itu diberikan langsung oleh panitia peringatan Hari Lahir Pancasila kepada SMAK Suradikara ND. Para peserta yang terlibat dari siswa kelas 10 dan kelas 11 termasuk guru serta tenaga kependidikan sekolah. Koordinator paduan suara SMAK Suradikara Anci Sareora mengatakan seluruh peserta telah menjalani latihan intensif selama 2 pekan terakhir. Latihan dilakukan setiap hari usai jam pelajaran sekolah mulai Senin hingga Sabtu. Menurut Anci, materi lagu yang dipersiapkan meliputi lagu nasional, lagu perjuangan, hingga lagu daerah. Pemilihan lagu tersebut bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Ia menjelaskan latihan melibatkan pembagian suara secara terstruktur agar harmoni dan kekompakan peserta tetap terjaga saat tampil nanti. Para siswa juga dibekali teknik vokal dasar serta penguasaan ekspresi saat membawakan lagu.
2: 2 minggu, Senin sampai Sabtu, saat hari sekolah, latihannya setelah pulang sekolah, baru kami mulai. Lalu kami menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta. Awalnya kami siap juga dengan Andika Bayangkari sesuai permintaan, tapi ternyata Andika Bayangkari dipakai musik saja, pakai korupsi musik. Setelah itu kami nyanyi lagu Garuda Pancasila dan lagu daerah. Lagu daerahnya itu ada 2 yang kami gabung. Kami mulai dari lagu Anasainabe, lalu lanjut ke lagu Endesare.
1: Kegiatan paduan suara ini menjadi salah satu bagian penting dalam rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Ende. Lapangan Pancasila dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki nilai sejarah kuat sebagai tempat perenungan Bung Karno tentang Pancasila. Pihak sekolah berharap keterlibatan ratusan siswa dalam kegiatan tersebut dapat memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Selain itu, momentum ini juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran karakter melalui seni dan kebersamaan. Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni di Ende selalu mendapat perhatian masyarakat karena Kota Ende dikenal sebagai tempat lahir gagasan dasar negara Indonesia. RRI Ende Rufinus Wula melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, budayawan sekaligus musisi musik tradisional Manggarai Felix Edon mendorong pelestarian musik tradisional di tengah perkembangan AI. Menurutnya, keberadaan teknologi AI dapat membantu promosi musik tradisional, namun tidak dapat menggantikan keaslian musik tradisional yang murni, lahir dari pikiran dan perasaan. Selengkapnya, Ferry Sou melaporkan.
3: Teknologi itu, dia itu sebagai sarana saja. Tetapi materi dari musik itu harus dari kepalanya kita, dari otaknya kita, dari jiwanya kita, dari rasanya kita.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dinilai membawa dampak positif bagi promosi musik tradisional ke khalayak luas. Namun di balik kemudahan tersebut, keaslian dan nilai budaya musik tradisional tetap tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Budayawan sekaligus musisi musik tradisional Manggarai, Felix Edon, mengatakan bahwa teknologi hanyalah sarana pendukung. Menurutnya, esensi musik tradisional tetap harus lahir dari pikiran dan perasaan manusia, bukan dari sistem digital semata. Ia menjelaskan, perbedaan kualitas dan rasa sangat terasa antara alat musik tradisional yang dimainkan secara langsung dengan hasil rekayasa digital. Misalnya, bunyi seruling yang ditiup secara manual memiliki nuansa emosional yang tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh teknologi berbasis AI.
3: Kalau saya tetap konsisten tentang tetap komit bahwa teknologi itu dia itu sebagai sarana saja. Tetapi materi dari musik itu harus dari kepalanya kita, dari otaknya kita, dari jiwanya kita, dari rasanya kita, dari pikirannya kita. Oleh karena itu sampai saat ini saya tetap mempertahankan musik tradisional.
4: Meski demikian, Felix tetap memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan promosi musik tradisional. Melalui sanggar yang ia kelola, upaya pelestarian budaya terus dilakukan dan kini telah berkembang hingga ke wilayah Manggarai Timur dan Manggarai Barat.
3: Dan melihat perkembangan, terutama lagu-lagu daerah kita itu, lagu-lagu pop daerah, itu berkembang dengan bagus. dengan baik, baik itu lirik maupun dia punya nada. Tapi dari segi karakter bunyi itu beda, beda kalau gendang itu dihasilkan dari selaput tangannya kita. Beda bunyi suling itu kalau dia itu keluar dari nafasnya kita, dari jari jemarinya kita.
4: Peraih Anugerah Kebudayaan Indonesia ini juga mengingatkan bahwa teknologi AI tidak boleh menjadi ancaman bagi kreativitas. Ia berharap generasi muda tetap menjaga dan melestarikan alat musik tradisional sebagai warisan leluhur yang syarat nilai budaya. RRI NFRI Soo melaporkan.
0: Kebun hidroponik Akitas di Jalan Flores, Desa Nanganesa, Kecamatan Dona, Kabupaten ND menghadirkan pengalaman belanja sayuran segar langsung dari kebun. Laporan Su Imam.
5: Pemilik kebun Haris mengatakan sebagian besar konsumen datang langsung membeli sayuran sambil memilih hasil panenan sesuai kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, pengunjung diperbolehkan memanen sendiri berbagai jenis sayuran segar yang tersedia setiap hari di area kebun hidroponik. Cara pemasaran tersebut diterapkan untuk memberikan pengalaman berbeda kepada konsumen sekaligus menjaga kesegaran sayuran sebelum dibawa pulang pelanggan.
6: Untuk pemasarannya ini sendiri, sementara konsumen karena memang sudah tahu informasi dari media sosial, terkadang kita menggunakan promosikan melalui FB, jadi lebih banyak yang datang di sini, datang langsung belanja karena memang ada keunikan, ada apa namanya ini sendiri, ada rasa ini sendiri karena memang tanaman ini bisa langsung dicabut sendiri, dipanen sendiri.
5: Lanjut Haris menuturkan, selain membeli sayuran segar, masyarakat juga memanfaatkan kunjungan tersebut sebagai sarana edukasi mengenal metode pertanian hidroponik modern ramah lingkungan. Ditambahkan, banyak pelanggan merasa puas karena dapat memilih langsung kualitas sayuran sebelum dipanen sesuai kebutuhan masing-masing keluarga.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Dari ND kita ke Lembata, pendengar, di mana masuknya Desa Wisata Pasir Putih Kabupaten Lembata dalam nominasi 10 Desa Wisata Terbaik Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi prestasi di sektor pariwisata. Pengelolaan wisata yang melibatkan masyarakat juga dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
8: Masuknya Desa Wisata Pasir Putih Kabupaten Lembata dalam nominasi 10 Desa Wisata Terbaik Nusa Tenggara Timur dinilai menjadi bukti bahwa sektor pariwisata dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Kepala Desa Pasir Putih, Wenceslaus Balapapang, mengatakan pengembangan wisata tidak boleh hanya berfokus pada keindahan alam, tetapi juga harus mampu menciptakan peluang usaha bagi warga. Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam penyediaan produk dan layanan wisata sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.
9: Pertama itu geliat untuk bagaimana kreatif menangkap peluang wisata untuk memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat. Nah, itu Bank Indonesia melihat bahwa Pasir Putih punya potensi. Oleh karena itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa kalau boleh Desa Pasir Putih itu kita bina.
8: Wenceslaus menegaskan, keberhasilan pariwisata harus diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengembangan wisata di daerah Pasir Putih terus diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. RRI Ender Ricardo Skota melaporkan.
0: Berita terakhir, pendengar, Satpol PP Manggarai Barat gencarkan sosialisasi call center dan pencegahan kebakaran bagi masyarakat. Laporan Epi Wahab.
10: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus mengintensifkan sosialisasi layanan call center pemadam kebakaran atau damkar sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko kebakaran khususnya di kawasan pemukiman. Kepala Satpol PP Manggarai Barat, Yeremias Ontong, mengatakan bahwa layanan call center damkar sebenarnya telah tersedia dan terus disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial serta pemerintah kecamatan hingga desa dan kelurahan. Ia menjelaskan penyebarluasan informasi tersebut bertujuan agar masyarakat dapat cepat mengakses layanan darurat saat terjadi kebakaran sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan.
11: Damkar sebenarnya sudah punya call center dan kami sudah membagikan itu ke media sosial kami, ya, Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian kami juga sudah menyampaikan surat itu ke kecamatan dan desa dan kelurahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Dan tentu ini bagian mitigasi kedepannya untuk kami akan terus sosialisasi terkait dan call center kami.
10: Selain sosialisasi layanan, Satpol PP juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Masyarakat diminta memperhatikan instalasi listrik serta penggunaan sumber api seperti kompor agar tetap aman. Di sisi lain, seorang warga Astan menilai sosialisasi tersebut sangat penting terutama bagi masyarakat yang belum memahami penanganan kebakaran.
12: Penting untuk kita nih yang kurang paham penanganan kebakaran. Kalau kebakaran yang kecil-kecil mungkin kita bisa tangani, tapi kalau besar seperti rumah itu yang belum apa-apa, kita sudah panik dulu.

0: tidak menghambat akses petugas saat terjadi kebakaran, serta meningkatkan kesadaran untuk melakukan pencegahan sejak dini. Satpol PP Manggarai Barat berharap dengan meningkatnya pemahaman masyarakat serta kemudahan akses layanan damkar, risiko dan dampak kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Labuan Bajo, Epi Wapna.
1: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekaligus undur suara dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Christine Senda akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atampu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapulo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter kami Rofi Mujibula terkait dengan persiapan perarakan patung Maria Guadalupe yang berlokasi dari halaman Istana Keuskupan Dona. Selamat sore, selamat siang rekan Vian.
1: Selamat sore.
0: Baik, silakan laporannya.
1: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Kepala Keuskupan Agung Ende

0: sore hari ini umat Katolik untuk dari paroki-paroki yang ada dalam wilayah Kota Ende akan melaksanakan prosesi patung Bunda Maria Gua del Lope dengan titik star dari Kepala Keuskupan untuk selanjutnya sampai ke paroki katedral. Saat ini persiapan dari panitia sudah maksimal, yang selanjutnya dalam prosesi ini akan di awal kegiatan dengan ibadat sabda yang disiapkan, yang dipimpin oleh pastor atau dari keuskupan. Dan saat ini umat dari paroki-paroki yang ada dalam wilayah Kota Ende sebagiannya sudah mengambil tempat atau mengambil bagian di halaman Kapela Keuskupan Agung. Dan prosesi ini sambil menunggu umat dari paroki-paroki lain yang belum hadir di lokasi, panitia dan juga dari gereja masih menunggu untuk selanjutnya akan melaksanakan ibadat sabda dan kemudian dengan pelepasan patung Bunda Maria Gua del Lope itu selanjutnya diarahkan dari Dona menuju katedral dengan rute-rute yang sudah disebarkan ke seluruh masyarakat atau umat Kristiani. Dan saat ini juga dari panitia masih mempersiapkan sambil menunggu umat-umat dari paroki-paroki, dan saat ini juga dari panitia juga sudah menyiapkan atau ONK atau dari paroki-paroki yang akan mengusung patung Bunda Maria atau patung dari Gua del Lope ini. Nah, dalam prosesi ini dari Kapela Keuskupan untuk selanjutnya diarahkan dalam pengawalan juga oleh TSTM dari paroki-paroki yang ada dalam wilayah kota. Dan dapat kami informasikan juga dalam perarakan nanti juga dengan kendaraan diawali dengan Forerunner dari pihak kepolisian Polres Ende untuk selanjutnya dengan kendaraan-kendaraan yang akan disusul dari pejabat atau pemerintah dan selanjutnya serta umat dari berbagai paroki yang ada di dalam Kota Ende. Nah, saat ini dari pantauan kami di lokasi umat dari paroki-paroki yang baik dari paroki-paroki sudah memasuki area atau tempat ke kapela, dan saat ini kurang lebih hampir 1000 jiwa atau umat yang sudah mengambil bagian dalam prosesi patung Gua del Lope yang selanjutnya akan segera dimulai. Kembali ke studio rekan Rian.
1: Baik, terima kasih laporannya rekan Vian. Selamat siang dan selamat bertugas.

Jika sepak bola adalah sebuah agama, maka benua Amerika memiliki sebuah katedral suci yang berdiri megah di bawah langit kota Meksiko. Tepat di mana beton-beton tua berbisik tentang mitos masa lalu dan udara berhembus membawa aroma magis yang takkan pernah mati. Selamat datang di Stadion Azteca. Disinilah pada musim panas tahun 1986, Azteca menjadi saksi tunggal ketika seorang jenius pemberontak bernama Diego Armando Maradona mengukir takdir. Kepalan tangan kirinya menembus langit, melahirkan gol tangan Tuhan yang mengguncang dunia dengan kontroversi abadi. Kini, di tahun 2026, Azteca kembali memanggil dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Akankah ada magis yang tercipta di katedral suci ini? Pantau terus Piala Dunia lewat Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola,

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Pencinta Dangdut, siap digoyang di sore hari.
4: Siap digoyang di sore hari.
5: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
5: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
4: Makin hidup.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
5: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
4: Catat waktunya.
5: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita.
5: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
4: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita ya. Sore hari ini Anda ditemani saya Christine dan juga operator studio Antonius Budi Buku ya. Dan kami akan bersama Anda pendengar di Florata sore hingga nanti jalan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu-lagu dangdut ya sudah kami hadirkan sebagai awal jumpa kita sore hari ini di edisi 30 Mei 2026. Bagi Anda yang mau berpartisipasi mendengarkan lagu-lagu dangdut sore hari ini, silakan ya, sudah kami buka line teleponnya di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Oke, saya sapa dulu untuk penelpon perdana kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva di Jakarta. Kabar baik Oma?
1: Iya, baik.
0: Cuaca di Jakarta?
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan Christine Oma.
1: Oh iya, baik ya.
0: Iya, baik Oma. Cuaca cerah ya Jakartanya?
1: Panas banget.
0: Panas, oke, baik. Nanti kita ademkan dengan lagu dangdut ya.
1: Oke.
0: Oke, Oma Deva silakan, mau request lagu apa nih? Yang sudah kami siapkan.
1: Jandaku.
0: Jandaku ini tidak disiapkan nih Oma. Saya informasikan ya, lagunya ada ya, dari ya. Roma Irama, Viva Dangdut, Mala Agata Ajegile, Cici Faramida Mulan Merindu, Pacar Dunia Akhirat, kemudian Racun Cinta dari Evita Mala, Kejamnya
1: Dunia Akhirat.
0: Pacar Dunia Akhirat. Oke, untuk siapa nih Oma? Silakan.
1: Iya, pertama-tama untuk Mbak Christine bersama operatormu, selamat bertugas, selamat sore.
0: Makasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk teman-teman fans Oma Cheryl di Wanawa. Untuk Opa Delordes di Kalimati.
0: Iya. Yeah.
1: Abang Manda, Abang Ustaz Abdullah, Bang Serpas, Mbak Ayu, Mbak Nursia, Bang Papi, Abang Putramus, Abang Yeri, Abang Maxi Dindona, Bang Putra, Abang Oris di kilometer 4, Mbak Puja, Mbak Romla, Mama Ciko, Mama Ino, Bunda Yanti, Bunda Ima, Adik Widya, Adik Ida, Adik Ati, Mama Wildan di Nanganesa, Bang Marcel di Wewaria.
0: Oke.
1: Serta semua pendengar RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Christine, selamat sore, terima kasih.
0: Dengan senang hati untuk Oma Deva yang ada di Jakarta. Terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya. Salam buat keluarga, salam sehat dan bahagia selalu ya untuk Oma bersama keluarga. Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, tadi dari Jakarta ya, jauh-jauh dari ibu kota ya. Bagi Anda yang mau kembali bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, silakan. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Fitin.
0: Iya, dengan Romlah kah atau?
2: Iya benar.
0: Kabar baik Romlah? Puji Tuhan. Oke, Romla, silakan lagunya.
2: Apa itu yang sudah disiapkan?
0: Ada lagu dari Roma Irama dengan Viva Dangdutnya, Mala Agata Ajegile, kemudian Rita Sugiarto Curang. Ada juga dari Imam S. Sarifin, Senyumlah, Megi Z, Terlanjur Besa, Kejamnya Dunia, dari Imel Putri Cahyadi, Evita Mala, Racun
2: Cinta. Yang dari Imam S. Sarifin itu apa?
0: Imam S. Arifin itu Senyumlah.
2: Iya,
0: oke. Yang lagi cemberut-cemberut ya, segera senyum ya. Oke, untuk siapa? Silakan nih, Romla.
2: Ya, salamnya buat putramu ya, salam sehat selalu, kompak.

0: ada yang tidak sempat saya sapa, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Buat Kak Kristin, selamat bertugas, Kak, terima kasih.
1: Sama-sama untuk Romla ya, yang ada di Buton Tengah, sudah kembali bergabung ya sore hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, ini Putra Muska.
2: Iya, tidak salah lagi.
1: Dari Buton Tengah kah, apa dari Anda Tumali nih?
2: Kebetulan dari Anda Tumali.
1: Oh, kebetulan. Tadi langsung disapa yang pertama ya.
2: Iya.
1: Oke, Putra Muska, silakan. Mau request lagu yang mana nih?
2: Lagu yang disiapkan lagu apa, Kak?
1: Ada lagu Kejamnya Dunia dari Imel Putri Cahyati, Maggie Z Terlanjur Basa, Rita Sugiarto dengan Curang, Vita Alvia featuring Wandra, Bunga dan Kumbang, Mala Agata Aje Gile, kemudian Bunda Korla No Komen, Yelse Bermuka Dua, Denny Caknan dengan Lost Doll, yang mana?
2: Yang dari mana tadi, Kak?
1: Dari mana? Dari sini ke situ. Yang mana, Dek?
2: Tadi ada dari Evita Mala ya?
1: Dari Evita Mala ada Racun Cinta. Yang itu, Kak? Mau jadi racun, Kak?
2: Iya. Oke, lagu itu aja ya, Kak ya.
1: Racun Cinta ya?
2: Emang enggak bisa diganti judulnya?
1: Tidak bisa, memang sudah dari sononya.
2: Oh, gitu. Ya udah.
1: Yang mana atau?
2: Yang itu aja, Kak.
1: Atau Bulan Mala. Merindu.
2: Oh iya, udah boleh.
1: Bulan Merindu ya, Cici Faramida ya.
2: Oke, sip.
1: Oke, nanti dijawabnya dengan tersenyum lah nih, oke. Okay. Oke, untuk siapa silakan?
2: Oke, okay, yang pertama buat yang lagi bertugas bareng Kapator, selamat sore, selamat berakhir pekan.
1: Makasih.
2: Kuping balik buat Hamba tadi, terima kasih sepenuhnya ya. Terus buat Oma Deva, selamat sore Oma. Ada Oma Ceril, ada Kanusia, Mama Yanti, ada Mama Oce, ada Kostet Abdullah,
1: yeah.
2: Papa Manda, Mama Ciko, Mama Ino, Abang Asonto. Terus buat Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Mama An, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Arena, Nambok, Ados. Selamat sore, ada Marcel.
1: Yeah.
2: Terus buat Oma Ciril juga, selamat sore Oma. Ada Bung Papi, ada Kak Sari, ada Abang Galuh juga, selamat sore.
1: Bye.
2: Buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore. Salam Perdangdut, Dangdut adalah kita.
1: Bye.
2: Buat Kaitin, terima kasih, selamat sore, selamat bertugas.
1: Sama-sama untuk Putra Mus yang ada di Netumali ya, untuk gabungnya sore hari ini. Dan kita ke lagu dulu ya, pendengar RRI. Sambil saya nantikan ya gabung-gabungnya di sore hari.

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dan

0: 100,5 MHz pendengar RRI ProSat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita akan mengetahui seperti apa situasi terkini terkait dengan perarakan patung Maria Guadalupe start dari halaman Istana Keuskupan Dona. Langsung dari Istana Keuskupan Dona bersama kami rekan Rovinus Wula. Rovinus, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Kristin. Pendengar, saat ini saya berada di depan Istana Keuskupan untuk melaporkan secara langsung proses patung Ine Maria Guadalupe yang selanjutnya akan menuju Gereja Katedral ini. Sebelum upacara pelepasan ini, para pesiara melaksanakan ibadah doa bersama Romo Deni yang selanjutnya, dan saat ini juga patung Ine Maria Guadalupe sudah ditata di atas pintar serta dikawal oleh 6 orang muda tuli saya akan mengusung patung Guadalupe. Dan saat ini juga pendengar dapat kami informasikan rombongan pesiara yang mengikuti prosesi pada sore hari ini adalah umat paroki dari semua paroki yang ada di dalam wilayah Kota Ende, dan juga serta dikawal oleh pasukan atau pasukan pengaman dari TASPM. Dan urutan kendaraan diawali dengan Porter dari Polres Ende, kemudian kendaraan pengaman juga disusul dari TASTM, disusul dengan pick up patung Ine Maria Guadalupe, kemudian dengan rombongan dari masing-masing paroki yang mewakili untuk bersama-sama mengikuti perarakan ini dengan rute dari ruas jalan Dona menuju Polwona, Jalan Gatot Subroto, kemudian akan melintas ruas Jalan Anggrek, kemudian Jalan Wirajaya, kembali turun Jalan Melati dan Kilimutu dan seterusnya. Pendengar, saat ini persiapan sudah berjalan dan kita dengar sayup-sayup kendaraan Porter dari Polres Ende sudah mulai beranjak, dan rombongan juga dari berbagai paroki semuanya menggunakan mobil dalam prosesi kali ini. Yang dapat kami laporkan langsung saat ini dari paroki-paroki, selain orang dewasa juga remaja atau OMK dari masing-masing paroki. Dan saat ini juga pick up atau mobil yang mengangkut patung Ine Maria Guadalupe sudah berjalan berarak bersama dengan kendaraan Porter dari Polres Ende dan mobil pengaman dari TSTM yang kurang lebih sebanyak ada 3 pick up, dan disusul dengan kendaraan-kendaraan para pejabat pemerintah kabupaten, kecamatan, dan juga disusul dengan pick up atau mobil para pesiara umat dari masing-masing paroki. Rekan Kristin, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Istana Keuskupan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rovinus Wula untuk laporan Anda.
2: Kita.
3: Pengumuman berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND Poltekkes Kemenkes Kupang, ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND Poltekkes Kemenkes Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi penuh cemerlang.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Kalau dangdut-dangdut adalah kita, selamat sore juga untuk yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kami masih temani Anda di acara Pro Dangdut ya. Lagu-lagu dangdut masih terus mewarnai suasana sore kita hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Christine yang paling cantik dan tidak sombong.
0: Oke, terima kasih untuk Bapak Marcel ya.
1: Benar, banyak sekali.
0: Banyak sekali. Kabar baik ya Bapak ya, sehat.
1: Iya, kabarnya baik, sehat selalu, puji Tuhan. Kalau cuaca di Waria ini lagi cerah ceria, tapi jaringan agak error-error nih. Okay. Makanya suaranya putus-putus.
0: Oke, jangan lupa beli jaringannya ya.
1: Itu sudah.
0: Oke, baik. Bapak Marcel, silakan mau dengar lagu yang mana nih?
1: Kalau saya ini yang pengen sekali itu mau dengarnya lagunya, judulnya Boneka Indelio. Tapi karena tidak ada, makanya biar saya ganti dengan Boneka India.
0: Boneka Indianya tidak disiapkan nih, Bapak Marcel. Bisa ikutan ya dengan lagu yang sudah disiapkan.

0: lapangannya, terus untuk Bang Sipri, Rehan, Bapak Manda, Bang Servas, Mama Oce di Bukit Tangor, Nursia di Mahambawa, Yanti di Woluwea, Ayu di Bayi, Opa Lordes di Kalimati, Oma Dewa di Jakarta, terus untuk Bunda Ima di Maumere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Mita, terus untuk Ida yang terkasih, terus Bang Jabok di Kalibura, Bang Osen, Bang Aldo, Bang Markus, Bang Riko di Papua sana, terus untuk Bang Nasrun di Sulawesi Tengah, Puja di Bentuni Papua, Palma di Sulawesi Selatan, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Marina di Atambua, Sisilia di Kupang, Emi di Rote, Sari di Kalimantan Selatan, Bang Galu di Jawa Timur, Bang Lei di Kalimantan Utara, Nasrun di Putra Tengah di Fakfak. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu. Jalur kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Mbak Christine sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
1: Sama-sama untuk Bapak Marcel ya, yang ada di Wawaria untuk gabungnya sore hari ini. Salam ke Wawaria dan juga untuk semua pendengar yang masih setia ya bersama Pro 1 RRI ND. Kita ke penelpon selanjutnya, ada siapakah ya di ujung telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Dangdut, adalah kita Ibu Cantik.
1: Dengan siapa?
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa?
2: Halo Ibu Cantik, masa Ibu Cantik lupa.
1: Oh iya, tunggu saya cek ya di foto profilnya dengan siapa nih. Oh iya, Oma Baju Merah. Oke, selamat sore Oma Seril.
2: Selamat sore, selamat bertemu kembali via udara.
1: Selamat bergabung ya Oma.
2: Iya.
1: Oke, lagunya?
2: Yang tersisa lagu apa-apa, karena mau pilih sendiri tidak diperbolehkan.
1: Iya, karena sudah disiapkan Oma. Ada lagu dari Denny Caknan dengan Lost Doll, kemudian Mala Agata, Berdiri Bulu Romaku, Yelsi Bermuka Dua, Dewi Persik Indah Pada Waktunya, Bunda Korla, No Comment.
2: Indah Pada Waktunya.
1: Indah pada waktunya. Baik, untuk siapa nih Oma, silakan.
2: Yang pertama untuk Ibu Cantik yang lagi bertugas bersama operator, selamat sore, selamat bertugas, semoga kalian berdua tetap semangat dan Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Aku pribadi untuk teman-teman yang sudah lewat dari tadi ya, Putra Mus, Oma Deva, Nona Ramla, Marcel. Semuanya selamat sore, terima kasih salamnya. Untuk Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, sekeluarga, Bapak Asunto, Bapak Indri, Us, Rehan, Sipri, Ayu, semuanya selamat sore. Untuk Ibu Puja, Ibu Wigati, Ibu Dinda, Bapak Nasrul, Ibu Angki, Bu Angki, Bu
1: ini sudah jadi ibu ya, dari Bung jadi ibu ya.
2: Okay. Angki tertawa ini kalau Angki dengar ini, Oma panggil dia ibu.
1: Okay, baik, lanjut Oma.
2: Nona Viola, Nona Sari, yang teman dengan Sari itu siapa ini?
1: Siapa Oma?
2: Oma lupa, nak.
1: Saya juga lupa nih, Oma
2: yang
1: banyak.
2: Sari punya pasangan tuh.
1: Saya kurang tahu nih, Oma. Oke, silakan Oma, lanjut ya. Atau singkat saja.
2: Bunda Ima Omere, Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, Bang Aldo, Yeri, Ida, semuanya selamat sore. Papi Lewok Maksud Indona, pengurus di kilometer 4, selamat sore. Dan semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau hari ini, semua-semuanya dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat beristirahat.
1: Baik.
2: Terima kasih Ibu Cantik, selamat sore.
1: Sama-sama untuk Oma Seril ya.

0: ada di seputaran Boanawa. Tetap semangat terus Oma di aktivitas sore hari ini. Jangan lupa balance juga ya dengan istirahat. Saya juga sapa untuk Nursia di Maumbawa, kemudian Pak Abdullah Eldi Maunura, Bapak Maksi ya yang ada di Dona, Bung Oris di KM4, kemudian juga Bapak Manda yang ada di seputaran Maunori. Di mana nih, di Mauponggo, di sana ada Bapak Ingrid, kemudian juga untuk Bapak Servas. Prodangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat sore, dengan Sari di Banjarmasin.
0: Halo Kak Sari, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, oke, silakan Kak Sari, lagunya?
1: Lagunya yang pertama itu sudah dipilih orang tadi, yang suka Sari tadi.
0: Yang penting sudah dinikmati ya lagunya ya. Oke, mau ganti yang mana nih? Ada lagu Terlanjur Basah, kemudian Kejamnya Dunia, Racun Cinta, Viva Dangdut, Bunga dan Kumbang, atau
1: Bunga dan Kumbang aja.
0: Bunga dan Kumbang. Untuk siapa nih Bunga dan Kumbangnya?
1: Iya, salamnya buat Mas Galuh, buat Diri juga, buat Bang Hadi, buat Putra Mus juga, buat Mbak Ramah, buat Randi, buat siapa lagi ya? Buat Uma, buat Opa juga, buat semuanya aja. Buat Bang Marke juga ketinggalan. Buat Mbak Christine, makasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Sama-sama untuk Kak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Banjarmasin ya, untuk Kak Sari bersama keluarga. Dan juga yang sudah punya rencana untuk menikmati akhir pekan dan juga malam minggunya, jangan lupa istirahat dulu ya sore hari. Dan rencanakan semuanya dengan baik ya, dipersiapkan dengan baik biar malam minggunya menyenangkan ya untuk Anda dan juga orang-orang terkasih. Oke, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan lagu Basah Hatiku, kemudian juga ada lagu dari Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan Bunga dan Kumbang dari Vita Alfia dan Wanda.

Anda tentang Pantai Koga. Pantai Pasir Putih ini terletak di Kabupaten Siga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat setempat menyebut nama pantai ini dengan sebutan Koga, karena suara burung yang melengking dan mengeluarkan kata koak dan koka di sekitar pantai. Hal ini menjadikan keunikan sendiri dan menjadi salah satu wisata favorit bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Selain itu, wisatawan juga sering menyebut Pantai Koga sebagai surga kecil di wilayah Indonesia Timur. Di sini terdapat hamparan bukit batu serta suguhan air laut berwarna biru toska, menambah pesona keindahan alamnya. Keunikan lainnya, terdapat dua sisi pantai yang saling berbeda. Terdapat pula cekungan yang membentuk tanjung kecil di setiap tepinya. Di sebelah selatan sejauh 100 meter ke dalam, sementara sebelah barat sejauh 50 meter ke dalam. Hal ini membuatnya terlihat berbentuk elips.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore juga saya sapa ya untuk Kak Bunda Ima yang ada di Maomere, di sana juga ada Olin, kemudian Vita Alvia dan juga Om Rico, Bapak Markus semuanya ya yang ada di Maomere. Dan pendengar ya, informasi untuk Anda yang sedang menghubungi ya RRI ND untuk acara Pro Dangdut ya. Mungkin karena sinyal ya, karena beberapa yang menanyakan kalau tidak aktif begitu ya. Dua nomor yang kami informasikan untuk Anda untuk partisipasinya tetap terus aktif ya pendengar, yang sudah kami buka hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang belum berkesempatan, silakan ya di line telepon dan juga line WhatsApp, masih kami nantikan untuk Anda. Dan saya sapa kembali ya untuk yang sudah bergabung. Selamat sore, Pro Dangdut. Dengan siapa? Di mana?
1: Nursia, Mbak Kristi.
0: Oke, Nursia di Maumbawa. Kabar baik, Nursia ya?
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak Kristi, atas segalanya tadi.
0: Baik. Silakan nih, Nursia. Mau dengar lagu yang mana?
1: Lagu dari Evi Kamala, Racun Cinta.
0: Racun Cinta.
1: Racun Cinta.
0: Oke, ini racun cintanya untuk siapa nih?
1: Oh iya, misalnya buat yang ada di Adonara nanti kurakur kali ini. Lagu dari Evi Kamala. Nah, salam-salam yang pertama buat Mbak Kristin bersama Pung Operator, selamat bertugas. Semoga tersebut dan sukses selalu. Dan buat Prosatwa dari Indah, semoga selalu jadi udara. Buat Karen juga di Adinara, selamat sore, salam kawan selalu. Selamat sore juga untuk Pangkat Abdullah, Bapak Manda juga, ada Abang Asopo, ada Putra Murus, bersama keluarga di sana juga, bareng itu kasih-kasih yang bareng lah yang selamat sore. Mama ini Mama Cito, Mama Yanti di Holowea, ada Mbak Erna di Degalea, lalu ada Uma Cerir, ada Bung Oris, ada Kak Maksin, ada Kualen juga, ada Kak Mertel, ada Bung Oris, ada Bapak Asri di Warungmu, terus ada Pak Mama Hilda di Nangandasa, terus ada Bapak Inggris di Matongo, ada Bang Sipos, ada Fitri, ada Bu Ruson, ada Mama Ose di Bukit Tengor, ada Mbak Eta, Mbak Endang, ada Bunda Ima, ada Ombudus, ada Bu Riko, ada Mbak Lidia, ada Mama Olin, ada Mama Om juga, ada Mbak Fio, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Nono, ada Bung Papi di Uluwaru, terus ada Oma Dota di Jakarta bersama Bunda Dota juga, selamat sore. Ada Mbak Viola di Makassar, ada Mbak Puja juga di Papua, salam kenal buat Mbak Puja. Dan ada Bu Agus juga, terus seluruh pendengar PQRR SMD dari Sabang sampai Merauke, pengucapannya selamat sore dan selamat menikmati buat Mbak Kristin. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali ya untuk Nursia yang ada di Maumbawa untuk gabungnya sore hari ini. Dan kami juga informasikan ya pendengar, untuk Anda yang ingin melintasi beberapa jalan ya di seputaran dari Wolowona menuju Gatot Subroto, Anda bisa mengalihkan perjalanan Anda pendengar untuk mengikuti jalan Woloweku ya pendengar, karena sore hari ini ada perarakan patung Maria Guadalupe ya, yang start awalnya dari Istana Keuskupan Dona kemudian menuju ke Wolowona dan Gatot Subroto, akan dilanjutkan di sekitar Jalan Kilimutu dan Jalan Banteng hingga Jalan Yosudarso hingga Gereja Katedral. Dan nanti pada pukul 18 nanti pendengar, sebagai rangkaian acara jelang hari lahir Pancasila 2026, nanti juga ada pawai obor dengan rute titik start di Jalan Soekarno kilometer 0, Jalan Mahoni, Jalan Perwira, Jalan Pahlawan, Jalan Nuamuri, dan Jalan Wirajaya, Jalan Eltari, Bundaran Lampu 5, dan finishnya di Monumen Pancasila pendengar. Dan juga saya sapa ya yang masih bersama Pro Satu RRI ND di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang lagi mendengarkan RRI ND melalui terestrial di 88.7 MHz ya, untuk Anda yang ada di Maumere, di Larantuka di 98.8 MHz, di Lembata di 99.9 MHz, di Aimere di 97.3 MHz, dan juga untuk Anda yang ada di Nagekeo di 91.7 MHz, serta Anda yang sedang mendengarkan RRI ini melalui RRI Digital. Satu penelpon terakhir pendengar RRI ya, sebelum kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Baik, tidak ada yang bergabung ya sore hari ini, dan tiga lagu terakhir pendengar ya kami hadirkan sebagai ucapan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan tetap bersama Pro 1 RRI ND ya. Oke, saya terima dulu nih yang terakhir ternyata sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Christine.
0: Iya, yeah. Olin kah?
2: Iya betul.
0: Oke, ini penelpon terakhir nih, sudah mau tutup ya acaranya. Oke, silakan. Saya masih beri kesempatan untuk siapa nih salamnya dan lagunya apa?
2: Lagunya Dunia Begitu Kejam kah? Hah? Ada tetap?
0: Siapa yang cinta? Oh, dunia. Oke, untuk si racun racun cinta. Oke, ada no comment, bermuka dua.
2: Salamnya buat semuanya. Mm-hmm.
0: Silakan.
2: Sudah gabung.
0: Halo.
2: Nyapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Dengan ucapan selamat sore. Salam sehat, tetap semangat buat Kak Christine.
0: Oke, terima kasih kembali nih Kak Olin, lagunya Kejamnya Dunia ya, email Putri ini juga sudah saya siapkan. Dan kami akhiri ya pendengar RRI acara Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan tetap bersama Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: aku yakin aku pasti
1: pro dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita ikuti cek fakta. Beredar sebuah foto di media sosial X atau Twitter yang mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi RI untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tanpa KOP tertanggal 17 September 2025. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi, hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang disebut di publik. Melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemenimpas.go.id, setelah dilakukan pembandingan dengan versi asli, ditemukan perbedaan yang sangat mencolok dari format yang asli. Selain itu, sesuai aturan, nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas, tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal dan wajib mencantumkan jumlah lampiran. Menteri Imipas Agus Andrianto menegaskan dokumen itu adalah palsu. Ia mempertanyakan keaslian surat larangan tertanggal 17 September 2025 tersebut karena instansinya tetap menerbitkan visa bagi warga negara Palestina. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok, yay, dadah!
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku.

0: masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

101 RRIND. Temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore, hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang.

pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu, Minggu

Selamat sore pendengar program Masa Hati dimanapun Anda berada. Kembali kita di acara Green Radio untuk sore hari ini. Sudah kami siapkan informasi untuk Anda pendengar terkait dengan bagaimana cara kita menjaga kelestarian laut. Seperti kita tahu bahwa laut ini menjadi salah satu ekosistem yang harus dijaga di bumi karena menjadi habitat dan biota laut. Itulah mengapa mengetahui bagaimana cara kita menjaga kelestarian laut sangatlah penting. Terlebih lagi pendengar RRI, menurut Our World di data 70% dari planet ini adalah lautan dan 78% biomasa hewan hidup di lingkungan laut. Nah, pendengar, berbicara tentang bagaimana cara menjaga kelestarian laut, tentu sebenarnya kita dapat melakukannya ya, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti menghemat penggunaan air. Dan juga ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian wilayah maritim yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga kelestarian laut ya, dengan menghemat air untuk mencegah limbah cair yang berlebihan. Limbah cair ini dapat mencemari ekosistem laut, terlebih jika tidak diolah dengan aman. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan adalah tidak menggunakan air berlebihan saat mandi, menada hujan ya untuk menyiram tanaman, lebih bijak lagi dalam menggunakan mesin cuci, dan mematikan keran air ketika tidak digunakan. Cara selanjutnya adalah dengan membatasi penggunaan cairan kimia berbahaya yang berpotensi mencemari laut, misalnya cairan pestisida dan juga pembersih. Kita bisa mulai dengan menggunakan produk ramah lingkungan dan bebas zat berbahaya agar tidak mengotori ekosistem laut. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki banyak pantai indah. Namun saat berkreasi ke pantai, pastikan kita menjadi pengunjung yang bertanggung jawab ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak berfoto dengan biota laut liar, dan membereskan barang bawaan saat hendak meninggalkan pantai. Cara menjaga laut selanjutnya adalah dengan mendaur ulang sampah, pendengar. Dan ini juga sangat penting ya, pendengar RRI. Apalagi di realita kehidupan kita sehari, banyak sekali kita yang menggunakan sampah plastik ya, pendengar RRI. Tentu dengan mendaur ulang sampah, kita juga telah menjalankan salah satu konsep ekonomi sirkular dan memperpanjang masa hidup produk. Alhasil produk tersebut dapat dimanfaatkan kembali tanpa harus berakhir di laut menjadi sampah yang tidak diolah dan mencemari ekosistem yang ada. Kemudian sebelum mendaur ulang sampah, pastikan kita juga sudah memilahnya berdasarkan jenisnya agar dapat memprosesnya dengan benar. Di mana pendengar RRI ya, tentu masih ada beberapa cara atau upaya yang dapat kita lakukan, pendengar, untuk menjaga kelestarian wilayah maritim. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang penting agar kita juga selain menerapkan dengan cara untuk menjaga ekosistem laut ya, kita juga bisa memberikan edukasi yang baik ya kepada masyarakat agar bisa menjaga kebersihan ya di lingkungan sekitar laut agar tanaman-tanaman dan kelestarian laut ini juga dapat terjaga dengan baik.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih terkait dengan perarakan patung Maria Guadalupe yang saat ini sudah memasuki Jalan Kelimutu menuju Jalan Banteng. Kami sudah terhubung kembali bersama rekan kami Ferry Soo yang akan melaporkan secara langsung situasi terkini. Ferry, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar program satu di mana pun Anda berada, masih dalam masa peranakan
2: ini Maria Guadalupe ya. Saat ini saya melaporkan langsung dari Jalan Kelimutu ND dan perlahan rombongan ya patung ini Maria Guadalupe yang ditahtakan di sebuah pickup perlahan berjalan menuju Jalan Banteng dan dikawal ketat oleh mobil patroli dari Polres ND dan diikuti oleh mobil yang dinaiki oleh umat ya dari paroki Dona dan juga umat dari paroki lainnya dan masih beriringan ya dan umat ya kebanyakan mengenakan baju putih dan juga mengenakan kain adat ya Leo ND dan masih mobil juga pickup ya yang mengantar patung ini Maria Guadalupe ini perlahan ya gitu jalan Kelimutu dan hampir diikuti oleh puluhan ya baik mobil pickup maupun juga bemo atau juga angkutan pribadi yang mengangkut umat untuk mengikuti perarakan patung ini Maria Guadalupe ini dan sepanjang jalan Kelimutu dari pantun kami rekan Kristen memang arus lalu lintas cukup lancar aman karena memang dijaga ketat oleh petugas dari Satlantas Polres ND yang mengatur arus lalu lintas di jalan ini. Dan saat ini rombongan patung ini Maria Guadalupe sudah memasuki persimpangan menuju Jalan Banteng dan sebentar lagi menuju Jalan Sudirman dan juga masuk ke Jalan Yosudarso dan menuju Gereja Katedral ND. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa memang hari ini perarakan patung ini Maria Guadalupe ini berakhir di Gereja Katedral ND dan keesokan harinya akan berlanjut ya dari Gereja Katedral menuju Roki Boanawa. Dan demikian rekan Kristin laporan sekilas seputar perarakan patung ini Maria Guadalupe yang sudah masuki kawasan Jalan Kelimutu dan juga Banteng. Dari Jalan Kelimutu saya Felix pada studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ferry Soo yang sudah melaporkan secara langsung situasi terkini pendengar terkait dengan perarakan patung Maria Guadalupe yang saat ini seperti yang diinformasikan sudah memasuki Jalan Kelimutu dan persimpangan Banteng dan juga nanti akan mengikuti jalur Yosudarso hingga Gereja Katedral Indie.

mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Pendengar RRI dimanapun Anda masih di acara Green Radio ya, pendengar, dan upaya yang dapat kita lakukan ya untuk menjaga kelestarian laut, pendengar, selain menghemat air, mengurangi penggunaan cairan kimia berbahaya, menjadi pengunjung yang bertanggung jawab dan mendaur ulang sampah. Tidak kalah pentingnya juga kita, bagi Anda yang suka hobi memancing ya, memancinglah dengan bijak. Di mana laut ini menjadi tempat tinggal jutaan spesies ikan, sehingga banyak nelayan dan pemancing datang untuk memanfaatkannya. Namun kita perlu memancing dengan bijak karena tidak semua hewan laut dapat dikonsumsi. Banyak spesies ikan termasuk hewan yang dilindungi sehingga tidak boleh ditangkap. Selain itu, jika ingin menangkap ikan, pastikan Anda menggunakan alat yang aman bagi ekosistem laut. Hindari menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan karena dapat merusak dan mencemari ekosistem laut. Selain itu, pendengar, emisi karbon yang terperangkap di atmosfer dapat meningkatkan pemanasan global sehingga suhu bumi dapat lebih panas. Dan hal ini tentu akan berdampak pada kenaikan suhu permukaan laut. Akibatnya, biota laut bisa mati karena perubahan suhu yang ekstrim. Kita juga bisa mulai dengan langkah sederhana untuk mengurangi emisi karbon, seperti bersepeda, naik transportasi umum, mengurangi konsumsi listrik, dan lain sebagainya. Jika berkunjung ke pantai atau laut, pendengar, tidak jarang kita juga akan melihat karang-karang yang timbul di permukaan. Namun kita tidak seharusnya berdiri di atas terumbu karang karena rentan rusak. Padahal terumbu karang adalah rumah bagi berbagai macam biota laut. Terumbu karang juga tidak dapat tumbuh dengan cepat, sehingga sekalinya rusak, sulit untuk menumbuhkannya kembali dalam waktu yang cepat.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita akan menyimak informasi terkini pendengar RRI terkait dengan perarakan patung Ine Maria Guadalupe yang saat ini sudah memasuki gereja katedral. Dan kami sudah terhubung bersama rekan kami Riko Kota. Riko, silakan laporan Anda.
1: Baik, Christine dan pendengar RRI ND dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari depan Gereja Katedral Kristus Raja ND. Dan saat ini perarakan patung Bunda Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian prosesi doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila ini, yang mana doa kebangsaan ini akan berlangsung esok hari menyinggahi sejumlah paroki di kota ND. Dan perarakan kebangsaan ini prosesi ini berlangsung hikmat dan diikuti umat, tokoh agama, serta beberapa elemen masyarakat yang berjalan bersama baik dengan menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, atau bahkan berjalan kaki. Patung Bunda Maria Guadalupe ini diarak menyusuri rute yang telah ditentukan dan saat ini telah sampai di paroki Gereja Kristus Raja Katedral ND dan disambut dengan tarian adat dan juga sapan adat khas ND. Dan selanjutnya patung Bunda Maria Guadalupe ini akan dibawa masuk ke dalam Gereja Paroki Katedral ND dan rencananya besok akan dilakukan prosesi doa kebangsaan yang akan menyusuri sejumlah paroki di dalam kota ND. Sekian laporan dari Gereja Katedral ND, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rika Kota untuk laporan Anda.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, upaya lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut ya, pendengar, di mana terkait dengan penangkapan ikan yang berlebihan dan praktek penangkapan ikan yang merusak merupakan ancaman utama bagi ekosistem laut. Sebagai konsumen, penyelam dapat membuat pembedaan dengan memilih pilihan hidangan laut yang berkelanjutan dan mendukung perikanan yang menggunakan metode ramah lingkungan. Ada banyak sumber daya dan label sertifikasi pendengar RRI yang Anda perlu memilihnya dan bertanggung jawab jika Anda siap ya untuk mengkonsumsi ikan-ikan yang sesuai pendengar. Dengan membuat pilihan hidangan laut yang berkelanjutan, penyelam membantu melindungi laut dengan mengurangi tekanan pada populasi ikan yang rentan. Hal ini membantu mendorong ekosistem yang lebih seimbang sehingga berkontribusi pada lautan yang lebih sehat secara keseluruhan. Selain itu pendengar, ilmu pengetahuan warga memungkinkan penyelam menyumbangkan data berharga untuk inisiatif penelitian kelautan, di mana berpartisipasi dalam proyek-proyek ya tentu memungkinkan penyelam memperdalam hubungan mereka dengan lautan sambil mendukung penelitian yang menginformasikan strategi konservasi. Bahkan data yang diperoleh dari satu kali penyelaman dapat membantu para ilmuwan memantau perubahan ekosistem dan meresponnya dengan lebih efektif. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, itulah informasi tentang bagaimana cara menjaga kelestarian laut yang bisa kita lakukan. Sebagai ekosistem terbesar di bumi, laut memberikan tempat hidup bagi berbagai macam hewan dan tanaman laut. Laut juga memberikan manfaat bagi umat manusia, seperti gelombang pasang yang dapat menggerakkan generator listrik dan biota laut yang dapat dikonsumsi. Untuk menjaga kelestarian laut, pendengar RRI, tentu kita dianjurkan ya untuk turut serta menjaga, melindungi, dan juga memberikan informasi ya kepada siapapun untuk tetap selalu setia menjaga biota laut agar apa yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita menjadi salah satu hal yang menjadi kekayaan yang paling indah untuk dinikmati oleh setiap umat manusia. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Green Radio untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga akan kembali menghadirkan Warta Berita Korwil dari RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Tetap bersama Prosatu RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tawangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah Sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: Ya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 30 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar Pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menegaskan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat agar orang tua dan anak lebih memiliki waktu banyak bersama keluarga. Laporan Alotani.
1: Media sosial. Nah justru itu dengan pergub ini menegaskan, mengingatkan bahwa 1,5 jam saja orang tua beri perhatian untuk anak-anak.
2: Pemerintah NTT meminta dukungan semua unsur masyarakat termasuk pemerintah daerah kabupaten kota hingga level RT dan keluarga untuk bersama-sama menerapkan program gerakan jam belajar masyarakat. Milky Joni mengajak belajar selama 90 menit mulai pukul 18.00 hingga 19.30 WITA. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambros Kodo, dalam keterangan pers di kantor Gubernur NTT, Jumat 29 Mei 2026, menyampaikan tujuan penerapan gerakan jam belajar masyarakat sesuai pergub dimaksud adalah meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlaksana melalui penciptaan suasana kondusif dan penyediaan waktu belajar terstruktur di luar sekolah untuk memperkuat literasi, numerasi dan karakter serta pengurangan kesenjangan hasil belajar akibat minimnya pendampingan di lingkungan keluarga.
1: 1,5 jam saja dari 24 jam itu orang tua beri waktu untuk komunikasi intens dengan anak-anak sehingga anak merasa bahwa dia diperhatikan. Karena kebutuhan anak-anak bukan sekedar uang jajan tiap hari, bukan sekedar ada ojek langganan untuk bawa anak ke sekolah, tapi jauh lebih penting daripada itu adalah perhatian orang tua melalui komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Kita ingin suasana terbangun, anak-anak berangkat dari keluarga sebagai sekolah pertamanya, kemudian diperangkat ke sekolah, datang ke rumah keduanya, sekolah satuan pendidikan tempat dia belajar. Di sana dia dilepas dengan doa, kemudian dia diterima juga dengan doa oleh gurunya.
2: Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pelanggaran dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Maksumbu menyampaikan, sanksi tidak diatur secara tegas dalam pergub dimaksud, akan tetapi menjadi satu aturan yang mengajak orang tua proaktif mendisiplinkan anak-anak belajar di dalam keluarga.
3: Memang sanksi yang diatur dalam pergub itu memang tidak diatur secara ini, oleh karena itu mungkin yang diperlukan di sini ya Pak, bagaimana orang tua untuk bisa bagaimana proaktif untuk bisa mendisiplinkan anak-anaknya untuk sama-sama membangun satu komunikasi yang baik sehingga anak-anak itu bisa belajar tepat pada jam-jam yang sudah ditentukan itu.
2: Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yusuf Leri Rupidara menyampaikan, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat pada prinsipnya bersifat edukatif dan persuasif. Artinya bahwa tidak ada sanksi hukuman yang tegas dan mengikat, akan tetapi lebih pada sanksi sosial dan moral antara keluarga dan masyarakat ketika perilaku anak-anak menyimpang dari harapan sesungguhnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 12 personil TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang siap tampil mengiringi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 di lapangan Pancasila ND. Rofinus Ula melaporkan.
4: Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota ND. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut khusus Sarul Wardani di sela-sela sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta Mars Pengiring Pasukan Masuk dan Keluar Lapangan Upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
5: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Kupang ke Ende dalam rangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2020. Kami membawa 12 personel musik. Jadi dari nyampe Ende langsung melaksanakan geladi. Jadi persiapan kami kor musik hari-harinya adalah latihan musik. Jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari, dan lagu-lagu mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
4: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan korps musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Kupang menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 dengan tema Sinergi Pelayanan Publik Prima untuk Generasi Sehat dan UMKM Lokal Naik Kelas. Laporan Delvi Wandi.
6: Kepala Balai POM Kupang, Sem Lapik, mengatakan forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Ia menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dibangun secara sepihak, melainkan harus melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif pengguna layanan. Ia turut menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelayanan yang telah disiapkan BPOM Kupang agar semakin cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
7: Kegiatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang tentunya bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan kami Balai Besar POM di Kupang dengan harapan masyarakat atau pelaku usaha, dan juga bertujuan untuk meminimalisir sumbatan komunikasi atau kendala prosedural yang selama ini mungkin masih ditemui di lapangan. Membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
6: Sementara itu, PLT Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Philippus Max Jemadu, menegaskan pentingnya pelayanan publik yang transparan, cepat, dan sesuai standar, serta mendorong masyarakat aktif menyampaikan kritik dan pengaduan apabila menemukan maladministrasi.
8: Forum ini yang penting adalah mendapatkan kritikan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami, Ombudsman, dalam kesempatan ini menegaskan beberapa hal. Yang pertama, esensi pelayanan publik, kemudian komponen standar pelayanan publik, dan beberapa catatan terkait dengan standar pelayanan publik yang sudah ada pada Balai Besar POM di Kupang. Beberapa poin itu yang kami tegaskan setidaknya menjadi instrumen bagi Bapak Ibu sekalian pengguna layanan untuk memberikan kritikan masukan. Karena ini bukan forum formalitas semata. Ini adalah satu forum berharga dalam desain pelayan publik sebuah kantor suatu penyelenggara di mana pengguna layanan memberikan kritikan masukan.
6: Forum Konsultasi Publik tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mampu meminimalisir hambatan komunikasi maupun kendala prosedural yang masih ditemukan di lapangan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Pemerintah Kabupaten ND menggelar pekan ND Street Festival atau Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Pemerintah Kabupaten Nende menggelar Pekan Industri Festival Pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan dibuka Bupati Nende Yosef Benedictus Badeoda di halaman kantor Bupati Nende Kamis 28 Mei 2026 menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas kreatif, tokoh masyarakat hingga generasi muda. Dalam sambutannya, Bupati Yosef mengatakan pesta menjadi wadah bersama untuk menampilkan kreativitas, mengembangkan potensi ekonomi kreatif, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat Ende. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga pembangunan karakter masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan, kreativitas adalah masa depan, dan kerjasama adalah jalan menuju kemajuan. Yang mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat berkarya dan berinovasi melalui ruang-ruang kreatif yang mampu melahirkan peluang usaha serta kolaborasi positif bagi kemajuan daerah. Bupati Yosef berharap pesta menjadi energi baru untuk membangun Kabupaten Ende yang maju, mandiri dan berdaya saing sesuai semangat Ende baru untuk semua.
1: Pesta yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Festival ini menjadi ruang bersama bagi kita semua, bagi masyarakat Kabupaten Ende, untuk menampilkan seluruh idenya, mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat budaya lokal, serta membangun interaksi sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus disertai dengan pembangunan karakter, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kebinekaan.
0: Selain itu, masyarakat juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan selama pelaksanaan festival agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Pesta menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Ende yang dikenal sebagai Kota Perenungan Bung Karno. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Perayaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sege.
3: Mari kita jaga terus rumah kita bersama, Kota Kupang yang kita cintai ini.
4: Perayaan Dharma Santi tahun Saka 1948 di Kota Kupang berlangsung penuh nuansa kebersamaan dan toleransi. Kegiatan yang digelar PHDI Kota Kupang ini menjadi momentum mempererat hubungan antar umat beragama dan pemerintah daerah. Suasana kekeluargaan mewarnai pelaksanaan Dharma Santi Nyepi tahun Saka 1948 yang digelar di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Kupang, tokoh lintas agama, serta organisasi umat Hindu tingkat kota dan provinsi. Ketua PHDI Kota Kupang Dr. Iwayana Ariwijana S. Putra mengatakan Dharma Santi merupakan puncak perangkaian Hari Raya Nyepi yang bertujuan mempererat silaturahmi dan harmoni kebangsaan.
5: Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dharma Santi dengan tema yaitu Wasudaiwa Kutumbakam, ya, itu yang artinya satu bumi, satu keluarga, harmoni Nusantara menuju Indonesia maju. Ini tema nasional yang kita pakai juga ke tema tingkat kota.
4: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi umat Hindu dalam menjaga keberagaman dan toleransi di Kota Kupang. Ia juga menilai semangat Nyepi relevan sebagai pengingat pentingnya jeda dan refleksi di tengah kesibukan kehidupan.
3: Harmoni itu di mana-mana saya sampaikan, harmoni itu bukan sama atau seragam, tapi seimbang. Kita tidak bisa menyamakan semua orang yang ada dalam ruangan ini. Kita lahir dengan keunikan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing. Dalam sebuah tempat, kota, sebuah kabupaten, sebuah negara, kita tidak bisa menyamakan semua orang. Tapi kita bisa hidup dalam keseimbangan. Itulah harmoni. Harmoni bukan sama atau seragam, tapi seimbang.
4: Selain doa dan refleksi keagamaan, kegiatan juga diisi dengan tari tradisional, pembacaan sloka, serta penyerahan hadiah lomba penjor.

0: Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka masuk kami, baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menerapkan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND menggelar peran ND Street Festival atau pesta sebagai ruang kreativitas masyarakat sekaligus upaya memperkuat nilai persatuan dan kebinekaan. Sekian aneka berita. Masuk kami sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita di acara musik dan informasi. Juga sudah kami siapkan ya sejumlah informasi penting yang akan kembali kami hadirkan menemani waktu Anda ya di sore menjelang malam, pendengar RRI. Dan tidak terasa ya kita sudah berada di tanggal 30 Mei 2026, dan satu hari lagi ya kita akan memulai bulan yang baru ya di bulan Juni. Dan tentunya di bulan Juni, di awal bulan Juni, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, pendengar, terkait dengan menjelang momen hari lahirnya Pancasila ya, pemerintah Kabupaten ND menyelenggarakan berbagai kegiatan, pendengar RRI. Dan selain pesta, ada juga parade Pancasila yang tentunya dapat memperkuat identitas ND sebagai kota sejarah, yang pelaksanaannya sudah dilaksanakan pagi tadi ya, pendengar RRI. Di mana Bupati ND Yosef Benedictus Badeo yang menegaskan parade Pancasila ini menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kabupaten ND sebagai kota sejarah lahirnya Pancasila. Dan hal ini disampaikannya saat menutup secara resmi kegiatan parade Pancasila di Taman Renungan Bung Karno pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Menurut Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni. Melalui parade kebangsaan, pemerintah Kabupaten ND ingin memperkenalkan lebih luas posisi strategis ND dalam sejarah lahirnya dasar negara Indonesia. Ia mengatakan semangat yang diusung dalam kegiatan tersebut dirangkum dalam slogan Pancasila Rumah Kita dari ND NTT untuk Indonesia. Yosef Benedictus Badeoda menjelaskan ND memiliki hubungan historis yang kuat dengan proses perumusan nilai-nilai Pancasila oleh Bung Karno selama masa pengasingannya. Karena itu peringatan hari lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap generasi muda semakin memahami sejarah bangsa sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan sejarah yang dimiliki Kabupaten ND. Parade Pancasila menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Pekan ND Street Festival atau pesta yang digelar untuk memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Dan pendengar RRI ya, sebelum kita kembali nikmati lagu yang sudah kami siapkan, kami juga informasikan bahwa seruan azan maghrib untuk wilayah Kota ND dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang di antara kamu mendirikan salat, maka janganlah mengusap butir-butir pasir yang menempel pada dahinya, karena rahmat selalu bersamanya. Usaplah sekali atau biarkan." Hadis riwayat Imam 5 dengan sanad yang sahih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami juga kembali mengupdate informasi cuaca. Dan kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Kabupaten Sika, ada Liza.
1: Selamat sore pendengar RRI ND, izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca. Saat ini sebagian besar wilayah NTT telah memasuki musim kemarau. Pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, ND, dan Nagekeo pada pagi hingga siang hari cerah berawan, pada malam hingga dini hari cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Minggu 31 Mei 2026. Tetap waspada terhadap penyebaran berita hoax serta pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih kembali ya untuk rekan Liza yang sudah menyampaikan informasi cuaca yang berlaku hari ini hingga esok Minggu 31 Mei 2020.

Indonesia adalah negara maritim, hal itu karena luas lautan lebih besar daripada daratan. Oleh karena itu, ketika kondisi cuaca sedang tidak menentu, BMKG akan menginformasikan terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Dilansir dari akun YouTube BMKG disebutkan ada 4 jenis gelombang laut. Gelombang kapiler, gelombang ini berukuran sangat kecil atau hanya beberapa sentimeter saja. Gelombang kapiler biasanya terbentuk karena adanya getaran dan tiupan angin yang lembut di permukaan air. Gelombang angin, sesuai namanya, gelombang ini dibentuk oleh angin. Gelombang ini biasanya memiliki ketinggian beberapa puluh sentimeter saja hingga 10 meter. Gelombang alun, gelombang ini seperti gelombang angin, hanya saja terbentuk oleh tiupan angin persisten dalam waktu panjang dan gelombang cukup jauh dari area pembangkitannya. Gelombang pasang, gelombang ini terlihat saat ketinggian air bervariasi di tiap tempat. Fenomena pasang surut ini juga termasuk dalam jenis gelombang. Ketinggian gelombang bisa bervariasi dalam waktu satu hari, dan biasanya terjadi dalam periode yang cukup lama atau sekitar 5-24 jam. Gelombang ini disebabkan oleh fluktuasi gravitasi.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

Pendengar RRI di mana pun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Di mana pendengar, bagi Anda ya yang suka judi online, ada salah satu cara yang dapat Anda lakukan pendengar untuk bisa mencegah ya untuk terlibat dalam judi online, di mana ada informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana praktisi hukum Efraim Bombareda menilai aktivitas positif seperti olahraga, seni, dan kegiatan komunitas ini menjadi salah satu solusi mencegah anak muda terjerat judi online. Menurutnya, ruang aktivitas kreatif perlu diperbanyak agar generasi muda tidak mencari hiburan melalui perjudian digital. Dalam program obrolan pada Pro 2 RRI ND beberapa waktu lalu, Efraim mengatakan kecanduan judi online ini sering muncul karena anak muda memiliki banyak waktu kosong tanpa kegiatan produktif. Situasi tersebut membuat mereka mudah tergoda iklan perjudian yang beredar di media sosial, di mana ia menilai lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan sehat di kalangan generasi muda. Pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, hingga organisasi sosial didorong menghadirkan kegiatan yang mampu menyalurkan minat dan bakat anak muda secara positif. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu alternatif paling efektif karena mampu membangun disiplin, relasi sosial, dan mengurangi ketergantungan pada hiburan digital. Selain olahraga, pendengar, kegiatan seni, musik, dan komunitas kreatif ini juga dinilai dapat memperkuat lingkungan sosial yang sehat. Efraim menekankan upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat moral. Ia menyebut anak muda membutuhkan ruang aktualisasi yang nyata agar tidak mencari pelarian pada aktivitas berisiko seperti judi online. Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi digital harus disertai kesadaran dan kemampuan membatasi diri. Menurutnya, media sosial seharusnya menjadi sarana belajar dan pengembangan diri, bukan ruang penyebaran perjudian digital yang merusak masa depan generasi muda. Dalam kesempatan itu, Efraim mengajak anak muda untuk lebih menghargai proses dan kerja keras dibanding mengejar keuntungan instan. Ia menilai semangat produktif dan kreativitas anak muda harus diarahkan pada hal-hal yang membangun diri dan lingkungan sekitar. Informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Menikah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Glenn Fredly, pendengar RRI ya, sudah kami hadirkan untuk Anda, semoga terhibur adanya. Dan selamat bermalam minggu ya untuk Anda semuanya. Dan tentunya malam minggu ini merupakan waktu yang dinantikan ya, banyak orang setelah sepekan bekerja atau beraktivitas, ada banyak cara untuk kita habiskan waktu di rumah dan menikmati malam minggu yang menyenangkan dan juga menyegarkan. Tentu dengan menghabiskan waktu bersama keluarga, ini merupakan salah satu cara ya pendengar untuk meresapi suasana malam minggu, bisa menonton film bersama, kemudian bermain game atau memasak makan malam bersama, dan banyak hal positif ya yang dapat kita lakukan di malam minggu ini. Jangan pernah kita merasa kita sendiri ya pendengar, karena ada orang tua, keluarga, sanak saudara yang bisa kita ajak ya untuk bisa menikmati malam minggu dengan aktivitas yang tentunya dapat membantu mempererat hubungan keluarga dan juga menciptakan kenangan yang

ya. Dan malam minggu juga menjadi waktu yang tepat ya bagi kita untuk bisa mengejar hobi dan beraktivitas, berkreativitas ya, bisa memulai misalnya proyek yang baru atau menyelesaikan proyek yang belum selesai. Misalnya Anda suka menulis sebuah novel, mungkin ya Anda bisa menyelesaikan novel atau membuat kerajinan tangan ya, menghabiskan waktu bersama teman-teman juga ini merupakan salah satu cara juga yang menyenangkan untuk mengisi malam minggu, bisa berbincang-bincang ya bersama teman-teman. Dan malam minggu di rumah juga menjadi waktu yang menyenangkan dan menyegarkan bagi diri sendiri dan juga sesama ya, dan juga anggota keluarga. Untuk itu pendengar RRI, selamat bermalam minggu untuk Anda semuanya. Temukan aktivitas yang sesuai dengan minat dan gaya hidup dan nikmati malam minggu yang berkualitas.

0: Ayah. Asik, ayah udah pulang. Yeay.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.

0: Waduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
0: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana langit malam akhir Mei 2026 akan menghadirkan fenomena astronomi yang cukup jarang terjadi, pendengar, yakni Blue Moon. Fenomena ini menarik perhatian masyarakat karena namanya yang unik dan kembali menjadi perbincangan di berbagai platform digital. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melalui laman media sosial Instagramnya menjelaskan, Blue Moon yang terjadi pada 31 Mei 2026 esok merupakan bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender. Purnama pertama telah terjadi pada 1 Mei 2026, sehingga kemunculan purnama kedua pada penghujung bulan membuatnya mendapat sebutan Blue Moon. Meski demikian, masyarakat kerap salah memahami fenomena ini sebagai perubahan warna bulan menjadi biru. BRIN menjelaskan bahwa bulan tetap terlihat putih kekuningan seperti biasanya dan tidak mengalami perubahan warna saat Blue Moon berlangsung. Fenomena ini sesungguhnya berkaitan dengan siklus fase bulan yang berlangsung sekitar 29,5 hari karena siklus tersebut sedikit lebih pendek dibandingkan panjang rata-rata bulan kalender, sesekali muncul kesempatan terjadinya dua kali bulan purnama dalam satu bulan yang sama. Data yang dipublikasikan NASA menunjukkan Blue Moon menjadi rata-rata setiap 2 hingga 3 tahun sekali. Lembaga Antariksa Amerika Serikat menjelaskan bahwa sebuah Blue Moon bulanan muncul ketika bulan purnama terjadi 2 kali dalam 1 bulan kalender, sehingga purnama kedua memperoleh status khusus sebagai Blue Moon. Laman astronomi space.com yang diakses pada hari ini, pendengar, Sabtu 30 Mei 2026 mengatakan Blue Moon yang muncul esok hari termasuk kategori Monthly Blue Moon atau Blue Moon bulanan. Fenomena ini berbeda dengan Seasonal Blue Moon yang merujuk pada bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali bulan purnama. Dan yang menariknya lagi, pendengar RRI, istilah Blue Moon ini ternyata telah berkembang menjadi ungkapan populer dalam budaya masyarakat dunia. Karena kemunculannya yang tidak terlalu sering, istilah once in a blue moon digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang jarang terjadi. Namun apakah bulan pernah benar-benar tampak berwarna biru? Jawabannya adalah iya, meskipun sangat langka ya, pendengar RRI. Kemudian NASA juga mencatat bahwa bulan dapat terlihat kebiruan apabila terdapat partikel-partikel sangat kecil dari debu atau asap vulkanik di atmosfer yang menyaring cahaya merah dan membuat cahaya biru lebih dominan terlihat. Dan peristiwa serupa juga pernah tercatat setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tahun 1883. NASA mencatat debu dan abu vulkanik yang terlempar hingga lapisan atas atmosfer menyaring cahaya merah sehingga bulan tampak berwarna biru bahkan kehijauan di sejumlah wilayah dunia selama berbulan-bulan setelah letusan tersebut. Nah, untuk Blue Moon 31 Mei 2026 esok, pendengar RRI, fenomena ini tidak akan membuat bulan berubah warna. BRIN menjelaskan bahwa waktu puncak purnama terjadi pada sore hari di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mulai mengamatinya setelah malam tiba ketika bulan muncul jelas di langit timur. Selain itu, BRIN mengungkapkan bahwa Blue Moon kali ini akan tampak berdekatan dengan Antares, bintang merah yang terang yang menjadi salah satu objek paling mencolok di rasi Scorpio. Kedekatan visual ini menjadi daya tarik tambahan bagi para pengamat langit. Dan sebagai masyarakat ya, pendengar RRI, kita tidak memerlukan teleskop ya atau alat khusus untuk menikmati fenomena tersebut. Pengamatan dapat dilakukan dengan mata telanjang dari lokasi yang memiliki pandangan langit terbuka dan minim polusi cahaya. Blue Moon dapat diamati langsung dengan mata telanjang tanpa alat bantu khusus. Dan ini dikatakan BRIN melalui unggahan edukasi astronominya. BRIN menambahkan jika cuaca cerah, Fenomena ini dapat dinikmati dari seluruh wilayah Indonesia sepanjang malam. Dan informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar RRI, jangan lupa ya, esok kita bisa langsung ya melihat blue moon ya yang akan muncul di akhir bulan Mei 2026.

0: Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita ya di acara musik dan informasi dan juga acara-acara menarik lainnya bersama tim Florata sore ini. Saya Christine Sena dan juga operator studio Budi Buku undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda juga akan kembali ditemani tim Florata malam hingga nanti jelang pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan selamat bermalam minggu untuk Anda semuanya. Yeah.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

yang penuh makna. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, ada program acara Zona Edukasi. Pukul 20.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, akan kami temani Anda dalam program acara Mimbar

Indonesia Tengah Drama Radio. Di pukul 21 lebih 10 menit hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan acara Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda ya di edisi malam hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Tidak terasa hari ini sudah di tanggal 30. Satu hari lagi kita sudah mengakhiri ya di bulan Mei ini. Semoga dengan segala sesuatu yang direncanakan di bulan Mei sesuai dengan rencana ya, pendengar berjalan lancar dan apapun itu tetap bersyukur tentunya. Baik, di Floranata malam ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Angela Butt dan juga operator studio Om Bayi Sareng ya, pendengar untuk menemani Anda. Kita masih dengan informasi nanti untuk Anda di musik informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya seperti biasa pukul 20 kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Ada juga mimbar agama Pentekosta, mini drama, komunitas bicara untuk Anda ya pendengar. Dan juga ruang rindu nanti selalu kami hadirkan di malam minggu spesial ya untuk Anda. Yaitu lagu 2000-an hingga 2020-an pop Indonesia dan juga mancanegara hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga di malam hari ini selalu menikmati ya segala rangkaian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik Anda yang di rumah, yang maupun sedang dalam perjalanan, yang menikmati kebersamaan bersama keluarga, hati-hati dalam perjalanan, semoga tiba dengan selamat pendengar. Itu untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Saya hadirkan dulu satu buah nomor lagu dari Jazz, Bagaimana Bisa untuk Anda.

0: Putri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya, aku cuma tergoda sama Joko.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda ya, bersama keluarga di rumah. Kita di musik informasi kembali kami hadirkan seputar Piala Dunia 2026. Yap. Informasi pertama pendengar datang dari Turki, yang dimana tim nasional Turki kembali tampil di panggung Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan penantian panjang selama 24 tahun. Nah, tim berjuluk Aye Yildiz Lilar itu memastikan tiket putaran final melalui jalur playoff UEFA di bawah arahan pelatih asal Italia, Vincenzo Montella. Nah, pendengar, Turki menjadi salah satu tim Eropa terakhir yang mengamankan tempat di putaran final. Mereka lolos setelah menyingkirkan Rumania dan Kosovo pada babak playoff, sekaligus menandai penampilan ketiga sepanjang sejarah di ajang Piala Dunia setelah edisi 1954 dan 2002. Nah, pendengar, kembalinya Turki ke Piala Dunia membawa harapan besar bagi generasi emas baru mereka, yaitu nama-nama muda seperti Arda Güler dan Kenan Yıldız menjadi sorotan berkat penampilan impresif.

saya Cletus Marcelinus Gabe, head coach PSN Ngada Liga 4 Putaran Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI, jangan sampai

Baik, pendengar dimanapun berada, kembali kami hadirkan musik informasi ya untuk Anda seputar Piala Dunia 2026. Informasi lainnya untuk Anda yaitu terkait dengan di mana nama Jose Manuel Flacco Lopez tidak setenar bintang Argentina lainnya dan kehebatannya di lini depan membuatnya terpilih masuk skuad tim Tango di Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, Lopez menjadi pencetak gol terbanyak Palmeiras tahun ini, meski sering masuk dari bangku cadangan namun memberi dampak besar bagi klubnya. Sejak bergabung 2022 lalu, Lopez penting dalam serangan pelatih Palmeiras, Abel Ferreira, meski belum jadi starter reguler. Ia tampil gemilang dan mencetak gol. Performa apiknya menghasilkan 17 gol bersama klubnya, Palmeiras, dan ia juga dipanggil ke skuad Argentina di Piala Dunia 2026 sebagai asuhan pelatih Lionel Scaloni. Dan selain itu juga baginya ini momen luar biasa bagi tim nasional, tidak menyangka kesempatan itu datang ya, tidak ada alasan lain selain berjuang untuk negara. Pada Piala 2026, Argentina berada di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Lopez wajib menjaga gengsi juara bertahan bersama tim Tango.

0: beli pot baru lagi nih Zal.
1: Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Terima kasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Di malam hari ini masih dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Skotlandia Steve Clarke menandatangani perpanjangan kontrak sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Nah, proses kontrak selesai pada Kamis 28 Mei 2026 lalu. Pendengar, Clarke akan bersama timnas Skotlandia hingga Piala Dunia 2030 termasuk Euro Cup 2028. Euro Cup 2028 akan berlangsung di Skotlandia, Wales dan Irlandia. Nah, sebelumnya Piala Dunia 2026 diperkirakan menjadi laga terakhir pelatih 62 tahun ini. Di Amerika Utara, Skotlandia berada satu grup dengan Brasil, Maroko, dan Haiti. Lolos ke Piala Dunia pada November lalu ditandai dengan kemenangan 4-2 atas Denmark. Kemenangan yang semakin meningkatkan popularitasnya. Nah, mantan bek Chelsea yang dikontrak pada 2019 ini kini menjadi pelatih paling berhasil setelah membawa Skotlandia lolos di 3 turnamen besar. Kini tugas Clarke lebih berat karena harus bisa membawa Skotlandia lolos dari babak grup, prestasi yang belum pernah diraih tim berjuluk Tartan Army ini.
1: Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar Everton, Pereira da Silva membawa misi pribadi bersama Brasil di Piala Dunia 2026. Ia bertekad membantu Seleção meraih gelar ke-6 dunia. Kiper berusia 38 tahun itu menjadi bagian skuad Brasil pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Namun langkah Seleção terhenti oleh Kroasia di perempat final. Nah, kegagalan sebelumnya memotivasi Everton mengejar gelar Piala Dunia 2026 bersama Brasil, dan ia siap membalas kepercayaan Carlo Ancelotti sepenuhnya. Tak pendengar, kiper Gremio itu menegaskan pentingnya mengutamakan tim dibanding ego pribadi. Seluruh pemain Brasil sudah siap mengukir sejarah baru. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan di program Musik Informasi untuk Anda di edisi malam hari ini ya, Sabtu 30 Mei 2026. Semoga informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda pendengar dapat menambah informasi untuk Anda ya, bagi yang memang suka dengan informasi Piala Dunia 2026, boleh akses juga di laman resmi kami rri.co.id. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, di pukul 20 kembali kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

sepak bola dunia. Kini pada tahun 2026, Meksiko kembali dipercaya menjadi bagian dari sejarah besar sepak bola internasional. Hal ini semakin memperkuat posisi Meksiko sebagai salah satu negara dengan budaya sepak bola paling kuat dan paling berpengaruh

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
2: Gitu kan, eh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara terkait program yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Kalau soal pengawasan, kami semua sudah coba mengatakan di Galita. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo. Kalau soal pengawasan, kami sudah ada kemungkinan mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan di kami kepada mendengar begitu. Ini yang kita harapkan,

0: Jadi ngomong tidak lebih darurat, begitu semakin ramai penduduk semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi kesana tidak mudah, tidak boleh langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi, kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit, kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
16: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Barat Laut Utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah Barat Laut Utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Yeah, so today, again, it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
1: Hari ini adalah latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora.

0: Rifki, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya

0: Anda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
0: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini kita masuk hadirat Tuhan dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tak dapat kami membalas selain kami memuji dan menyembah Engkau. Malam ini kami anak-anak-Mu akan masuk hadirat Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah kehidupan kami benar-benar berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami diberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, malam ini kita buka Kisah 2 ayat 42 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Topik firman Tuhan malam ini, jemaat yang berkualitas. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun suara ini dapat didengar, jemaat gereja mula-mula adalah contoh yang baik bagi gereja Tuhan zaman sekarang ini, karena gereja mula-mula beranggotakan orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Oleh karena itu, jemaat mula-mula merupakan gereja yang bertumbuh secara pesat. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang sehat karena kehidupan tiap-tiap pribadi anggotanya benar-benar menjadi berkat dan kesaksian bagi orang di sekitarnya. Sehingga Kisah 2 ayat 47 bagian B, dan mereka disukai semua orang. Ada keseimbangan antara pengajaran yang diterima dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi bukan hanya jemaat yang mengerti firman secara teori, tetapi juga sebagai pelaku firman. Kita buka dulu Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saat ini, banyak gereja yang secara kuantitas memiliki anggota jemaat yang jumlahnya cukup banyak. Namun, apakah mereka memiliki kualitas hidup seperti jemaat mula-mula yang mampu menjadi berkat bagi semua orang? Ada beberapa hal yang perlu kita teladani di zaman para rasul tersebut. Mereka adalah jemaat yang suka belajar dan meneliti firman. Kisah 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun berarti mau belajar dan mau menerima ajaran firman yang disampaikannya para rasul-rasul dengan penuh kesetiaan, konsisten, tidak malas atau angin-anginan. Adapun yang diajarkan para hambanya, adakah tentang hambanya adalah tentang Yesus Kristus dan keselamatan di dalam Dia. Kita baca dulu kisah 2 ayat 22 sampai dengan 28. Dan itu diajarkan bukan dengan kekuatan atau kepentingannya sendiri, melainkan dengan bimbingan Roh Kudus. Ketekunan mereka dan kesetiaan dalam mempelajari firman mampu membuat iman mereka semakin teguh dan kehidupan mereka semakin diubahkan. Mereka tidak marah atau tersinggung bila ditegur firman yang keras. Justru mereka menerima firman Tuhan dengan rendah hati dan mereka bertobat. Apakah jika kita ditegur firman dengan keras, kita marah atau tersinggung? Bukankah kebanyakan dari kita lebih suka khotbah menyenangkan dan bikin terpingkal-pingkal? Saudara pendengar setia Pro 1 RRIND yang terkasih, kita buka dulu kisah 2 ayat 47 bagian B. Berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat gereja mula-mula adalah jemaat yang suka berdoa dan bersekutu. Seperti yang tertulis kisah 2 ayat 42 bagian B, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini jelas menunjukkan bahwa di antara anggota jemaat terjalin satu ikatan persekutuan yang kuat, yang indah, dan ada kesatuan hati. Persekutuan mereka tidak ada didasari oleh kepentingan terselubung, tetapi oleh kasih yang tulus sebagai saudara seiman. Mereka meneladani apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam membangun hubungan dengan ke-12 muridnya. Jadi persatuan dengan kesatuan hati antara jemaat Tuhan itu sangat penting. Pemazmur melukiskan sebuah persaudaraan yang rukun. Kita buka dulu Mazmur 133 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mereka tidak hanya memiliki persekutuan yang erat, tetapi juga memiliki kasih. Kisah 2 ayat 45 berkata, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri atau egois, tetapi mau memperhatikan saudara-saudaranya yang masih kekurangan. Kasih benar-benar mereka mau praktekkan kepada sesama anggota, sehingga banyak orang melihat adanya perbedaan yang besar bila dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, Farisi atau para ahli Taurat. Bukan itu saja, mereka adalah jemaat yang senantiasa bersuka cita. Hidup di bawah Meskipun mereka hidup di bawah tekanan, seperti terlihat di mana mereka berada. Kisah 2 ayat 46 sampai 47 berkata, mereka bertekun dan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah juga jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sukacita dari Tuhan senantiasa memenuhi hati mereka. Suatu sukacita sejati yang tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan apapun. Gereja Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa bagi dunia bila jemaat yang ada di dalamnya memiliki kualitas hidup seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami juga lawatan yang luar biasa, memiliki keberanian untuk bersaksi dan mewartakan Injil keselamatan. Amin firman Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa di surga. Malam ini kami sudah belajar satu bagian kecil dari firman-Mu yang hidup. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam di dalam loh hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami merenungkan dan kami menjadi pelaku, kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan sehingga kami, hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami kalau selama ini kami salah melangkah, tidak sesuai dengan firman-Mu pada malam ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tanggalkan semua kesalahan kami, kekurangan kami, keliruan kami. Kami mohon Engkau tanggalkan, oh Tuhan Yesus, suci kuduskan kami malam ini sebab Engkau kudus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled egg nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Raya Waisak 2570 Buddhis Era menjadi momentum penuh makna bagi umat Buddha untuk memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Dengan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan kita.

0: Ustaz.
1: Iya, Bram.
0: Saya tuh rasanya sudah bosan hidup.
1: Masya Allah, Bram, Bram.
0: Sudah jenuh betul, Ustaz. Ustaz tahu kan rumah tangga saya aja berantakan. Usaha saya kacau semua. Kayaknya apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati, Ustaz.
1: Istighfar, Bram. Kamu tuh sakit, Bram.
0: Oh, enggak. Saya enggak sakit, saya sehat. Lihat, badan saya tetap gemuk begini. Saya hanya jenuh dengan kehidupan, Ustaz. Itulah sebabnya saya pengen mati. Capek saya hidup.
1: Kamu tuh sakit, Bram. Dan penyakitmu itu sebutannya alergi hidup.
0: Orang sehat dibilang sakit.
1: Yang namanya usaha, Bram, pasti ada pasang surut lah. Dalam hal berumah tangga, bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar, lumrah. Persahabatan pun tidak selalu langgeng, tidak abadi. Apa sih yang langgeng? Apa yang abadi dalam hidup ini? Kita ingin mempertahankan suatu keadaan, kemudian kita gagal, kecewa, dan menderita. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, Bram. Asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku.
0: Tidak, Ustadz, saya gak sakit. Saya hanya betul-betul jenuh. Pokoknya saya gak pengen hidup, Ustadz.
1: Astagfirullahaladzim. Jadi kamu gak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?
0: Ya, memang saya sudah bosan hidup kan, saya bilang tadi begitu.
1: Baik, kalau gitu. Bentar. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam 6 dan jam 8 malam kau akan mati. Kenapa bengong?
0: Ya, saya bingung aja sih, Ustadz. Setiap Ustadz yang saya datengin selama ini selalu berupaya untuk memberikan semangat untuk hidup. Tapi Ustadz kok aneh ya? Malah nawarin racun gimana sih? Tapi ya sudahlah, karena saya memang sudah betul-betul jenuh, saya terima dengan senang hati, Ustadz.

0: setengah botol obat dari Ustadz aneh itu udah aku minum. Tenang sudah, relax. Tinggal satu malam, satu hari, dan aku akan mati. Aku akan bebas dari segala macam masalah. Akhirnya.
1: Mas, malam ini mas kok kelihatan bahagia sekali sih? Perasaan dah lama sekali gak ngajak makan di restoran kayak gini.
0: Udah pokoknya mau tenang aja. Aku emang lagi bahagia banget malam ini. Ayo makan sepuasnya. Pokoknya apa yang kamu pengen kamu makan. Tenang aja ya.

0: Mas, ada apa sih sebenarnya? Malam ini kok kelihatan bahagia sekali. Tadi di restoran Mas kayaknya gak punya beban deh. Tumben sih, mau tidur pakai kecup kening segala.
1: Sayang, aku benar-benar cinta sama kamu. Pokoknya malam ini aku ingin meninggalkan kenangan manis sama kamu.
0: Maksudnya apa sih, Mas?
1: Sayang, pokoknya aku betul-betul cinta sama kamu.

0: Udah bikin kopi ya? Satunya ini buat aku ya?
1: Ya iya dong.
0: Mas, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah. Maafkan aku ya mas.
1: Tenang aja. Pokoknya aku ingin pagi ini menjadi pagi yang manis. Udah ya, aku siap-siap ke kantor. Habisin kopinya ya.
0: Oke mas.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak.
0: Selamat pagi, Pak. Ayo, pada sarapan dulu ya.
3: Iya, Pak.
2: Iya, Pak. Baik, Pak.
4: Bro, bosku aneh banget ya hari ini. Lo ngerasa gak?
5: Iya, bro. Gak biasanya gitu. Ia menyapa setiap orang, salaman dengan setiap orang. Aneh banget.
4: Jadi lebih ramah, lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda.
5: Iya, bro. Aneh banget.

0: Esti.
1: Iya, Pak.
0: Itu kenapa orang-orang? Kok kelihatannya berubah banget? Jadi lebih santai, ceria. Gak kayak biasanya, biasanya pada cemberut aja kalau kerja.
1: Iya, Pak. Mereka pada ngomongin Bapak.
0: Oh ya? Ngomongin apa mereka?
1: Katanya, Bapak jadi lebih menyenangkan. Mereka menyukai perubahan Bapak.
0: Oh ya? Ternyata hidup ini indah ya.
1: Maksud Bapak?
0: Oh, enggak, saya ngomong sendiri aja kok. Udah jam 5 nih, oke. Pulanglah, ya.
1: Iya, Pak.

0: Sore mas.
1: Waduh, tumben-tumbenan nih. Padahal nyamut aku depan rumah.
0: Tumben sih mas kecup-kecup segala. Mas, sekali lagi aku mau minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu.
2: Ayah, maafkan kami semua. Selama ini ayah selalu stres karena perilaku kami semua.
3: Iya, sama-sama. Papa juga minta maaf ya kalau selama ini papa terlalu keras sama kalian. Ya?
0: Loh mas, ada apa mas? Kok mas tiba-tiba berkeringat? Mas sakit ya?
3: Oh, enggak apa-apa. Cuman ini aja panas. Panas, gerah.
0: Panas? Udara sedingin ini?
3: Bentar deh. Kayaknya ada kelupaan deh. Bentar ya, aku pergi dulu ya, bentar ya.
0: Mas, mas, mau kemana lagi mas?
1: Bentar.
0: Mas.
1: Sebentar aja, tunggu di rumah ya, penting nih.
0: Hati-hati loh mas.

Ya Allah, apakah maut akan datang kepadaku, ya Allah? Tundalah kematian itu, ya Allah. Aku takut sekali jika aku harus meninggalkan dunia ini, ya Allah.

0: Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Tolong saya Ustadz, tolong.
1: Kan sudah saya beri obat, Bram.
0: Justru itu Ustadz, saya ingin batalkan kematian saya Ustadz, tolong Ustadz.
1: Loh, Bram, kenapa?
0: Saya takut Ustadz jika harus kembali kehilangan semua hal yang telah membuat saya menjadi hidup kembali Ustadz, tolong Ustadz.
1: Buang sajalah botol itu, Bram. Isinya air biasa kok.
0: Hah?
1: Kau sudah sembuh, Bram.
0: Maksud Ustadz?
1: Ya iya, itu air biasa, Bram. Bram, apabila kau hidup dalam kepasrahan, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, Bram, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, Bram, kesombonganmu. Jadilah lembut selembut air dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, Bram. Tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup, dan itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan, Bram. Itulah jalan menuju ketenangan. Percayalah, Bram. Allah bersama kita.
0: Ya Allah, terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz.
2: Ingin Mati diperankan oleh Deli Tambunan sebagai Bram, Nasrullah sebagai Pak Ustadz, Rani sebagai istri, dan Anak diperankan oleh Anata.
3: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Angka-angka di atas kertas seringkali menjelma menjadi sebuah ilusi yang menutup mata. Dan di panggung tertinggi sepak bola, status peringkat satu dunia adalah jebakan Batman paling mematikan yang pernah diciptakan manusia. Sejarah telah menulis garis takdir ini dengan sangat dingin dan tanpa belas kasihan. Siapapun tim nasional yang datang ke turnamen ini dengan kepala tegak, menyandang status nomor satu dalam peringkat resmi FIFA, mereka akan dikutuk untuk tidak pernah pulang membawa trofi tertinggi. Spanyol pernah terjebak di dalamnya, Jerman pernah hancur karenanya,

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam ya yang masih setia bersama Pro 1 RRI NT di malam hari ini. Di program Komunitas Bicara kembali kami hadirkan untuk Anda cerita di balik komunitas dan ide kreatif bersama dengan Komunitas Tato Maumere dan juga kembali ya pendengar untuk Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan narasumber kita ada Kakak Dodi Parera sebagai ketua komunitas dari Tato Maumere untuk Anda.

0: Pendengar RRI di manapun berada, selamat malam, selamat bermalam minggu untuk Anda ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Terima kasih dan juga bagi Anda yang di streaming kami rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Selamat malam dan semoga malam Anda menyenangkan ya pendengar. Terima kasih juga yang selalu setia bersama kami di malam hari ini dari tadi pagi dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar di program Komunitas Bicara untuk Anda di edisi malam ini ya. Kembali terkait dengan Komunitas Seniman Tato Maumere atau PSTM. Untuk kita ketahui bersama, di balik komunitas ada berbagai ide-ide kreatif ya, untuk kita ketahui bersama di malam hari ini. Nah, untuk mengetahui ini nanti kita akan hadirkan bersama dengan narasumber kita, ada Kakak Dodi Parera sebagai Ketua Komunitas. Ya, pendengar, sebelumnya kita ketahui bersama begitu ya, bahwa berawal dari semangat berkarya dalam komunitas seniman Tato Maumere, lahirlah ide kreatif untuk mengembangkan bisnis sablon kaos. Dan memang dunia tato ini identik ya dengan seni gambar, karakter, dan juga kreativitas, menjadi inspirasi untuk menghadirkan desain-desain unik ke media yang lebih luas dan juga mudah dinikmati masyarakat. Nah, dari komunitas inilah tentunya muncul gagasan bahwa karya seni itu tidak hanya bisa dituangkan di kulit, tetapi juga dapat menjadi identitas dan gaya hidup melalui desain kaos yang kreatif dan bernilai jual. Nah, dengan mengandalkan kemampuan desain dan juga promosi, bisnis salon kaos ini menjadi ruang baru bagi para seniman untuk terus berkarya, memperkenalkan identitas lokal sekaligus membuka peluang usaha kreatif bagi komunitas. Ya, bagi Anda yang masih penasaran ya, untuk itu kita langsung saja sapa ada Kakak Dodi, sudah terhubung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat malam Kakak Dodi.
1: Selamat malam Kak Angel.
0: Iya.
1: Kita jumpa kembali ya Kak.
0: Iya, kita jumpa kembali di udara kedua kalinya ya gitu ya Kak ya.
1: Iya, ini kedua kalinya Kak Angel ya.
0: Baik, terima kasih Kakak Dodi, bagaimana kabarnya di Maumere?
1: Kabar baik, Kak Angel, ini beberapa hari belakang ini sempat hujan, intensitasnya agak tinggi, tapi sekarang sudah tidak lagi.
0: Sudah aman, oke, baik.
1: Sudah kembali ke
0: mode awal.
1: Sudah panas lagi.
0: Oke, okay. Kakak Dodi, malam hari ini senang sekali kami kembali sapa di udara dengan topik yang tentunya sangat menginspirasi juga ya bagi anak muda ataupun generasi muda, bahwa cerita di balik komunitas dan ide kreatif. Baik, dan sebelum kita ke topik yang kita mau bahas gitu ya, bagaimana nih pengalaman dan juga
1: dan dalam waktu dekat teman-teman seniman tato dari Maumere, saya tahu ada dua anggota komunitas yang akan mengikuti kegiatan event tato bersama di Kupang.
0: Luar biasa.
1: Akan kesana kan?
0: Iya, kegiatannya nanti di Kupang gitu ya Kak Dodi?
1: Ya di Kupang. Betul Kak.
0: Oke, okay, baik. Semoga
1: saya tidak salah. Skalanya mungkin nasional mungkin. Kalau saya tidak salah.
0: Oke, okay, mantap sekali ya. Dan ini diundang begitu ya. Yeah.

0: ada di komunitas seniman Tato Momere. Oke, luar biasa, dan semoga ini juga bisa menjadi hal baru ya untuk teman-teman di komunitas seniman Tato Momere. Baik, Kak Dodi, kita ke usaha dan juga bisnis yang menarik perhatian juga ya di malam hari ini. Dan tentunya banyak orang mengira bahwa usaha sablon itu tidak harus harus punya mesin cetak sendiri begitu. Tetapi usaha yang Kak Dodi pegang ini justru lebih fokus pada pembuatan desain dan juga promosi begitu ya, Kak ya. Halo?
1: Ya, betul kan? Ya, benar Kak Angel ya.
0: Betul, dan kenapa memilih ini begitu Kak Dodi? Boleh diceritakan.
1: Awalnya memang tertarik, kemudian mencoba ke bisnis sablon kaos ini. Dari rekan komunitas ada sekitar 2 orang yang bergerak di bidang sablon kaos begitu. Jadi mereka meminta kesediaan saya juga untuk bisa ikut serta juga, dan saya menyambut baik yang mereka tawarkan. Karena mereka yang sudah benar-benar memiliki keahlian dalam proses sablon, saya kemudian berpikir bahwa oke lah, karena sudah ada teman di komunitas yang punya keahlian itu, maka saya akan coba terlibat untuk lebih fokus ke mendesain. Jadi mendesain secara digital, kemudian hasilnya itu yang dipromosikan, apabila ada yang tertarik. Nah, misalnya kita data dulu, penuhi kuota tertentu, kemudian dicetak. Karena teman-teman atau komunitas, jenis sablonnya itu sablon manual, sehingga prosesnya memang panjang, kemudian perlu ada apa, kuota, ada limit kuota untuk pemesanan. Jadi dengan desain tertentu yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi, itu perlu misalnya sampai 1 lusin baru dicetak. Jadi saya lebih nyaman untuk terlibat dengan proses desainnya.
0: Oke, baik. Menarik sekali nih Kak Dodi. Dan pastinya bagaimana memastikan juga nih desain bagus dan laku di pasaran nih Kak Dodi?
1: Dari pengalaman Kak, yang kami rasakan, memang kita kalau terjun ke satu usaha itu tidak bisa hari ini kita pasarkan, besok tidak lagi.
0: Iya, kan, betul.
1: Dengan semakin terlibat, dengan semakin menjalankan usaha tersebut, kita kemudian makin tahu seperti apa gitu kan. Jadi yang terlihat juga bahwa baju kaos ini juga menunjukkan identitas. Biasanya yang menggunakan itu, mau siapapun yang melihat bisa tahu gitu. Kira-kira dia seperti apa dengan apa yang dia kenakan. Jadi itu yang coba kami sesuaikan. Kami lihat kira-kira dengan kondisi konsumen yang misalnya ada di Kota Momere, kami memang lebih memilih yang ada di Kota Momere, sehingga lebih mudah untuk mengetahui keinginan konsumen dan juga memasarkan. Jadi kami lihat kira-kira desain seperti ini cocok tidak dengan keadaan masyarakat, apakah bisa diterima atau tidak.
0: Misalnya
1: kami coba dengan melemparkan dulu desainnya. Misalnya yang paling mudah bagi kami, status WA dulu atau ke Facebook. Sehingga kalau ada yang memesan, baru kami datang pemesanannya. Setelah cukup kuotanya, baru kemudian kami cetak. Begitu kan?
0: Iya, baik. Dan kalau misalnya kita bicara tentang soal tren gitu ya, Kakak Dodi, Menurut Kak Dodi sendiri ini lebih baik mengikuti desain yang sedang viral kah, atau memang justru membuat ciri khas sendiri begitu kakak?
1: Yang paling baik, karena kita memang butuh juga gitu Pak, kayak yang sedang viral. Tapi jangan juga, jangan sampai kita kehilangan identitas.
0: Oke.
1: Jadi kita perlu pintar-pintar bagaimana kemudian memadukan yang tren dengan apa yang tetap jadi identitas kita, sehingga yang sudah tahu kita, yang sudah tahu produk kita seperti apa, sudah langsung mengerti, oh ini dari brand yang sering kita ambil ini bajunya gitu.
0: Iya. Dan memang kadang banyak desainer pemula begitu ya, memang yang semangat membuat karya tetapi justru melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Dan selain itu juga nih Kakak Dodi, menurut Kakak Dodi sendiri nih, apa kesalahan yang paling sering terjadi begitu ya dalam desain kaos ini nih Kakak?
1: Kadang-kadang yang saya rasakan itu adalah ketika kita merancang, biasanya kan alat yang digunakan yaitu komputer, itu biasanya kan yang memang sesuatu yang kita lihat di layar gitu. Dan kadang-kadang yang di layar itu kemudian ketika dipakai di badan manusia yang mobilitasnya tinggi gitu, sering gerak apa gitu kan, mungkin mempengaruhi juga kan, sehingga memang yang penting itu adalah desainnya sederhana, kemudian yang lebih benar-benar menyatu dengan konsumennya. Di kesederhanaan itu yang sebenarnya lebih penting.
0: Iya.
1: Ya. Jadi kalau seandainya kita buat desainnya yang terlalu rumit, gambarnya misalnya terlalu banyak, atau tulisannya juga kecil-kecil, terlalu banyak juga, akhirnya mengaburkan gitu kan apa yang mau kita sampaikan dengan kaos, dengan desain. Dan itu memang harus diperhatikan, jangan keliru.
0: Iya, baik. Dan tentunya ini juga melalui ide kreatif yang dilakukan begitu ya Kak Dodi ya.
1: Iya, benar kan.
0: Dan selain itu juga kita masuk ke di bagian strategi promosinya yang dilakukan dan juga media sosialnya apa begitu. Nah, iya, Kakak Dodi, dalam bisnis kaos digital sekarang ini kan mock-up ataupun visualisasi desain kaosnya secara digital sering digunakan. Dan menurut Kakak Dodi, mock-up itu penting atau tidak nih begitu ya?
1: Penting sekali itu kan. Jadi mock-up memungkinkan yang ingin membeli desain kita itu dia punya gambaran, oh nanti hasil cetak bajunya akan seperti apa gitu. Jadi itu sangat membantu. Kita juga sistemnya, karena sistemnya pre-order, jadi dipesan dulu baru dicetak, maka mock-up ini yang membantu sekali komunikasikan ke pelanggan, karena kita tidak bisa bawa hasil yang sudah dicetak pelanggan. Mock-up ini yang membantu mereka untuk melihat, you know, nanti jadinya akan seperti apa. Jadi memang penting sekali kehadiran mock-up.
0: Selain dengan penting juga nih, bagaimana kita bisa meyakinkan orang beli ini dengan hanya lihat mock-up ini begitu ya Kakak Dodia?
1: Jadi yang dari pengalaman juga sebenarnya ini, Kak. Jadi kita juga ini sebenarnya ke perilaku konsumen pada umumnya. Yang jadi daya tarik, daya jualnya itu adalah mungkin kesan eksklusifnya, juga mungkin narasi-narasi yang dibuat terkait dengan desain. Jadi kita tidak bicara hanya soal baju kaosnya. Ketika konsumen mengetahui bahwa mereka adalah sedikit orang yang menjadi orang pertama yang menggunakan desain tertentu, itu kan bisa jadi keinginan beberapa konsumen itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka merasa bahwa desain kita itu ya eksklusif gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Mereka bangga gitu kan, orang lain tidak pakai gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kami cetak satu lusin atau dua lusin itu kan. Mm-hmm. bukan produk kebanyakan.
0: Iya.
1: Produknya jumlahnya terbatas, 12 lembar, 24 lembar.
0: Hmm.
1: Jadi itu juga membuat mereka merasa bangga.
0: Mm-mm-mm.
1: Mungkin begitu juga sih bisa dari strategi. Dan juga yang penting apa yang terbuat di desainnya.
0: Mm-mm.
1: Itu yang jadi yang benar-benar memiliki daya tarik untuk pelanggan mau
0: membeli gitu.
1: Membeli ya.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan selain itu juga nih Kakak Dodi, yang harus kita ketahui juga apa yang menjadi penting ya, atau ukuran yang paling penting dari promosi desain baru ini nih.
1: Kami biasanya ukurannya itu adalah bukan soal siapa yang memberi menanggapi, misalnya di status WA atau di Facebook, bukan soal berapa banyak begitu yang menanggapi, memberikan reaksi
0: gitu. Iya,
1: tapi yang paling penting kami tahu bahwa desain ini, desain tertentu itu banyak peminatnya, itu adalah desain tertentu baik itu adalah dengan lihat siapa yang bertanya untuk mau ambil, untuk mau beli,
0: untuk mau pesan.
1: Jadi dibandingkan misalnya 100 yang kasih reaksi akan lebih baik.
0: Mm-hmm.
1: Akan jadi ukuran yang pantas kalau seandainya ada 10 yang sudah menanyakan harganya. Mm-hmm. Berapa.
0: Mm-hmm.
1: Proses pemesanan seperti apa gitu.
0: Mm-hmm. Iya,
1: jadi bisa dilihat dari situ.
0: Oke, baik Kakak Dodi. Dan tentunya juga ini melalui promosi di media sosial. Apakah strategi pemasaran berbasis kelangkaan efektif begitu ya? Dan juga mengapa demikian ya Kakak Dodi? Terkait dengan pemasarannya.
1: Siap Kak. Jadi dari pengalaman gitu kan, dari kami ketika coba memasarkan produk.
0: Mm-hmm.
1: Kami melihat bahwa ketika misalnya kita sampaikan bahwa sudah memenuhi kuota gitu.
0: Mm-hmm.
1: Atau tinggal dua lagi sudah memenuhi kuota dan kami mm-hmm. tidak cetak lagi gitu.
0: Yeah.
1: Itu kan membuat rasa ingin memiliki makin tinggi gitu. Jadi kadang-kadang itu yang kami alami. Jadi
0: iya.
1: Dengan menerasikan bahwa desain kami ini dicetak terbatas hanya satu atau dua lusin,
0: mm-hmm.
1: itu membuat pelanggan itu makin ingin, keinginan untuk membelinya makin tinggi. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Atau misalnya kita sampaikan bahwa karena ini pre-order, pesan dulu kemudian baru dicetak, kita yeah. sampaikan bahwa pemesanan hanya akan sampai tanggal tertentu.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita melihat juga kemampuan pasar gitu kan. Kita kita punya pengalaman juga ketika misalnya kita luncurkan desain, ada mungkin yang memang berkeinginan untuk mengambil tapi belum punya dana yang cukup. Mm-hmm. Jadi ketika kita beri batas waktu, mereka kemudian gitu mungkin kayak mengumpulkan dananya. Jadi sebelum benar-benar dicetak, dia sudah punya dananya. Jadi kemudian memesan. Jadi dengan buat jumlah limit pemesanan atau kita sampaikan bahwa hanya selama berapa hari, itu mungkin kalau istilah sekarang gitu kan, istilah FOMO, fear of missing out. Jadi takut gitu kalau saya tidak kebagian, kemudian cepat-cepat.
0: Iya.
1: Ambil juga.
0: Baik. Ini juga hal yang menarik ya Kakak Dudi. Dan selain itu juga nih, platform media sosial apa nih yang paling tepat ya untuk promosi kaos ini selama ini nih Kakak?
1: Mengikuti tren sekarang gitu Pak. Yang mungkin platform yang baik itu adalah
0: TikTok ya.
1: Yang ya TikTok, Instagram juga masih lah kayak.
0: Instagram ya.
1: Misalnya ya atau bisa juga di reelsnya Facebook itu masih ada lah kan. Jadi kita ikuti tren sekarang yang misalnya dengan lihat video pendek yang bisa di scroll terus gitu kan. Jadi itu penting juga. Jadi platform-platform arus utama itu kan mainstream Instagram, TikTok sekarang TikTok. Facebook itu merupakan tempat yang bagus gitu.
0: Yang paling utama itu di Facebook ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Sekarang itu memang video itu yang kuat gitu kan. Karena biasanya banyak kan melihat juga sampai kemudian ada desain itu seperti apa, cerita di baliknya. Bagaimana proses cetaknya gitu. Nah itu juga kan menarik banget. Gitu Kak.
0: Iya baik. Menarik sekali nih Kakak Dodi. Dan sejauh ini juga nih, bagaimana menetapkan harga jual dari kaos ini nih Kakak?
1: Nah ini juga kadangkala kami lihat bahwa bagaimana proses promosi ya itu juga menentukan gitu kayak. Misalnya kita berupaya untuk menginformasikan, kita sekalian mengedukasi bahwa misalnya jenis kain baju yang kami pakai adalah yang baik, yang adem, yang tebal, dan itu yang tetap kami jaga. Kemudian narasi yang kami buat, cerita yang kami buat di desainnya itu yang kuat, menceritakan identitas kedaerahan. Itu yang kayaknya jadi ciri khasnya desain kami gitu kan.
0: Iya. Ini juga langkah. Ya. Oke.
1: Dan juga karena proses sablon sendiri kan. Sekarang ini sudah banyak sekali cetak digital gitu ya. Jadi sablon ini juga punya pasarnya sendiri.
0: Oke.
1: Jadi ada ciri khasnya yang kuat dibandingkan dengan cetak digital.
0: Oke.
1: Ya.
0: Ada perbedaan harga juga ya?
1: Ya, perbedaan harga. Kemudian lebih seperti tidak kebanyakan gitu kan. Jadi kalau yang cetak digital itu kan mesin ya kan. Kalau sablon dengan cetak tangan itu punya keistimewaannya sendiri mungkin gitu kan.
0: Kualitasnya begitu ya Kak. Iya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Dan selain itu juga adakah risiko proses cetak dipegang pihak ketiga nih Kakak Dudi? Apakah ada juga mitigasinya seperti apa?
1: Iya. Yang pengalaman itu adalah kita biasanya dengan teman yang saya percayakan untuk cetak teman yang punya kemampuan untuk mencetak untuk sablon manual itu, mm-hmm. biasanya juga punya banyak orderan. Ketika masuk punyanya saya, mm-hmm. dia juga cetak, ya mungkin ada kekeliruan satu dua huruf gitu kan, yang mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi itu juga mempengaruhi persepsi klien gitu kan ya. Jadi itu juga yang biasanya terjadi, gitu kan. Dan biasanya saya tidak melulu ke satu tempat untuk cetak. Saya juga coba lihat tempat yang lain yang memungkinkan gitu kan. Jadi kadang-kala saya ke bersama teman satu komunitas dengan tuntutan tertentu desain, saya mungkin berpindah ke tempat cetak yang lain gitu.
0: Oke. Dan ini juga ini juga hal yang perlu diperhatikan begitu ya Kak Dudi ya.
1: Ya. Dan yang paling penting juga kalau yang teman yang cetak sablon manual itu, keunggulannya dia ada proses yang istilahnya proofing. Jadi biasanya ya proofing. Jadi sudah ada desainnya, dia coba cetak untuk lihat hasil akhirnya. Dia coba cetak sablon itu manual, dia cetak sudah kelihatan hasil akhirnya. Biasanya itu didiskusikan dulu dengan kita. Ini sudah ada proofingnya. Proofing ini tidak terhitung
0: biaya
1: dalam biaya. Tidak terhitung dalam biaya. Jadi hanya untuk menunjukkan ini hasil akhirnya seperti ini. Kalau kita lihat sama-sama sudah oke, berarti dicetak masal, dicetak semuanya begitu. Jadi sudah ada proses itu juga. Biasanya proses itu yang sangat menentukan.
0: Iya, baik. Iya. Di waktu kita yang masih beberapa menit lagi begitu ya Kakak Dodi.
1: Siap.
0: Iya. Bagaimana jika desain ini memang harus diperhatikan jika desainnya dibajak, apa yang diambil langkah pencegahannya nih?
1: Sebenarnya saya lebih lihat ke sisi positifnya. Ketika ada yang bajak, nanti desain kita diakui itu bagus sampai kemudian dibajak gitu. Sehingga daripada kemudian hanya mau klarifikasi bahwa ini punya kita, orang lain ambil desain kita, saya lebih memilih untuk menyampaikan kepada klien. Mereka yang mungkin sudah sering ambil produk dari kita, menekankan kepada mereka soal kualitas yang baik, kemudian layanan, kedekatan yang sudah terbangun, dan itu yang tidak bisa diberikan oleh mereka yang membajak.
0: Begitu, Pak. Iya, dan pastinya di sini kita kan butuh orang yang beli ya, Kak Dodi ya, dan kadang ada yang mengatakan pembeli adalah raja, begitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, langkah apa nih yang dilakukan yang kadang menurut permintaan pelanggan begitu ya? Seperti apa nih Kakak Dodi?
1: Kita mungkin lihat mereka arahnya mau seperti apa gitu. Sepertinya mereka mau seperti ini gitu, hal tertentu. Tapi juga kita tidak biarkan mereka yang kemudian mengatur sampai yang detail-detail gitu. Jadi karakter kita tetap jaga, tapi kita dengar. Kira-kira kita bisa tangkap mungkin dari yang dia sampaikan sepertinya dengan saya ubah sedikit seperti ini, mungkin dia bisa menerima desainnya gitu. Jadi tidak terlalu mengikuti gitu, karena kalau seandainya kita mengikuti pasti nanti berubah-ubah terus ya.
0: Iya nah, biasanya
1: ada klien yang satu sampaikan seperti ini, satu sampaikan kita ubah, satu sampaikan kita ubah. Nah, kita kayak tidak punya identitas gitu. Karena karakternya berubah-ubah terus.
0: Dan poinnya di situ ya. Kita harus punya identitas agar disesuaikan.
1: Iya, betul kak.
0: Oke, okay. Baik. Kakak Dudi, di segmen terakhir ya, kita harus ketahui setelah usaha kaos ini ya berkembang dan juga dikenal masyarakat, apa rencana yang akan dilakukan ke depannya begitu kakak?
1: Baju kaos mungkin yang keawalnya gitu. Kami juga bermimpi untuk nanti misalnya ke fashion yang lainnya gitu kak, hoodie, sandal misalnya.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya, di situ. Jadi atau misalnya juga sudah ada merek-merek tertentu yang bergerak di bidang tertentu yang kami bisa kolaborasikan gitu. Jadi dan mereka juga untuk ada informasi soal produk mereka di kaos yang dihasilkan atau fashion line yang dihasilkan gitu. Jadi intinya menjalin kerjasama gitu.
0: Iya.
1: Dengan merek-merek yang lain dan juga ke bentuk fashion yang lain gitu ya. Selain baju,
0: selain baju kaos. Oke, luar biasa sekali nih Kakak Dodi. Dan memang kita ketahui bahwa kreativitas itu bisa menjadi peluang besar ketika dipadukan dengan strategi promosi yang tepat dan juga konsistensi maupun keberanian untuk terus berkembang begitu ya Kakak Dodi ya.
1: Ya, benar.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Kakak Dodi yang sudah berbagi bersama Prosatera RIND dari Sika dari Kota Maumere di malam hari ini. Tentunya semoga ini juga bisa menginspirasi bagi pendengar Prosatera RIND. Salam hangat dari RIND Kakak Dodi untuk seluruh komunitas seniman tato Maumere. Baik, terima kasih. Selamat malam Kakak Dodi. Salam hangat. Salam sukses selalu. Baik. Ya, pendengar dimanapun berada yang tentunya.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Satu RRI Indie.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

selalu identik dengan lagu-lagu resmi yang mudah diingat dan dinyanyikan bersama. Salah satu lagu yang paling terkenal adalah lagu Waka Waka dari Shakira pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Lagu tersebut sukses menggambarkan semangat persatuan dan kegembiraan sepak bola dunia. Hingga kini, Waka Waka masih sering diputar saat musim sepak bola internasional berlangsung. Selain menjadi hiburan, lagu resmi Piala Dunia juga membantu memperkenalkan budaya negara tuan rumah kepada dunia internasional.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali di program Ruang Rindu ya. Kita kembali dengan lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Di malam minggu ini sering menjadi kebanggaan ya, atau keseruan tersendiri karena adanya harmoni karaoke. Kita bersama-sama untuk menyanyikan sebuah lagu menjadi favorit Anda ya, pendengar di malam hari ini di udara. Lagu yang ingin diputar dan juga ingin dinyanyikan malam hari ini ya. Bagi yang mau bergabung boleh sekali untuk kita bersama-sama ya, pendengar di malam hari ini. Tentunya di line telepon 082144511957 ataupun di line WhatsApp Pro Satelari ND 082138788786. Ya, untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di malam hari ini, di kesempatan malam ini ya pendengar, malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu. Dan saya juga masih menunggu kabar darimu. So sweet ya mendengar. Untuk Anda yang mau bergabung boleh juga ya di line WhatsApp 082138788786. Selamat malam juga untuk yang selalu setia bersama Pro Satelari ND dari tadi pagi hingga malam hari ini. Apa kabarnya? Dan kota ND hari ini sangat cerah sekali ya pendengar. Dan di hari ini juga parade Pancasila. Ini juga berbagai upacara yang akan dilaksanakan ya pendengar beberapa hari ke depan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila nanti di tanggal 1 Juni. Dan semoga ini juga menjadi kebanggaan kita ya bagi orang ND ataupun dari ND Kota Pancasila, kita bersuara untuk Indonesia. Kita masih dengan informasi maupun lagu-lagu untuk kita nikmati bersama ya di malam hari ini di program Ruang Rindu spesial Harmoni Karaoke di malam minggu ini. Pendengar, kita akan hadirkan berbagai lagu-lagu karaoke untuk Anda ya di malam hari ini. Mau yang request juga boleh, dan ada beberapa nomor lagu yang juga saya hadirkan ya. Seperti biasa ada dari kotak pelan-pelan saja supaya lagunya ini bisa, pastinya lagunya juga sering kali dengar ya pendengar. Dari kotak pelan-pelan saja atau dari Kos Plus, Andaikan Kau Datang Kembali. Saya juga mengharapkan kamu datang kembali ya untuk pendengarku. Dan juga dari Cassandra, Cinta Terbaik. Dari Salpredi, Gala Bunga Matahari. Ataupun lagu yang menjadi kesukaan Anda pendengar. Boleh sekali di malam hari ini ya. Sambil menantikan, saya ingin hadirkan beberapa nomor lagu juga untuk menemani Anda di kesempatan malam minggu ini pendengar. Tentunya tetap bersama di Pro Satelari ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk

khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi 3 negara ini membuat wilayah pertandingan menjadi semakin luas dan menghadirkan atmosfer sepak bola yang berbeda di setiap kota tuan rumah. Tidak hanya itu,

Pendengar RRI dimanapun berada, masih di program Ruang Rindu untuk Anda di malam hari ini ya. Kita akan kembali dengan lagu-lagu 2000 hingga 2020-an untuk menemani malam Anda di malam minggu ini. Dan kita masih punya lagu untuk Anda, Harmoni Karaoke ya. Yang mau request lagu untuk karaoke juga di udara pada malam hari ini boleh sekali di line telepon 0821 445 1957 ataupun di line WhatsApp kita 0821 387 8786. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di streaming rri.co.id maupun di RRI Digital. Kita masih punya banyak lagu ya. Bagi yang santai-santai di rumah ataupun yang tadi sedang mengikuti pawai obor di Kabupaten Ende, semoga kegiatannya juga lancar ya. Kami semangat dari melewati udara di malam hari ini, dan pastinya sudah selesai juga ya di kesempatan malam hari ini. Semoga sukses selalu. Ya pendengar, kita masih punya beberapa lagu untuk dinikmati. Ada lagu dari Justy Aldrin, Cerita Singkat, Liodra, Sabda Rindu. Semoga lagunya menyenangkan.

0: Halo teman-teman semua, buat teman-teman semua yang pengen tahu nih, semua tujuan teman-teman semua, seperti apa sih platform investasi trading yang ada nih?
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu, duduk. Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, kan. Sani, kita duduk.
1: Iya, udahlah. Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Saya Cletus Marcelinus Gabe, Head Coach PSN Ngada Liga 4 Putaran Nasional tahun 2026. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus siaran RRI, jangan sampai

0: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Ih, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti

atau tidaknya hadiah. Justru ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Ende dengan liputan dokumenter mengangkat topik Bung Karno, Pancasila, dan Ende.
1: Seperti manusia, tempat engkau disemai, engkau dibuahi, dan engkau dikandung tidaklah menjadi sebuah hal penting. Di semua dokumen resmi yang menuliskan identitas hanyalah tempat dan tanggal lahir yang dicantumkan. Demikian pula ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Dimanakah engkau dibuahi?

0: Hari itu adalah hari Selasa, tepatnya 14 Januari tahun 1934. Waktu menunjukkan kurang lebih pukul 8 pagi dan KM Van Riebeeck akhirnya dengan selamat membuang sauhnya di Tanah Flores, tepatnya di bumi Kelimutu setelah 8 hari mengarungi lautan. Dari atas tangga kayu, turunlah keluarga kecil Soekarno untuk menjalani masa pembuangannya di Kota Ende. Kepada RRI dosen senior mata kuliah sejarah Universitas Flores, Tommy Roe menceritakan, Soekarno tiba bersama istri, anak, dan ibu mertuanya. Dikawal tentara Belanda, Bung Karno kemudian diantar menuju sebuah kantor polisi militer Belanda kurang lebih 500 meter dari pelabuhan. Mereka kemudian ditampung oleh Ibu Siti sebelum menempati rumah milik Haji Ambuwaru.
1: Dan Bung Karno tiba di Ende bersama dengan keluarganya. Yang pertama istrinya yang bernama Inggit, ya, lalu mbak ibu mertuanya bernama Ibu Asmi, dan anak angkatnya bernama Ratna, dan seorang guru yang sering mengajar anaknya itu bernama Pranoto. Itu mereka tiba di Ende seperti itu, dan mereka mulanya mereka ditampung oleh Ibu Siti dalam waktu satu minggu. Sesudah dilanjutkan dengan mereka menempati rumah yang milik dari Haji Abdurrahman Ambuwaru.
0: Hukuman ini ditimpakan kepada Soekarno muda oleh pemerintah Hindia Belanda atas aksinya di Bandung yang dikenal dengan Indonesia Menggugat. Berikut penuturan Bapak Daniel Dakidae, Doktor Ilmu Politik lulusan Cornell University kepada RRI.
2: Soekarno ini kan datang ke sini sesudah pembelaannya yang menggemparkan itu di Bandung. Pembelaan dia ini dalam bahasa ditulis dalam bahasa Belanda. Judulnya itu kan Indonesia Klachtan. Itu artinya Indonesia menggugat. Nah, di sana yang dikatakan Bung Karno itu bahwa Belanda memang menjajah dan menghisap dengan seluruh kolonialisme Belanda itu tanpa memberikan sedikit pun imbangan untuk tanah jajahan. Itu kira-kira isinya itu. Nah, dengan isi seperti begini, kemudian kan diputuskan dia dipenjarakan, bersalah lah menurut ini hukum kolonial, bersalah karena melawan negara yang sah dan macam-macam ya.
0: Hal serupa juga dikemukakan Bapak Tommy Roe. Partai Nasional Indonesia PNI yang didirikan Soekarno telah dianggap menjadi ancaman berbahaya kekuasaan Belanda di Indonesia. Misi perjuangan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, telah menjadi virus menakutkan di mata kaum kompeni.
1: Soekarno dibuang ke Ende itu lebih disebabkan karena partai politik yang didirikan oleh Insinyur Soekarno itu, Partai Nasional Indonesia itu, ada beberapa hal yang tidak disenangi oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Karena yang pertama, dia berusaha sedemikian rupa supaya non-cooperation, artinya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang kedua, self-help, artinya kan bahwa Indonesia, rakyat Indonesia harus kerja sendiri, tidak perlu dapat bantuan dari, tidak mau terima bantuan dari Belanda. Dan yang ketiga, Marhainis. Tapi tujuan utama Partai Nasional Indonesia itu Indonesia merdeka. Justru itu dia mempropagandakan tentang kemerdekaan Indonesia kemana-mana seluruh Pulau Jawa, di mana dia bentuk Partai Nasional Indonesia. Sehingga waktu itu orang Belanda berusaha untuk menangkap dia, dia diinternering atau dia dibuang ke Ende pada tahun 1934, tepatnya tanggal 14 Januari.
0: Menurut pendapat Belanda, Ende akan menjadi penjara paling ampuh untuk mematahkan semangat perlawanan Soekarno dengan menjauhkan sosok pemberontak versi Belanda itu dari lingkungan perjuangannya. Mengapa Flores? Mengapa harus di sini? Pertanyaan yang selalu diajukan Ibu Inggit dari setiap keluhan yang tanpa disadarinya sendiri. Daniel Dakidae kemukakan, jika sudah di Ende, hubungan Soekarno dengan para sahabatnya akan terputus.
2: Nah, persoalan sekarang mau dihukum apa, di suka miskin di Bandung atau di mana? untuk dipenjarakan di Sukamiskin menurut Belanda kan menjadi terlalu riskan, terlalu berbahaya, karena Soekarno masih bisa kontak dan aktivis-aktivis yang tersebar antara Bandung, Jakarta, Batavia pada waktu itu. Dan karena itu salah satu pemecahannya yaitu jauhkan dari Jawa. Dengan Soekarno berada jauh dari Jawa, berarti jauh dari semua pusat jaringan-jaringan politik di Jawa. Jaringan politik Soekarno ini kan PNI, partai-partai yang lain yang mendukung cita-cita PNI pada tahun-tahun itu. Dengan itu diputuskan lebih baik dibuang agak jauh. Dan yang namanya agak jauh itulah Ende.
0: Seperti yang dikutip dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karya Cindy Adams, Bung Karno pun mengakui jika Ende adalah tanah terpencil.
3: Ende, sebuah kampung nelayan, telah dipilih oleh Gubernur Jenderal sebagai penjara terbuka untukku. Tidak ada listrik, tidak ada air ledi. Kalau hendak mandi, aku membawa sabun ke Wolowona, sebuah sungai dengan airnya yang dingin, dan di tengah-tengahnya berbingkah-bingkah batu. Di seluruh pulau itu tidak ada bioskop, tidak ada perpustakaan atau macam hiburan lain. Dalam segala hal, maka Ende di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku.
0: Mulai menjalani masa pengasingan yang tidak hanya menyiksa diri, namun juga orang-orang terdekatnya, Soekarno mencoba beradaptasi dengan segala lingkungan masyarakat Ende yang masih jauh tertinggal akan kesadaran nasionalisme, jauh tertinggal akan kesadaran untuk merdeka dan lepas dari kukungan penjajah. Pada tahun-tahun tersebut, nasionalisme di Jawa sendiri sedang dalam masa puncak dan Soekarno tidak bisa merasakan semangat tersebut karena lingkungan

0: Di Jawa yang sedang berada di puncak-puncaknya pada tahun-tahun itu. Jadi nasionalisme di Jawa kan sudah hebat ini. Tahun 26, 27, 28 PNI dibubarkan. Jadi Soekarno sudah tidak ada partai lagi.
1: Untuk melewati miliaran menit-menit yang membosankan di ND, Soekarno menemukan caranya sendiri untuk dapat aktif kembali dalam upaya perjuangan. Dengan berbagai cara, dia berupaya menyebarkan semangat revolusi dan perjuangan menuju kemerdekaan kepada masyarakat ND. Menjalin persahabatan dilakukannya dengan semua kalangan, terutama kalangan rakyat jelata. Karena pada saat itu di tingkat elit pemerintahan sendiri takut terhadap ancaman Belanda jika mencoba bergaul bersama Soekarno. Daniel Daki Dae katakan, selain bersahabat dengan para pemuda, Soekarno menjalin persahabatan dengan para pastor.
0: Dengan siapa Soekarno bergaul? Dia bergaul tengah bawah. Tengah bawah itu artinya di tengah dia bergaul dengan pastor-pastor di misi di sini. Pastor Peruki waktu itu ini Pastor Huyting. Nah, dia menjalin sahabat yang baik sekali dengan Pastor Huyting. Itu tengah bawah. Nah, sekarang yang di bawah yaitu dia mencari anak muda-anak muda di sini.
1: Lingkungan pergaulan selama masa pembuangan berpengaruh kuat terhadap pemikiran dan semangat perjuangan Bung Karno. Menurut Bapak Tommy Roy, hubungan Soekarno dengan para biarawan dan biarawati sangat dekat. Membaca buku-buku di perpustakaan SPD menjadi salah satu cara melewati hari-hari panjang pengasingan.
2: Soekarno selama di Flores itu bersama dengan teman-teman, ada kelompok mereka itu. Ada kelompok yang Islam, ya lalu ada kelompok yang para biarawan. Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di ND ini. Dia menulis drama, dia sendiri menjadi sutradara dalam drama itu. Dan tempatnya itu adalah di Gedung Immaculata. Dan diusahakan supaya gedung itu menjadi gedung bersejarah bagi kita yang ada di ND pada waktu itu. Kelompok yang berikutnya para biarawan itu, karena para pastor seperti Pater Henricus Wistink, lalu Pater Boman, lalu Pater Anton Thyssen, lalu ada Bruder Vitalis. Dia bukan hanya sekedar sebagai teman diskusi, tetapi dia lebih banyak membaca buku-buku itu milik SVD. Di perpustakaan SVD, tempatnya di bawah Santo Yosef itu, sehingga sampai kadang-kadang kalau Pater Boman mau keluar, sini dia titipkan kuncinya itu, tolong kunci ini kamu serahkan kepada Soekarno apabila dia datang.
1: Hubungan persahabatan dengan para pastor selama berada di ND juga diceritakan oleh Pater Dr. Nikolaus Hayon SPD dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta, Pater Johannes Bauma SPD. Pada halaman Insinyur Soekarno dan Misi Katolik tertulis, pada saat tiba di ND bersama istri dan 2 putrinya, Soekarno dianggap sebagai orang yang berbahaya bagi pemerintah Belanda karena kegiatan politiknya. Ia menjadi orang yang dibuang, sehingga banyak orang takut dan hati-hati bertamu ke rumahnya. Kendati demikian, ada juga orang-orang yang mengunjungi di rumahnya meski dimata-matai polisi. Mereka yang menjadi kenalan baik baginya adalah Pater Huyting SPD, Pastor Paroki Katedral ND, dan Pater Jos van Berkel SPD. Sebaliknya, Soekarno datang berkunjung ke Biara Santo Yosef untuk bercakap-cakap dengan para pastor sambil duduk di pendopo dengan pemandangan indah ke Teluk Ende. Dia juga bertemu dengan Pater Rektor Bauma dan meminjam buku-buku. Lebih banyak dia datang ke Ambat School atau bengkel pertukangan, meminta bantuan bruder-bruder dan memesan pada percetakan Arnoldus, album-album foto, penjilitan buku-buku, list gambar-gambar dan kertas bunga untuk menghiasi rumahnya.

0: Semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah tercinta tidak pernah punah, meski dipisah jarak bersama kawan-kawan seperjuangan. Kepada Cindy Adams, wartawan perempuan Amerika, Soekarno mengatakan, "Di Flores, semangatku berada dalam kurungan.
1: Di sini, aku diasingkan dari masyarakat. Diasingkan dari orang-orang yang dapat mempersoalkan tugas hidupku. Orang di sini yang mengerti takut untuk berbicara. Mereka yang mau berbicara tidak mengerti. Inilah maksud yang terutama dari pembuangan ini. Baiklah, kalau begitu keadaannya, aku akan bekerja tanpa bantuan orang-orang tolol ini. Aku mendekati rakyat jelata yang paling rendah, rakyat-rakyat yang terlalu sederhana untuk memikirkan soal politik, rakyat-rakyat yang tidak dapat menulis dan merasa dirinya tidak akan kehilangan apa-apa. Dengan begini setidak-tidaknya ada orang dengan siapa aku berbicara."
0: Untuk menjalankan misi perjuangannya di Flores, Daniel Dakidai kemukakan, Soekarno membentuk klub sandiwara atau tonel yang anggotanya semua adalah pemuda dari kalangan rakyat jelata. Dengan medium tonel, Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan seluruh Flores.
2: Untuk menjalankan misi, yaitu misi menyebarkan di sini bahwa Ende bukan terpisah dari Indonesia, Flores tidak terpisah dari Indonesia, satu-satunya medium yaitu tonel, sandiwara. Dan karena itu Soekarno mementaskan sandiwara di gedung Imakulata itu mungkin lebih dari 9 sampai 10 tonel yang dia kerjakan selama 4 tahun di Ende ini nih. Dengan itu dia menyebarkan ide perlawanan yang sangat susah untuk kita ini rekonstruksi itu karena semua tidak tertulis. Dengan medium tonel inilah Soekarno menyebarkan nasionalisme di Ende dan mungkin aja tersebar ke seluruh Flores karena orang berdatang ke sini karena Soekarno ada di sini. Pemuka-pemuka kan dari mulut ke mulut bilang kita datang lihat ada orang di Ende, ada aktivis yang hebat di Ende. Itu juga dari utara datang ke sini, dari mana-mana datang ke sini.
0: Bung Karno menuliskan sendiri naskah-naskah drama, menyutradarai dan melatih para pemain. Tonelnya dipentaskan di gedung Imakulata milik paroki katedral atas seizin pastor paroki. Dari pergaulannya dengan para biarawan sendiri, Tommy Roy mengambil kesimpulan jika Bung Karno banyak menemukan pemikiran-pemikiran penting di Ende. Melalui buku-buku yang dibacanya di perpustakaan SPD, bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara muncul.
3: Dan justru dari mereka inilah dia menemukan beberapa pikiran yang penting di Ende. Berarti hubungan antara para biarawan dan Soekarno itu sangat dekat. Bisa jadi ide-ide yang menghasilkan sebuah konsep dasar negara itu dari bacaannya, dari diskusi dari orang-orang yang ada di Ende selain orang Islam juga para misionaris seperti itu.
0: Selama 4 tahun masa pembuangan di Ende, sedikitnya 12 naskah sandiwara ditulis dan dipentaskan Bung Karno, masing-masing Rendo, Rahasia Kelimutu, Jula Gubi, Kut Kut Bi, Anak Haram Jadah, Maha Iblis, Aerodinamit, Dokter Setan, Amok, Sanghai Rimba, Gera Ende, dan Indonesia 45. Kesaksian Bapak M. Fernandes, karyawan percetakan Arnoldo saat itu, seperti yang terekam dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara. Bung Karno sangat menghargai bantuan para pastor dan bruder. Bantuan mereka bukan hanya dengan menyediakan fasilitas sebagai pertunjukan sandiwara, melainkan juga dalam mencetak karcis. Bapak Fernandes bahkan pernah datang sendiri ke rumah Bung Karno untuk menghias rumah beliau dengan hiasan dan perlengkapan yang dipesan dari percetakan Arnoldus. Kepada Cindy Adams, penulis dari Amerika, Bung Karno pun bercerita.
1: aku menyusun suatu perkumpulan sandiwara Kelimutu dinamai Danau yang mempunyai air tiga warna di Pulau Bunga. Aku menjadi direkturnya. Setiap cerita dilatih di malam hari selama dua minggu di bawah pohon kayu diterangi sinar bulan. Kami hanya mempunyai satu naskah. Karena itu aku membacakan setiap peran dan para pemainku secara sukarela mengingatnya dengan mengulang-ulang. Inilah satu-satunya nafas kehidupanku. Aku harus menjaganya supaya ia hidup terus. Kalau salah seorang tidak dapat memainkan perannya dengan baik, aku melatihnya sampai jauh malam. Aku malahan berbaring berkali-kali di lantai untuk memberi contoh kepada Ali Pambe, seorang montir mobil, bagaimana memerankan dengan baik seseorang yang sudah mati. Flores adalah puncak penganiayaan pada hari-hari pertamaku. Aku memerlukan suatu pendorong sebelum aku membunuh semangatku sendiri. Itulah sebabnya aku mulai menulis cerita sandiwara. Dari 1934 sampai 1938 dapat kuselesaikan 12 buah.
0: Pater Niko Hayon SPD masih dalam bukunya Misionaris dengan 5 Talenta biografi Pater Yohanes Bauma SPD menuliskan, dan seterusnya sepanjang perjuangan untuk memantapkan Indonesia sebagai republik yang merdeka dengan undang-undang yang kokoh, ia meletakkannya di atas 5 pilar yang ia sendiri namakan Pancasila. Mengenai Pancasila ini sendiri dapat dipastikan bahwa inilah hasil permenungan Soekarno selama masa pembuangannya di Ende. Dosen senior sejarah Universitas Flores Tommy Roy saat ditanya, apakah benar Pancasila muncul di Ende? Dengan yakin dia katakan itu benar. Menurutnya, melalui permenungan yang panjang dan mendalam yang dilakukan, Bung Karno menemukan ide konsep negara. Selain itu, di Ende juga dibangun monumen Pancasila dengan tujuan agar mengingatkan kepada masyarakat Indonesia jika Soekarno dulu tidak sekedar dibuang, tetapi menghasilkan pemikiran konsep Pancasila di bawah pohon sukun.
3: Lalu kalau mau dibilang benarkah Pancasila itu muncul di Ende, menurut saya benar. Mengapa saya katakan demikian? Karena melalui permenungan yang mendalam yang dilakukan oleh beliau sehingga menemukan ide-ide yang nanti menjadi konsep tentang dasar filsafat negara yang akan dibentuk, yang kemudian dijadikan dasar negara dan disebut Pancasila sekarang ini. Mengapa sekarang kita di Ende ini ada monumen Pancasila? Karena itu mau mengingatkan kepada kita bahwa dulu Insinyur Soekarno bukan hanya sekedar dibuang, tetapi dia menghasilkan ide dan pikiran. Itu kalau di bawah pohon sukun itulah, di sebelah barat lapangan Persi itu, dia menemukan ide-ide menjadi satu konsep Pancasila sebagai dasar negara.
0: Pernyataan yang sama juga dikemukakan Daniel Dakidai. Lingkungan pergaulannya dengan para pastor merangsang pemikiran-pemikiran Soekarno. Hal itu juga diakui dalam wawancaranya dengan Cindy Adams.
2: Dengan bergaul, dengan diskusi dengan pastor-pastor di sini nih, teman diskusinya, level intelektualnya kan tinggi pastor-pastor ini, mulai mereka berdiskusi. Karena pastor-pastor di sini kan juga tertarik, bilang gimana yuk kalau mau jadi pemimpin Indonesia, mau mempersatukan satu nasionalisme, dua agama, yaitu dalam arti ini Islam, ketiga Marxisme yang Soekarno punya, kayak apa menyatukan tiga itu tuh. Saya pikir diskusi-diskusi inilah yang merangsang Soekarno, kalau Indonesia merdeka atas dasar apa? Atas dasar apa ini? Mungkin aja renungan-renungan yang terjadi di bawah pohon sukun itu dan itu bukan hanya mungkin Soekarno mengatakan ilham-ilham itu dapat di bawah pohon sukun. Saya pikir di sanalah mulai ditanam benih-benih yang namanya Pancasila itu. Dia katakan itu, saya pikir dalam interview dengan Cindy Adams, mungkin di sana dia katakan, saya pikir di sana dia katakan bahwa ilham-ilham

0: Bung Karno penyambung lidah rakyat, tulisan Cindy Adams, sang proklamator mengatakan.
1: Tempat pelarian menyendiri yang kugemari adalah di bawah pohon sukun yang menghadap ke laut. Aku duduk memandang pohon itu, dan aku melihat pekerjaan dari Trimurti dalam agama Hindu. Aku melihat Brahmana yang Maha Pencipta dalam tunas yang berkecambah di kulit kayu yang keabu-abuan itu. Aku melihat Vishnu yang Maha Pelindung dalam buah yang lonjong berwarna hijau. Aku melihat Siwa yang Maha Perusak dalam dahan-dahan mati yang gugur dari batangnya yang besar. Dan aku merasakan jaringan-jaringan yang sudah tua dalam badanku menjadi rontok dan mati di dalam. Kemudian aku dihinggapi oleh penyakit kepala dan merasa tidak sehat sama sekali. Tapi setiap pagi aku masih merangkak keluar tempat tidur untuk duduk di bawah pohon sukun jauh dari rumahku. Pohon sukun itu berdiri di atas sebuah bukit kecil menghadapi teluk. Di sana, dengan pemandangan ke laut lepas, tiada yang menghalangi. Terkadang terasa udara yang dingin di tepi pantai laut itu, dan aku kedinginan. Seringkali aku merasa dingin, sementara keadaan udara tidak dingin sama sekali. Tapi aku masih saja duduk di sana. Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu, hari demi hari.
0: Dalam buku Ilham dari Flores untuk Nusantara, para tim penulis menceritakan di bumi Flores, tepatnya di Endelah, Bung Karno menemukan penjelmaan konkret dari idenya tentang dasar dan tujuan yang dapat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Ende selama ini tenggelam dalam lautan pembicaraan tentang gejolak fisik perjuangan Bung Karno memerdekakan Indonesia. Memang di Ende yang terpencil itu, Bung Karno tidak banyak diberitakan oleh media massa. Tidak pernah berpidato satu kali pun. Di Ende yang terkebelakang masyarakatnya, Bung Karno tidak mengadakan pertemuan-pertemuan politik. Akan tetapi, di Ende, Bung Karno menjalani sebuah proses olah mental spiritual yang amat menentukan bagi perjalanan hidup dan perjuangan selanjutnya. Seandainya Ende pada waktu itu adalah sebuah kota besar yang penuh kebisingan, tentu Bung Karno tidak memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebatang pohon sukun. Di Ende, menurut 5 penulis Ilham dari Flores untuk Nusantara, Bung Karno memperoleh tempat dan kesempatan untuk mengolah kembali semua yang telah ia masukkan ke dalam dirinya. Ende yang kecil dan sunyi lagi terpencil, secara spiritual Bung Karno menempuh suatu proses lintas batas budaya, agama, falsafah hidup, dan yang terpenting adalah lintas batas pengalaman spiritual. Setelah menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1950, Soekarno datang ke Ende. Menurut Tommy Roy, saat naik podium, beliau menanyakan Pater Haiting dan mengangkat status Pater menjadi warga negara Indonesia.
2: Nah, waktu dia naik di atas podium, dia tanya yang pertanyaan yang pertama itu, kamu kenalkah pastor yang namanya Houston? Lalu Pater Houston duduk di belakang, dia angkat tangan, saya ada di sini. Baik, kalau begitu, engkau, mari, engkau maju dan berdiri sama-sama dengan saya. Lalu di atas panggung, dia tanya Pater ini Houston, Pater, saya sekarang sudah presiden, kepala negara Republik Indonesia. Pastor mau apa dari saya? Apa yang mau saya bantu? Pater hanya bilang mengatakan begini, Bapak Presiden, saya mau menjadi warga negara Indonesia. Karena mengatakan, hari ini juga kau menjadi warga negara Indonesia.
0: Pater Niko Hayon SPD, masih dalam buku biografi Pater Bauma SPD menuliskan bahwa Soekarno setelah menjadi Presiden Indonesia yang pertama dan berkunjung di Ende, tidak lupa pengalamannya yang baik dengan para misionaris SPD dan karya misi di ND, dinyatakan dalam ucapannya sendiri, pidato, dan dalam pertemuan dengan beberapa tokoh dan pater Bauma, bahwa perkenalan Soekarno dengan misi Katolik di ND di tengah perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia adalah satu berkat penyelenggaraan ilahi yang pengaruhnya sangat kuat demi mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dan khususnya demi melindungi kehidupan beragama dan karya Gereja Katolik di Indonesia. Ende kata Daniel Dakidai, tidak sekedar titik dalam peta dari wilayah Indonesia, tapi merupakan sumber inspirasi bagi Indonesia. Pancasila sesungguhnya dikandung di Ende dan dilahirkan di Jakarta, sehingga perlu diangkat ke nasional.
3: Bahwa Ende bukan sekedar satu titik dalam peta, bukan. Ende ini adalah sumber inspirasi dari suatu dasar negara untuk Indonesia pada tahun 45. Yang artinya bahwa kalau Pancasila itu diklaim lahir 1 Juni, dan mungkin itu yang paling masuk akal, maka Pancasila itu dikandung di sini, yaitu di Jakarta, di Batavia, tempat melahirkan, tetapi dikandung itu di ND. Dan karena itu kita mau bilang, mengatakan bahwa ND harus diangkat kembali dalam perannya itu di dalam pentas nasional.
0: Masih kepada Cindy Adams, Bung Karno menyampaikan rasa kagumnya terhadap ND.
1: Pulau Bunga akan tetap melekat dalam kenanganku karena berbagai alasan. Juga terjadi di Pulau Bunga, aku membersihkan diriku dari segala tahayul. Aku memandang samudra bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar, memukul pantai dengan pukulan berirama. Revolusi kami seperti juga samudra luas adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu sekarang bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.
0: Harus diakui jika Ende tak disebut-sebutkan namanya saat dikaitkan dengan Pancasila. Ende hanya dicatat sebagai salah satu tanah terpencil di negeri ini yang pernah ditunjuk Belanda sebagai penjara bagi Bung Karno. Cerita tentang Bung Karno dan apa yang dilakukannya selama 4 tahun tak pernah diceritakan kepada generasi Indonesia secara utuh dan terbuka, seolah tak ada apapun yang terjadi selama 1460 hari di tanah ini.
4: Ini kau kekanaku, ini kau beda budu.
0: 2 tahun lalu, tepatnya Desember 2010, Budiono dalam kampanye untuk menjadi wakil presiden di ND mencetuskan ide untuk melakukan restorasi situs-situs bersejarah yang ada di kota ND. Rumah bekas tempat tinggal Soekarno menjadi pilihan pertama untuk direstorasi. Lalu hadirlah Yayasan ND Flores yang dengan Ketua Badan Pembina Wakil Presiden Budiono yang secara resmi mulai melakukan pekerjaan tersebut 2012 ini. Ketua Yayasan ND Flores Ignas Kleden dalam laporan panitia pada acara peletakan batu pertama restorasi situs Bung Karno 1 Mei 2012 mengatakan, tujuan Yayasan ND Flores terhadap program ini adalah menghidupkan kembali kenangan Bung Karno di ND.
5: Fokusnya ialah mengembalikan kembali sedekat-dekatnya suasana ketika Bung Karno masih ada di sini, dan sedikit merefleksikan kegiatan beliau sehari-hari selama 4 tahun berada di kota ini. Jadi atas cara ini kita membuat N Ende menjadi sebuah tempat di mana kenangan-kenangan terhadap Bung Karno itu dihidupkan kembali dalam kegiatan sehari-hari dari orang Ende sendiri, dan menjadi tempat untuk pihak-pihak lain yang ingin mengalami suasana tersebut dan ingin merasakan bagaimana suasana ketika Bung Karno berada di sini, bergaul dengan masyarakat Ende, dan kemudian mendapatkan inspirasi yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila di bawah naungan pohon sukun.
0: Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan RI, Wiendu Nuryanti, masih pada acara peletakan batu pertama pembangunan situs Bung Karno mengemukakan, masyarakat Ende Flores harus berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila lahir di bawah pohon sukun yang rindang.
6: Di bawah sukun Soekarno ini kita semua bisa merasakan getaran-getaran perjuangan beliau, getaran semangat, semangat toleransi, semangat bersatu dan persatuan, semangat kesetiakawanan sosial yang akhirnya menjadi kristal-kristal penting dalam butir-butir Pancasila. Dan kita bisa membayangkan seandainya kita di bumi Indonesia ini tidak memiliki Pancasila, betapa penting dan sentral peran Pancasila di dalam membangun sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itulah, masyarakat Ende Flores pantas untuk berbangga ketika inspirasi butir-butir Pancasila tersebut yang sampai sekarang hidup subur berkembang di seluruh Nusantara lahir di bawah pohon sukun yang rindang ini.
0: Pemulihan rumah Bung Karno, kata Ignas Kleden, merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat lahirnya Pancasila di kota Ende. Karena bagaimanapun ini adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia, tegasnya.
5: Jadi inilah impian besar tentang rencana yang kecil ini. Kita mengharapkan ini adalah langkah kecil yang membawa dampak yang besar. Nah, dan kita ingin supaya pemulihan rumah Bung Karno dan landscaping yang dilakukan terhadap Taman Rendo ini merupakan sebuah langkah untuk memastikan kembali bahwa tempat kelahiran Pancasila adalah di Ende di sini. Sejak kemarin saya berbicara dengan Ibu Wamen bahwa di dalam peristiwa-peristiwa nasional kita sampai sekarang hanya merayakan hari kesaktian Pancasila, tapi kita tidak merayakan lagi hari kelahiran Pancasila. Padahal ini merupakan satu saat historis yang sangat penting untuk kehidupan bangsa kita. Dan kita mengharapkan dengan adanya pemulihan situs-situs bersejarah yang ada di sini, khususnya perbaikan rumah Bung Karno, didirikannya patung Bung Karno yang baru, dan penyediaan Taman Rendo ini akan memberi aksen baru bahwa kelahiran Pancasila itu penting, dan kelahiran itu telah terjadi di kota yang bernama Ende ini. Jadi ini ada beberapa pemikiran dari pihak yayasan. Yayasan sendiri dalam rencana jangka panjang akan menyerahkan semua aset fisik ini kepada Pemda.
0: Pembangunan berbagai fasilitas yang pernah digunakan Bung Karno selama pembuangan di Ende, pihak Yayasan Ende Flores, kata Ignas Kleden, diharapkan bisa mengembalikan kedudukan Ende sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan. Pada tahun 50 hingga 60-an, pendidikan dan bacaan anak sekolah dasar di Pulau Flores berorientasi ke Ende yang memperkenalkan mereka kepada Pinocchio dan dunia luar.
5: Kita juga ingin agar supaya proyek ini bisa mengembalikan bukan hanya kenangan kepada Bung Karno, tapi mengembalikan juga kedudukan kota Ende sebagai kota pendidikan, kota intelektual, dan kota kebudayaan pada tahun-tahun 50-an dan 60-an. Saya ingin mencitrakan kepada Ibu Wamen di sini bahwa kami sebagai anak SD dulu mengalami betul bahwa pendidikan kami dan bacaan kami, Ibu, itu seluruhnya berorientasi ke ND. Karena di ND ini pada tahun 50-an ada majalah, ada tabloid mingguan yang dibaca oleh orang tua kami sebagai guru-guru di SD yang bernama Bentara. Dan ada majalah anak-anak yang sangat bagus yang bernama Anak Bentara. Jadi sebagai anak SD itu, exposure kami ke dunia luar dan di luar Flores itu terjadi lewat majalah anak-anak Anak Bentara ini yang memperkenalkan kami dengan Pinocchio, yang memperkenalkan kami dengan perjalanan-perjalanan ke Kutub, yang memperkenalkan kami dengan keadaan di tempat-tempat lain. Di samping itu, di ND ini dulu terdapat sebuah jurnal pendidikan yang bernama Pandu Pendidikan dengan langganan di seluruh Indonesia sebagai majalah yang membimbing guru-guru untuk dalam hal metodik dan didaktik.
0: Wakil Menteri Wiendo kepada sejumlah wartawan pada sisi konferensi pers soal upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penetapan ND sebagai kota Pancasila dengan lugas mengatakan pihaknya tengah menyusun bagaimana prosedur, bagaimana administrasi formal untuk bisa secara tegas jika Pancasila lahir di ND.
7: Memang sekarang ini kita tahu bahwasanya hari kesaktian Pancasila ya merayakan itu ya. Nah, namun kemudian hari kelahiran Pancasila kok rasanya itu kok tidak pernah terdengar kuat gitu. Oleh karena itulah, maka kami sedang menyusun nih bagaimana prosedur administrasi formalnya untuk bisa secara tegas bahwasanya hari kelahiran Pancasila adalah tanggal ini di ND ya, dan itu mudah-mudahan syukur kalau bisa nanti semua upaya-upaya renovasi ini selesai tahun depan ya, kita bisa rayakan di sini, syukur bahwa Presiden bisa hadir dalam peresmian tersebut sekaligus hari itu adalah hari kelahiran Pancasila dan diperingati secara nasional tentu saja.
0: Sementara itu, Bupati ND Don Bosco M. Wangge mengatakan, jika masyarakat Indonesia lainnya memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata, maka ND hanya memberikan satu saja, yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa.
8: Selalu katakan atau dikenal dengan kota atau bumi Pancasila dihamilkan dan dilahirkan di Jakarta. Itu sering diucapkan oleh mantan Gubernur NTT Pak Ben Boy. Ini dalam sambutan saya ataupun arahan-arahan saya pada masyarakat ND, saya selalu katakan, mari warga ND kita harus berbangga dari kota yang kecil ini, kita memberikan satu sumbangsi yang besar untuk negara. Kalau teman-teman di barat memperjuangkan kemerdekaan dengan darah, air mata dan keringat, ND memberikan satu kata saja, Pancasila sebagai ideologi.

0: kota kecil nan jauh di ujung dunia, kata sang proklamator, yang dikaruniai satu-satunya keunikan di bumi, danau tiga warna oleh sang maha pencipta, senantiasa bisu menyimpan ribuan kata tentang Pancasila dan pemiliknya. Dari Kota Sejarah Pulau Bunga, saya GB Hurekmaking.
1: Dan saya Rosa Dalima, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Sampai jumpa.

0: Mikir, minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali di masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang, ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu, kita pasti bisa melewati itu bersama-sama.

jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, penyiar Anda Armando Abdullah dan kerabat kerja tim Florata Pagi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Dan selamat berjumpa, inilah Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Puncak Durian Nomor 1 RRIND. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan saya Armando Abdullah menemani Anda di pagi hari ini dengan hadirnya musik dan informasi untuk Anda sampai dengan pukul 10 nanti. Semoga di akhir bulan ini ya, di akhir pekan dan akhir bulan juga, kita tetap berbahagia dan tetap semangat dalam melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawab kita ataupun menjadi pekerjaan utama kita. Baik, semoga musik dan informasi yang akan kami hadirkan ini dapat menghibur Anda di pagi hari ini. Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, sesaat lagi akan hadir Mutiara Pagi.

Selamat pagi untuk Anda, untuk pendengar Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, kami akan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dengan narasumber kami ada Ibu Sofia Kao dan seorang penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten ND dengan tema Kasih Allah Tritunggal, Sumber Keselamatan dan Persekutuan Hidup. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Sofia KO SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam Mutiara Pagi Agama Katolik edisi Minggu 31 Mei 2026 dengan tema Kasih Allah Tritunggal Sumber Keselamatan dan Persekutuan Hidup. Mengawali Mutiara Pagi, saya mengajak kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari raya Tritunggal Maha Kudus ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Engkau adalah sumber kehidupan, sumber kasih dan sumber keselamatan bagi umat manusia. Melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar kepada dunia, dan melalui Roh Kudus Engkau tetap membimbing serta menguatkan langkah hidup kami setiap hari. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, persatuan dan damai seperti persekutuan kasih-Mu yang sempurna. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabda-Mu serta menjadikan terang dalam perjalanan hidup kami. Jauhkanlah kami dari sikap egois, kebencian dan perpecahan, dan tuntunlah kami agar menjadi pembawa sukacita dan kasih bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan dan berseru, "Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut di tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah nenek moyang kami. Engkau layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu yang mulia dan kudus. Engkau layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau di dalam bait-Mu yang kudus. Engkau layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau di atas tata kerajaan-Mu. Engkau layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa kini dan sepanjang masa.
Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1, di mana saja Anda berada, tema renungan kita: kasih Allah tertunggal, sumber keselamatan dan persekutuan hidup. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus mengajak kita masuk ke dalam misteri terdalam iman Kristiani. Allah yang satu dan menghadir dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri ini bukan sekedar ajaran teologis yang sulit dipahami oleh akal manusia, melainkan kenyataan kasih Allah yang terus bekerja dalam hidup umatnya. Tritunggal Maha Kudus adalah persekutuan kasih yang sempurna, dan dari kasih itulah manusia menerima kehidupan, pengampunan, serta keselamatan. Dalam bacaan pertama, Nabi Musa mengalami perjumpaan yang mendalam dengan Allah di Gunung Sinai. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih, dan setia. Sabda ini memperlihatkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Allah bukan pribadi yang jauh dan menakutkan, tetapi Allah yang mendekat, menyapa, dan memuliakan umatnya. Walaupun bangsa Israel berkali-kali jatuh dalam dosa dan ketidaksetiaan, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya yang tidak berubah. Disinilah kita melihat dasar iman kita. Allah Tritunggal adalah Allah relasi, Allah yang ingin tinggal bersama manusia. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memperlihatkan buah nyata dari kehidupan yang dijiwai oleh Allah Tritunggal. Paulus menasihati umat agar hidup dalam sukacita, saling memperbaiki diri, sehati, sepikir, dan hidup dalam damai. Kemudian ia menutup suratnya dengan salam yang sangat terkenal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat ini bukan hanya dalam penutup, melainkan inti kehidupan Kristiani. Kasih karunia Kristus menyelamatkan manusia. Kasih Allah Bapa menopang kehidupan, dan Roh Kudus mempersatukan gereja dalam persekutuan iman. Kehidupan umat beriman seharusnya menjadi cerminan dari kehidupan Allah Tritunggal sendiri, penuh kasih, persatuan, dan damai sejahtera. Puncak pewahyuan kasih Allah tampak dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ayat ini merupakan jantung Injil dari inti seluruh sejarah keselamatan. Allah Bapa menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus Putra-Nya ke dunia. Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Salib Kristus menjadi tanda paling agung bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Keselamatan bukan hasil kekuatan manusia, tetapi anugerah kasih Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Seringkali manusia mencari Allah dalam kehebatan mujizat atau tanda-tanda luar biasa, padahal Allah hadir dalam kasih yang sederhana, pengampunan,
kesetiaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika keluarga hidup dalam kasih dan saling menerima, di sana wajah Allah Tritunggal dipantulkan. Ketika gereja hidup dalam persaudaraan dan pelayanan, di sana Roh Kudus bekerja. Ketika seorang rela mengampuni dan menolong sesama tanpa pamrih, kasih Kristus sedang dinyatakan. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus juga mengingatkan bahwa manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Allah sendiri adalah persekutuan kasih, maka manusia pun dipanggil untuk membangun relasi yang mempersatukan, bukan memecah belah. Dunia saat ini sering dipenuhi egois, kebencian, dan sikap saling menjatuhkan. Namun, iman kepada Allah Tritunggal menantang kita untuk menjadi pembawa damai, membangun persaudaraan, dan menghadirkan kasih Allah di tengah dunia. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk tidak hanya memahami Tritunggal Maha Kudus dengan pikiran, tetapi terutama menghidupinya dalam tindakan nyata. Tanda saling

Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam perayaan dan pemenungan kami hari ini. Sabda-Mu telah mengingatkan kami bahwa kasih-Mu begitu besar sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu demi keselamatan dunia. Engkau juga mencurahkan Roh Kudus agar kami hidup dalam persatuan dan damai sejahtera. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, tinggallah selalu dalam hati dan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, saling mengampun, saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini. Jadikanlah keluarga kami tempat bertumbuh kasih. Jadikanlah gereja-Mu tanda persaudaraan. Dan jadikanlah kami saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya saya Sofia Kao, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende bersama rekan yang bertugas pamit dari para pendengar dan pencinta Pro 1 RRI Ende. Sampai jumpa pada edisi-edisi kami selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.

harga cabai naik, minyak goreng ikut melambung, dan kini beras pun makin mahal. Duh, belanja seminggu makin tipis nih. Lauk anak-anak harus dikurangi. Inflasi bukan sekedar angka. Ia nyata dirasakan di dapur rumah tangga, di meja makan, di isi dompet kita. Waduh. Tapi kita bisa berdaya. Belanja bijak, pilih bahan lokal, olah makanan tanpa sisa. Bersama kita hadapi inflasi dengan solidaritas dan kemandirian. Ingat, menjaga ketahanan dapur adalah langkah menjaga ketahanan bangsa.

Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini. Florata.

0: digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, Watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan periuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau menjadi teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembata.

Kalimat jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan.

Mikro, kecil, dan menengah saat ini memang sedang menjadi fokus pemerintah karena memiliki potensi besar, khususnya dalam laju perekonomian masyarakat. Tidak hanya sekedar menyalurkan ide-ide kreatif, tetapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Lalu, apa saja kiat UMKM sukses di era digital ini? Pertama, penting untuk memahami kebutuhan pasar. Pelajari tentang produk kompetitor. Pastikan memiliki kualitas yang baik, memiliki rencana bisnis yang matang, memiliki standar operasional prosedur SOP, memiliki strategi usaha yang jelas, memperluas jaringan atau koneksi usaha, memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi di era digital, menggunakan aplikasi untuk kelola usaha. Mengembangkan usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena untuk melakukan itu perlu biaya. Kesuksesan bisnis Anda sangat tergantung pada strategi yang Anda lakukan. Jika Anda menjalankan strategi yang kurang tepat, maka ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Tetapi, ketika melakukannya dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang terukur,

Selamat pagi untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda yang pagi hari ini baru aja bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND? Saya Armando Abdullah, masih akan temani Anda. Dan kita sudah mengikuti Mutiara Pagi selama kurang lebih 1 jam, dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani untuk Anda. Dan hari ini adalah akhir pekan dan akhir bulan juga. Saya yakin persiapan-persiapan untuk menyambut bulan yang baru ini sudah berada di dalam benak Anda. Oke, dan kami akan terus menyajikan musik dan informasi terbaik untuk Anda. Dan sesaat lagi rangkuman informasi Asta Cita atau berita Asta Cita dari Pro 1 RRIND akan kami hadirkan untuk Anda dalam sepekan Asta Cita. Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum.

0: Saudara, inilah kumpulan berita Asca Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Rufinus Vula. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Ende. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende menahan 25 ekor sapi asal Kabupaten Manggarai yang hendak dikirim ke Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya, Rufinus Vula melaporkan. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Soekarno Ende pada Rabu 20 Mei 2026 malam saat hewan-hewan tersebut akan diberangkatkan menggunakan kapal. Penahanan dilakukan meski sapi-sapi tersebut telah mengantungi dokumen kesehatan dari Satuan Pelayanan Karantina Hewan dan Tumbuhan Ende. Pihak karantina menyebut seluruh ternak sudah lolos pemeriksaan klinis di instalasi karantina hewan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende Ibrahim mengatakan langkah penahanan dilakukan berdasarkan Pergub NTT nomor 37 tahun 2025 tentang pengawasan hewan ternak. Aturan tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak di wilayah masing-masing. Menurut Ibrahim, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian berat badan sapi dengan ketentuan yang berlaku. Dalam aturan tersebut, sapi Bali yang akan dikirim ke luar daerah harus memiliki berat minimal 250 kg. Ibrahim mengatakan secara kasat mata di lapangan oleh petugas sapi-sapi itu beratnya tidak maksimal.
1: Nah, kita aman sekarang kan kita suruh minta bantuan karantina kita. Karantina India punya di Nangaba dalam hal ini untuk mengamankan. Hewan itu sementara di dalam, sementara itu kita masih memastikan dokumennya yang ada. Dan hari ini tadi dari pengusaha hewan itu sudah datang kepada kita. Kami jelaskan sesuai dengan regulasi yang ada, beliau sendiri memahami dengan regulasi yang ada, kami siap dalam hal ini. Hanya mereka dari pengusaha itu menyampaikan kepada pemerintah setempat. Mungkin dari bupati mengeluarkan suatu rekomendasi atau surat kepada kami, tetap pemeriksaan dari Pol PP tetap dilaksanakan sesuai dengan regulasi dari gubernur.
0: Ia menambahkan, saat diminta menunjukkan dokumen pendukung oleh petugas Satpol PP, pemilik ternak belum dapat memperlihatkan secara langsung. Karena itu, keberangkatan sapi-sapi tersebut untuk sementara dihentikan sambil menunggu pemeriksaan lanjutan. Satpol PP juga memastikan penahanan bersifat sementara hingga seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Ibrahim menilai dokumen yang diterbitkan karantina hanya berkaitan dengan aspek kesehatan hewan. Menurutnya, pengawasan terhadap ketentuan Pergub tetap menjadi kewenangan Satpol PP bersama pemerintah daerah. Ibrahim juga mengaku telah bertemu dengan pemilik sapi di kantor Satpol PP Kabupaten Ende. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas kelengkapan administrasi dan tindak lanjut pengiriman sapi keluar daerah. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. SMAK Negeri Ende mendorong penguatan kesadaran ekologi siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: SMAK Negeri Ende mendorong penguatan kesadaran ekologi siswa melalui pendekatan ekoteologis yang menempatkan hubungan manusia, alam, dan Tuhan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Edukasi tersebut dinilai penting untuk membangun kepedulian generasi muda terhadap lingkungan sejak dini. Hal itu disampaikan Kepala SMAK Negeri Ende, Rufinus Meja SAG, dalam dialog interaktif luar studio RRI Ende dengan tema membangun kesadaran ekologi di lingkungan SMAK Negeri Ende 23 Mei 2026. Rufinus menjelaskan, konsep ekoteologis berasal dari dua kata, yakni eko yang berkaitan dengan bumi atau lingkungan serta teologis yang merujuk pada ilmu ketuhanan. Dalam konsep tersebut terdapat tiga unsur utama yang saling berhubungan, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Menurutnya, manusia tidak boleh memandang alam hanya sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi harus menjadi sahabat dan mitra dalam kehidupan. Kerusakan lingkungan sering terjadi ketika hubungan manusia dengan alam dan Tuhan mulai terabaikan. Ia menilai pendidikan lingkungan perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap alam di sekitarnya.
3: Sebetulnya kalau kita berbicara tentang tindak lanjut dari program yang kami terjemahkan dari asal protasnya Pak Martin tadi, salah satu protasnya itu adalah ekoteologis tadi. Kita tidak hanya teori di kelas atau tidak hanya omong-omong lepas, tapi kita sudah mulai. Seingat saya, tanggal 28 November kemarin 2025 itu keluarga besar SMAK Negeri 1 Thomas Paulus Ende bersama dengan seluruh ASN atau Kementerian Agama Kabupaten Ende yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan juga melibatkan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, kami sudah berhasil menanam 100 pohon kelapa di sepanjang pantai Ndau sampai di samping Boba.
2: Kesadaran ekologis yang dibangun sejak dini diharapkan membentu karakter siswa yang peduli terhadap kebersihan, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan hidup. Melalui pendekatan ekoteologis, SMAK Negeri ini juga ingin membangun pemahaman menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia. Pendidikan tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku generasi muda di tengah meningkatnya persoalan lingkungan saat ini. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih di Manggarai Timur disiapkan untuk mempermudah distribusi pupuk dan mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Selengkapnya dilaporkan Suimam.
4: Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur mengatakan pembangunan gerai koperasi desa Merah Putih mendukung kebutuhan pertanian masyarakat desa. Gerai tersebut disiapkan pemerintah daerah untuk memperpendek distribusi pupuk sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh kebutuhan pertanian setiap musim tanam. Menurutnya, pemerintah daerah mendorong setiap desa memiliki stokis pupuk melalui pengembangan gerai koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk ketika memasuki masa tanam pertanian tahunan. Dijelaskan, keberadaan gerai koperasi nantinya menjadi tempat penyimpanan sekaligus pengembalian pupuk bagi masyarakat desa setempat. Sistem distribusi tersebut dirancang pemerintah daerah supaya pelayanan pupuk lebih teratur serta menjangkau seluruh wilayah pedesaan Manggarai Timur.
5: Pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih salah satunya untuk memberi kemudahan pada masyarakat dengan pengadaan pupuk. Tiga sistemnya, per desa ada stokis pupuk, tempat untuk pengambil pupuk di gerai koperasi.
4: Ia melanjutkan, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha berbasis desa. Selain menyediakan pupuk, gerai koperasi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kebutuhan ekonomi produktif desa lainnya. Ditambahkan, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus mendorong percepatan pembangunan fasilitas pendukung pertanian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Program gerai koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperlancar distribusi pupuk.
0: Dua warga negara asing asal Australia meninggal dunia akibat terjatuh di jembatan gantung wisata air terjun Cunca Wulang, Labuan Bajo. Selengkapnya, laporan Epi Wahab.
6: Dua warga negara asing asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman mengatakan, informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere melalui Posar Manggarai Barat dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat. Korban diketahui berinisial J, 54 tahun, dan A, 56 tahun. Keduanya merupakan warga negara Austria. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan dari Labuan Bajo langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian guna melakukan proses evakuasi lanjutan.
7: Ada dua orang terjatuh di jembatan gantung Cucu Ulang, Kabupaten Manggarai Barat. Terima informasi pada tanggal 24 Mei 2026 pukul 12.30 menelanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Manggarai Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Dengan diketemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kedua WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival. Lebih lanjut, ia menyampaikan pihak imigrasi Labuan Bajo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penanganan lebih lanjut terhadap kedua korban.
8: Untuk tanggal datangnya, tanggal 14 Mei 2026 melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Mereka datang berdua ya, dengan tujuan wisata. Ya, kita sudah berkoordinasi tadi secara langsung ya dengan pihak dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, di bagian konsuler. Nanti rencananya kita akan bersurat kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan akan diteruskan ke Kemlu untuk diterbitkan notifikasi kepada pihak kedutaan besar Austria untuk penanganan selanjutnya.
6: Adapun diketahui Polres Manggarai Barat saat ini sedang menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden ambruknya jembatan gantung di kawasan wisata air terjun Cuncawulang ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri dan Kedutaan Besar Austria di Jakarta karena korban merupakan warga negara asing. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan dan keselamatan pengunjung, objek wisata air terjun Cuncawulang ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bersama komunitas Cama Momang menyalurkan bantuan kepada pasangan lansia yang tinggal di sebuah gubuk reot di atas lahan milik orang lain. Selengkapnya, laporan Mario.
9: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai bersama komunitas Cama Momang menyalurkan bantuan kepada pasangan lansia yang tinggal di sebuah gubuk reyot di atas lahan milik orang lain di Kumbah, Kelurahan Satertaki, Kecamatan Langkirembong. Pasangan lansia tersebut Blasius

0: yang sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah maupun para dermawan. Kegiatan penyaluran bantuan tersebut turut melibatkan personil Brimob Ruteng, Polres Manggarai, serta satu keluarga yang turut hadir membawakan bantuan bagi pasangan lansia tersebut. Pantauan RRI, para petugas tidak sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga bergotong royong membersihkan ruangan tempat tinggal mereka. Petugas dengan penuh kasih membersihkan Ibu Elizabeth yang sudah 4 tahun terakhir hanya bisa berbaring sakit. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Heri Pedo menjelaskan aksi ini menjadi langkah awal dari momentum rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Kabupaten Manggarai yang puncaknya jatuh pada 29 Mei.
1: Hari ini kami sama-sama kesini dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional yang akan jatuh pada tanggal 29 Mei. Kami coba untuk memberikan sedikit perhatian untuk Bapak dan Mama. Untuk Bapak dan Mama kondisinya juga cukup memprihatinkan. Jadi hari ini kami bawa bantuan berupa sembako, juga spon tidur, mandi, telur dan sebagainya. Paling tidak sedikit bantuan yang kami serahkan ini bisa meringankan beban dari Bapak dan Mama. Terima kasih.

0: telah mengupayakan bantuan reguler seperti program Keluarga Harapan, bantuan sembako, serta jaminan kesehatan BPJS.
1: Selain bantuan yang diberikan hari ini, kami coba untuk bantuan yang bersifat reguler, PKH sembako. Memang sebelumnya ada persoalan terkait dengan masalah kependudukan dari Bapak Blasius sama Teresia. Puji Tuhan bahwa dengan koordinasi baik dengan teman-teman di Capil, kita bisa upayakan kartu keluarganya diterbitkan.
0: Sementara perwakilan komunitas Cama Memang Teddy menegaskan bahwa aksi ini didasari oleh panggilan kemanusiaan.
2: Tidak ada sesuatu yang lebih. Kami hanya berharap mungkin ada di luar sana yang punya kelebihan bisa ikut bersama kami berbagi kasih dengan warga-warga, penduduk-penduduk atau orang-orang yang membutuhkannya.
0: Rasa haru dan apresiasi mendalam juga disampaikan oleh Ketua RT setempat Kosmas Taur yang mewakili pihak keluarga.
3: Ya, terima kasih Pak Kanwil Putra Raja. Terima kasih kepada Kantor Susia. Kami ucapkan terima kasih. Yang paling pertama sekali. Yang kedua apa? Hanya satu yang saya bilang tadi, selimutnya sudah terima kasih juga. Lalu kemudian dia punya spray memang harus ditambahkan sebenarnya.
0: Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari bagi pasangan lansia tersebut. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
4: Budaya Wurumana dalam masyarakat Indelio dinilai bukan menjadi penyebab kemiskinan seperti yang dipersepsikan sebagian masyarakat. Tradisi tersebut justru disebut memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat solidaritas dan ketahanan keluarga. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
5: Pandangan tersebut disampaikan dosen STPM Santa Ursula sekaligus mahasiswa program doktoral pembangunan sosial dan kesejahteraan Universitas Gadjah Mada Domitius Pau dalam dialog interaktif luar studio yang digelar RRI ND bersama STPM Santa Ursula ND Senin 25 Mei 2026 di Aula STPM Santa Ursula ND. Menurut Domitius, budaya Endelio pada dasarnya tidak bersifat konsumtif. Ia menilai tradisi Wurumana selama ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk jaminan sosial dalam kehidupan masyarakat adat. Domitius menjelaskan, tradisi adat seperti Wurumana perlu direvitalisasi agar tetap relevan dan memiliki nilai guna bagi masyarakat saat ini. Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat hanya melihat budaya dari sisi pesta dan pengeluaran tanpa memahami nilai kerja keras dan solidaritas di balik tradisi tersebut.
6: Dalam konteks Endelio, dari kebetulan saya mendalami sedikit tentang Endelio, akar budaya itu, budaya Endelio itu sendiri, dia sifatnya bukan konsumtif sebenarnya. Meskipun ada Wurumana, kemudian orang merasa bahwa Wurumana itu membebankan. Tapi bagi saya sebagai peneliti, saya melihat bahwa Wurumana itu sebagai jaring jaminan sosial sebenarnya. Hanya saja kita tidak bagaimana kita melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal itu supaya dia lebih berdaya guna.
5: Ia mencontohkan tradisi Nguaria yang bukan sekedar pesta syukuran adat, namun di dalamnya terdapat semangat etos kerja masyarakat setelah bekerja selama setahun hingga mampu menyerahkan hasil seperti Manu Eko, Arewati dan Mokeboti. Domitius berharap masyarakat, terutama generasi muda, dapat memahami budaya lokal sebagai warisan nilai sosial yang memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas masyarakat. Ia juga mendorong revitalisasi budaya dilakukan secara bijak agar tradisi adat tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
4: Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende berlangsung hikmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende Rabu 27 Mei 2026 berlangsung hikmat, lancar dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.
8: Allah

0: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
1: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
0: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Bank Rakyat Indonesia Cabang Ende menyalurkan 9 ekor hewan kurban kepada 9 masjid dan musola di Kabupaten Ende dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
3: Bank Rakyat Indonesia Cabang Ende, Fahim Fanani, mengatakan hewan kurban yang disalurkan terdiri dari 8 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Menurut Fahim, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual keagamaan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Ia menambahkan, BRI ingin terus hadir melalui berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian warga. Sementara itu, Takmir Masjid Besar Ar-Rabita Hasbi menyampaikan apresiasi kepada BRI atas perhatian yang diberikan kepada umat muslim di Kabupaten Ende.
4: Masjid yang ada pada sore hari ini ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pimpinan peserta seluruh KTT Bank BRI Cabang Ende.
3: Sebelum disalurkan kepada masjid dan musola penerima, seluruh hewan kurban terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende untuk memastikan kondisi hewan sehat dan layak dikurbankan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
2: Korps Musik TNI Angkatan Laut siap semarakan upacara Pancasila di Ende. Selengkapnya dilaporkan Rovinus Vula. Kehadiran korps musik tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan upacara nasional yang dipusatkan di Kota Ende. Kesiapan personil disampaikan Letu Laut Khusus Sarul Wardani di salah-salah sesi latihan yang berlangsung di lapangan Pancasila Ende Jumat 29 Mei 2026. Latihan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian musik pengiring upacara berjalan maksimal dan sesuai agenda kenegaraan. Sarul mengatakan kedatangan personel TNI Angkatan Laut dari Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende memang dikhususkan untuk mendukung pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Menurutnya, korps musik memiliki peran penting dalam membangun suasana hikmat selama prosesi berlangsung. Ia menjelaskan pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, TNI Angkatan Laut menghadirkan 12 personil korps musik yang telah dipersiapkan secara khusus. Para personil akan membawakan sejumlah lagu nasional dan lagu perjuangan selama upacara berlangsung. Beberapa lagu yang akan ditampilkan diantaranya Indonesia Raya, Mengheningkan Cipta, Andika Bayangkari serta mars pengiring pasukan masuk dan keluar lapangan upacara. Penampilan tersebut juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan sejarah lahirnya Pancasila di Ende.
5: Kami kesini dari TNI Angkatan Laut, khususnya Kepada Jepang ke Ende dalam rangka mengiringi upacara hari lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni 2025. Kami membawa 12 personel musik dari Pagi nyampe di Ende langsung melaksanakan gladi. Jadi persiapan kami memang part musik hari-harinya adalah latihan musik. Jadi kapanpun upacara kami siap. Lagu yang disiapkan lagu-lagu upacara di Indonesia Raya Hening Cipta Andika Bayangkari dan lagu-lagu mars untuk mengiringi pasukan masuk dan keluar.
2: Ia menegaskan seluruh personel telah menjalani latihan intensif agar penampilan berlangsung tertib dan harmonis. Menurut Sarul, penampilan Korps Musik Komando Daerah Angkatan Laut 7 Kupang di Ende merupakan yang pertama kali. Momentum ini sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi personil TNI Angkatan Laut untuk tampil pada upacara nasional di Kota Pancasila. Kehadiran TNI Angkatan Laut juga mencerminkan komitmen institusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, tangguh, dan siap mendukung kegiatan kenegaraan. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Berita dari Kabupaten Ende menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita Pendukung Program Prioritas Nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rufinus Fula mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Dengan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan.

0: Bapak itu mungkin saja pemain bola profesional.
1: Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia, itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, bapak mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Oke. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda. Salah satunya adalah peristiwa penting hari ini yang jatuh pada tanggal 31 Mei. Informasi penting apa saja? Sesaat lagi.

Selamat pagi untuk Anda, dan selamat ngopi, selamat ngeteh, atau selamat sarapan untuk Anda di pagi hari ini. Kami temani Anda dengan musik dan informasi. Kita mulai dari peristiwa penting dulu hari ini. Kita ke peristiwa penting ya, tanggal 31 Mei, hari ini dulu ya, 2020. Akan ada terjadi blue moon ya. Blue moon akan menghiasi langit pada Minggu 31 Mei 2026. Peristiwa ini dapat diamati dari Indonesia setelah matahari terbenam, meskipun puncak fase purnama terjadi pada sore hari. Blue moon pada 31 Mei menjadi salah satu fenomena langit yang menarik perhatian karena terjadi sebagai purnama kedua dalam satu bulan kalender. Berdasarkan data time and date pada tahun 2026, blue moon tercatat terjadi pada 31 Mei 2026 dan termasuk kategori micro full moon. Untuk wilayah Jakarta dan Surabaya, fenomena ini masuk dalam daftar peristiwa bulan khusus tahun 2026. Pendengar, secara waktu, puncak purnama di wilayah Indonesia bagian barat terjadi pada pukul 15.45 WIB di Surabaya. Fase purnama 31 Mei 2026 tercatat berlangsung pada pukul 3.45 menit ya, atau 15.46 WIB. Karena puncaknya terjadi pada langit masih terang, masyarakat disarankan mengamati blue moon setelah matahari terbenam hingga pada malam hari. Pertanyaannya, blue moon itu lebih tepatnya dilihat pada waktu apa sih? Ya tidak mungkin dilakukan pada waktu berbuka puasa ya, karena itu masih tahun depan lagi ya. Buah blue moonnya hari ini. Nah, waktu terbaik untuk menyaksikan blue moon di Indonesia adalah pada hari Minggu malam ya. Hari Minggu malam 31 Mei 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau kita lebih dulu ya, kita lebih dulu. Ya kita di pukul 18 WIB, WITA maksudnya. Atau setelah langit mulai gelap. Nah, pengamatan dapat dilakukan sepanjang malam selama kondisi cuaca mendukung dan langit tidak tertutup awan. Ya, itu perlu digarisbawahi ya. Bagi masyarakat di wilayah timur termasuk Surabaya dan sekitarnya, lokasi pengamatan terbaik adalah bertempat dengan pandangan terbuka ke arah timur, sehingga hingga tenggara seperti area pantai, lapangan terbuka, rooftop gedung, atau kawasan pinggiran kota yang minim polusi udara. Pertanyaannya, apa itu blue moon, mendengar? Ya, walaupun disebut blue moon, bulan tidak benar-benar berwarna biru ya, pendengar. Istilah blue moon merujuk pada kondisi ketika terjadi dua kali purnama dalam satu bulan kalender. Dan purnama kedua disebut sebagai blue moon. Time and date menjelaskan bahwa sebagian besar bulan kalender hanya memiliki satu purnama. Tetapi dalam kondisi tertentu, satu bulan dapat memiliki dua kali purnama. Dalam astronomi, siklus fase bulan dari bulan baru ke purnama dan kembali ke bulan baru berlangsung.

bulan kalender Masehi memiliki 30 atau 31 hari. Nah, perbedaan inilah yang memungkinkan dua kali purnama terjadi dalam satu bulan tertentu, ya. Nah, selain definisi populer tersebut, blue moon juga memiliki definisi lain, yaitu purnama ketiga dalam satu musim astronomis yang memiliki 4 purnama. Namun blue moon pada 31 Mei termasuk dalam kategori blue moon bulanan atau monthly blue moon. Pertanyaannya lagi, mengapa disebut micro blue moon? Karena terjadi ketika bulan berada dekat dengan titik terjauh dari bumi dalam orbit elipsnya. Time and Date mencatat bahwa purnama 31 Mei 2026 malam nanti berada pada jarak sekitar 406.135 km dari bumi, sehingga termasuk micro full moon. Secara visual, micro moon ini dapat tampak sedikit lebih kecil dari dan juga redup dibandingkan purnama rata-rata. Namun perbedaannya usianya tidak terlalu perbedaannya biasanya tidak terlalu mudah terlihat dengan mata telanjang. Fenomena ini dapat diamati dengan teleskop selama cuaca cerah dan langit cukup terbuka. Apakah bulan akan berwarna biru? Tadi udah terjawab ya, tidak ya. Baiklah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jadi kalau nanti iseng-iseng malam nanti mau melihat si blue moon ya, silakan.

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab masih relevan ketika sesama manusia sudah tidak saling menghargai, saling berkata kasar, bahkan tidak mau mendengarkan nasihat? Di manakah persatuan Indonesia dikala kita saling membuli, memprovokasi, mengkotak-kotakkan suku yang satu dengan yang lain? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka, rakyat, merekalah yang telah memilih para penyelenggara negara secara langsung dalam pemilihan umum. Lalu ketika Anda melihat sesama saudara Anda yang kelaparan, apakah Anda tidak malu pada sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di manakah tenggang rasa yang dulu diajarkan

rakyat diselewengkan. Bantuan negara hanya untuk orang-orang yang dekat dengan penguasa. Kadang-kadang bantuan negara untuk warga yang tidak mampu malah diperuntukkan bagi yang berpunya. Ada juga bantuan untuk rakyat malah diselewengkan oleh menteri. Pancasila adalah kita. Kita yang meneruskan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wilayah Indonesia itu memang luas, ribuan pulau, samudranya yang begitu luas. Tapi, satu yang harus kita ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila dari ND untuk Indonesia.

Kita masih di peristiwa penting ya. Peristiwa penting yang pertama tadi yang akan terjadi di tanggal 31 Mei hari ini di 2026 ya, yaitu peristiwa blue moon ya, full blue moon atau purnama biru. Berikutnya adalah hari tanpa tembakau sedunia. Dengar, ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 1987 untuk menyoroti bahaya kesehatan terkait penggunaan tembakau dan mendorong kebijakan pengurangan konsumsi rokok. Kemudian Hari Raya Waisak. Nah, momen peringatan Trisuci Waisak, kelahiran, pencerahan dan juga wafatnya Buddha Gautama yang dirayakan dengan berbagai ritual dan tradisi ibadah.

Kita akan membicarakan soal sejarah dari Hari Raya Waisak ini. Pendengar akan kami hadirkan sesaat lagi ya. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI MD, kanal informasi dan inspirasi.

Info Florata. Lawo kelimara sarungka sukurio. Lawo kelimara adalah sarungka sukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

merayakan Hari Waisak untuk umat Buddha yang ada di Kabupaten ND dan sekitarnya, dan dimanapun yang kebetulan mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND. Pendengar, Hari Raya Waisak ini dirayakan oleh umat Buddha di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap tahun, perayaannya selalu menarik minat banyak orang karena tradisi dan acara yang digelar di Candi Borobudur. Namun masih banyak yang belum mengetahui apa itu Waisak. Ternyata perayaan Waisak ini sudah berlangsung lama. Hari raya ini sangat erat dengan kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama sebagai Sang Buddha. Hari Raya Waisak akan dilaksanakan pada minggu hari ini, 31 Mei 2026. Berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri, ditetapkan bahwa Hari Raya Waisak termasuk hari besar nasional dan menjadi hari libur nasional. Puncak peringatan dilakukan di kawasan Candi Borobudur. Bila ditelusuri dalam catatan sejarah, memang sulit menemukan awal mula perayaan Waisak. Tradisi ini disebut telah ada lama sejak abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Perayaan semacam ini juga ada dalam catatan perjalanan seorang Buddhis asal Tiongkok bernama Faxian yang datang ke India pada abad ke-3 Masehi. Ribuan tahun kemudian, perayaan Waisak di masa modern mulai dilaksanakan di Sri Lanka. Meski di bawah tekanan pemerintahan kolonial Inggris, Hari Raya Waisak tidak luput dilakukan setiap tahun. Para biksu hanya menggelar acara peringatannya di kuil atau wihara dalam lingkup yang terbatas. Lama-kelamaan muncul dorongan agar Hari Raya Waisak bisa dijadikan hari besar, dan salah satu tokoh teosofis Henry Steele Olcott ikut memiliki andil. Dirinya mendorong petisi ya agar Waisak dapat dijadikan hari besar. Sejak 1844, pemerintah kolonial menjadikan Waisak sebagai hari libur resmi. Dengan penetapan itu, maka perayaan Waisak menjadi lebih meriah dan semakin meluas ke berbagai belahan dunia. Indonesia sendiri meski memiliki banyak kuil dan juga candi beraliran Buddha, masih belum terlalu masif dalam perayaan Waisak. Tahun 1929 sampai 1930 telah dilakukan praktik perayaan Waisak di Indonesia oleh himpunan Teosofi Hindia Belanda sejak 1953 hingga sekarang menjadi gelaran rutin setiap tahun. Apa saja tradisi

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan.

Pendengar, masih seputar Waisak yang dirayakan oleh umat Buddha di hari ini, pendengar. Apa saja tradisi dalam Hari Raya Waisak, pendengar? Waisak bukan hanya hari besar semata, tetapi juga ada peristiwa suci yang berkaitan dengan kehidupan Sang Buddha. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Trisuci Waisak. Diyakini bahwa ketiga peristiwa ini terjadi saat purnama di bulan Waisak. Peristiwa pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha 600 tahun sebelum Masehi. Kelahirannya ke dunia menandai era yang kelak akan memberi penerangan kepada seluruh dunia. Peristiwa kedua adalah mencapai penerangan ketika Pangeran Siddhartha melihat banyak hal di luar istana, seperti orang sakit, orang tua, orang lapar, dan juga kematian. Ia bermeditasi. Saat melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi, dirinya mendapat pencerahan dan kebenaran sejati. Peristiwa ketiga adalah ketika Sang Buddha akhirnya wafat, terjadi saat berusia 80 tahun. Ia meninggal dalam keadaan parinibbana atau kondisi bebas mutlak dari siklus kelahiran dan kematian. Trisuci Waisak kini diperingati secara luas di Indonesia. Peringatan Waisak dilakukan terpusat di Candi Borobudur. Kuil Buddha terbesar di dunia ini menjadi

Secara umum, pendengar, acara dimulai dengan kegiatan sosial sejak beberapa minggu sebelumnya. Menjelang hari H, ada tradisi pengambilan api dan air suci. Nah, api suci diambil dari sumber api abadi di Merapen dan air suci dari Umbul Jumprit, Temanggung. Kedua elemen alam itu dibawa ke kawasan Borobudur. Puncak perayaan akan ada kirab dari candi menuju ke candi, dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur. Prosesi ini berlangsung selama satu hari hingga pelepasan ribuan lampion yang akan dilakukan pada malam hari. Candi Mendut sama candi apa namanya? Sama Candi Borobudur itu tidak terlalu jauh. Saya pernah ke Candi Mendut juga, ke Candi Pawon, kemudian ke Candi Kudus, kemudian juga ada juga ke, dan juga ke Candi Borobudur. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan ke candi-candi ini lagi. Udah planning sih soalnya. Oke, dan pendengar, kita ke lagu lagi karena setelah ini saya masih akan menghadirkan beberapa informasi lagi, updatean informasi untuk Anda.

Raya Waisak 2570 Buddhis Era menjadi momentum penuh makna bagi umat Buddha untuk memperkuat nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Dengan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, perayaan Waisak mengajak seluruh umat manusia menumbuhkan welas asih, kebijaksanaan, serta semangat hidup harmonis di tengah keberagaman. Di tengah berbagai tantangan kehidupan, perdamaian tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata, sikap saling menghargai, membantu sesama, menjaga persaudaraan, dan menebarkan cinta kasih menjadi langkah sederhana yang mampu menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Nilai-nilai Dharma mengajarkan bahwa kedamaian dunia berawal dari kedamaian hati. Ketika manusia mampu mengendalikan amarah, mengurangi kebencian, dan memperkuat rasa peduli, maka harapan akan dunia yang damai dapat terwujud bersama. Mari menjadikan Hari Raya Waisak sebagai pengingat untuk terus menebarkan kebaikan, menjaga toleransi, dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan sejahtera. Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era. Semoga cinta kasih senantiasa menerangi kehidupan

dan sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Dengan usia pemain judi online bervariasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pelaku judi online dijerat pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan atau denda hingga 10 juta rupiah. Apa saja bahaya-bahaya judi online? Bagi yang terlibat dalam perjudian online, terdapat sejumlah dampak negatif seperti kecanduan, kerugian finansial, gangguan kesehatan mental, dampak sosial keluarga, dan pencurian data pribadi. Untuk itu, jauhi judi online adalah langkah bijak untuk masa depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara peringatan tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung memimpin jalannya upacara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yudian menjelaskan masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Siaran berlangsung akan tersedia melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Pada upacara tahun ini, BPIP juga akan menampilkan formasi khusus paskibraka berbentuk Pancasila. Formasi tersebut terdiri atas 5 kelompok yang akan mempresentasikan 5 sila Pancasila. BPIP telah menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila. Pedoman tersebut ditujukan untuk memastikan pelaksanaan peringatan berjalan tertib, aman, dan khidmat. Kami informasikan kepada Anda nanti akan ada misa kebaktian minggu di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar.

bahagia. Yura Yunita dengan Kita Harus Bahagia. Agak mengejutkan sih kalau lagu ini diciptakan sama Yovie Widianto yang maksudnya yang biasanya menciptakan lagu-lagu melankolis dan lagu-lagu romantis gitu ya. Tapi berkolaborasi dengan Yura Yunita juga sebagai penulis lagu yang sama. Baik, selamat pagi untuk Anda, dan kami masih menyajikan musik dan informasi dari Pro 1 RRI ND yang dipancarkan dari Jalan Durian nomor 1 ND. Bagaimana dengan kabar Anda di pagi hari ini? Lancarkah aktivitas Anda? Oke, jangan lupa untuk umat Kristiani hari ini ke gereja ya hari ini ya. Oke, saya update kembali informasi untuk Anda. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengungkap dua modus yang paling sering digunakan calon jamaah haji non-prosedural untuk berangkat ke Tanah Suci selama musim haji 2026. Modus tersebut umumnya dijalankan oleh oknum, tepatnya oknum penyelenggara perjalanan untuk menghindari pengawasan petugas. Ini kata Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Kantor Imigrasi Kelas 1 Soekarno-Hatta, Jerry Prima, dalam keterangan tertulis pada Sabtu 30 Mei kepada RRI. Modus pertama adalah penggunaan izin wisata. Calon jemaah mengaku akan melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia atau Singapura. Setelah tiba di negara tujuan tersebut, mereka melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi, yakni melalui Jeddah atau Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Selain visa wisata, penyalahgunaan visa Amil Work juga menjadi salah satu cara yang digunakan oleh mereka. Visa tersebut merupakan izin kerja resmi yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi. Perihal ini bagi tenaga kerja asing, namun dalam sejumlah kasus visa itu digunakan untuk kepentingan ibadah haji. Menurut Jerry, berbagai upaya pencegahan berhasil dilakukan berkat kerjasama lintas instansi, mulai dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, hingga kepolisian. Imigrasi juga menerapkan sistem profiling penumpang yang memungkinkan data calon penumpang dianalisis, tepatnya sebelum mereka melakukan proses check-in di bandara. Selain profiling, imigrasi juga menggunakan sistem Subject of Interest atau SOI. Sistem ini memberikan peringatan otomatis ketika paspor milik orang yang pernah mencoba berangkat haji secara ilegal dipindai di konter pemeriksaan. Kasus-kasus yang berhasil dicegah kemudian diserahkan kepada Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diproses hukum lebih lanjut. Aparat kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman guna menelusuri pihak-pihak yang diduga mengorganisir keberangkatan haji non-prosedural ini. Kembali ke informasi yang lainnya, ini informasi dari dunia olahraga. Pendengar, Paris Saint-Germain memastikan gelar Liga Champions 2025-26 setelah berhasil takluk menekuk Arsenal lewat adu penalti. Final berlangsung di Puskas Arena pada Minggu dini hari tanggal 31 Mei 2026. Pertandingan berjalan sengit, tim asuhan Mikel Arteta langsung menekan pertahanan PSG. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui Kai Havertz. Gol tercipta setelah bola liar dikuasainya sebelum melewati pertahanan Les Parisiens. Harman kemudian melakukan solo run menuju ke kotak penalti lawan. Tembakannya dari sudut sempit mengejutkan Matvei Safonov dan mengubah skor menjadi 1-0. Masuki babak kedua, Les Parisiens kembali mengambil inisiatif dengan Achraf Hakimi sempat menguji David Raya lewat tendangan bebas pada menit ke-55. Kemudian momentum penting hadir pada menit ke-62 saat Christian Mosquera melakukan pelanggaran terhadap Quicha Kvaratskhelia. Wasit Daniel Siebert langsung mengesahkan penalti setelah mendapat dukungan hasil pemeriksaan VAR. Dembele mulai menunjukkan taring dan mampu mengeksekusi gol dengan sempurna. Tendangan mengecoh David Raya dan juga membuat skor berubah menjadi 1-1. Setelah gol tersebut, Les Parisiens semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Peluang Vitinha dan juga Kvaratskhelia lagi-lagi mengancam pertahanan The Gunners. Gol tetap imbang hingga waktu normal selesai. Pertandingan terpaksa dilakukan ke babak extra time. Pada extra time, The Gunners menurunkan Martin Zubimendi dan juga Eberechi Eze. Les Parisiens merespon dengan turut menurunkan Warren Zaire-Emery.
Memasuki menit ke-102, Madueke terjatuh. Insiden itu terjadi setelah persaingan sengit dengan Nuno Mendes di kotak penalti Les Parisiens. Para pemain Arsenal dan Mikel Arteta melayangkan protes kepada wasit, namun wasit Daniel Siber tetap memutuskan tidak terjadi pelanggaran. Peluang berbahaya muncul menjelang pertandingan terakhir melalui Timber dan juga Gyökeres, namun pertahanan Les Parisiens mampu memendung upaya tersebut. Karena tidak ada gol tambahan, pemenang ditentukan melalui adu penalti. Drama tos-tosan itu berlangsung ketat hingga eksekutor terakhir. Gonçalo Ramos membuka adu penalti dengan gol untuk Los Parisiens. Victor Gyökeres membalas skor menjadi imbang 1-1. Desire Doke sukses mencetak gol pada giliran kedua. Sebaiknya Eberechi Eze gagal setelah tendangannya melebar. Pada giliran ketiga, David Raya menggagalkan eksekusi Nuno Mendes. Declan Riche kemudian menyamakan kedudukan menjadi 2-2 untuk The Gunners. Achraf Hakimi mencetak gol pada giliran keempat. Gabriel Martinelli juga berhasil menjaga napas Arsenal di babak tersebut. Gol akhirnya tercipta pada giliran kelima Les Parisiens lewat Lucas Beraldo. Sementara itu Gabriel Magalhaes gagal menuntaskan tugasnya setelah tendangannya melambung. Dengan ini PSG memenangkan adu penalti dengan skor 4-3 yang memastikan mereka mempertahankan gelar Liga Champions. Keberhasilan ini menjadi trofi Liga Champions kedua bagi

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab masih relevan ketika sesama manusia sudah tidak saling menghargai, saling berkata kasar, bahkan tidak mau mendengarkan nasihat? Di manakah persatuan Indonesia dikala kita saling membuli, memprovokasi, mengkotak-kotakkan suku yang satu dengan yang lain? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka, rakyat, merekalah yang

rakyat diselewengkan. Bantuan negara hanya untuk orang-orang yang dekat dengan penguasa. Kadang-kadang bantuan negara untuk warga yang tidak mampu malah diperuntukkan bagi yang berpunya. Ada juga bantuan untuk rakyat malah diselewengkan oleh menteri. Pancasila adalah kita. Kita yang meneruskan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wilayah Indonesia itu memang luas, ribuan pulau, samudranya yang begitu luas. Tapi, satu yang harus kita ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila dari ND untuk Indonesia.

Mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan.

Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.